0: Masjid Sarkosi mengatakan istighosah kubro digelar sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, melalui doa dan zikir bersama sekaligus mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah antar pengurus masjid, organisasi keagamaan dan masyarakat. Kegiatan menjadi momentum memperkuat sinergi dan kebersamaan antar masjid serta organisasi keagamaan di wilayah Pontianak Barat. Selain itu, disampaikan apresiasi kepada MMC NU Kecamatan Pontianak Barat, PAJ Ansor Pontianak Barat, pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, seluruh jemaah yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain itu, di tengah berbagai persoalan kehidupan, menurutnya masyarakat perlu memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta melalui doa, zikir, istighfar, dan munajat di samping ikhtiar lahiriah dan terus dilakukan. Berharap kegiatan ini menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi pengurus masjid, majelis taklim BKMT KUA, penyuluh agama serta seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Pontianak Barat. Suasana penuh kekeluargaan, kebersamaan ditutup dengan doa bersama ikhtiar mewujudkan masyarakat Pontianak Barat religius rukun aman penuh keberkahan. Sekian Pontianak punya berita.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Jal, puntung kokok kau ni, jangan nak kau buang sebarangan, bah.
1: Ini kan di hutan. Tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Ya, bahayanya besar. Gara-gara puntung kokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Ah, benar juga kata kau, ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi tu. Cepat, matikan sebelum terbakar hutan ni.

0: Paano mau kang?
1: Aho Bu, masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobil? Mana bisa kita masuk?
0: Aho, dasar gak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang jangan usahakan orang.
2: Ibu ini, kan ini kan jalan umum. Emang salah deh kok saya parkir di situ?
1: Jalan umum sih jalan umum gak Bu, tapi lihat-lihat gak lah.
0: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
1: Biasa lah Pak RT, ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Bah.
2: Ih, siapa gak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
0: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Nggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kah kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
1: Iya, Pak RT.
0: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
2: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
0: Beli ikan sore-sore. Ancore.
3: Saling menghormati, menghargai dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: amalan dapat pahala. Berada di tengah-tengah dapat dosa. Betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.
1: Woi, tak nyampang woi.

0: Alah, Mak. Dompet ayah nih, macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun. Pandainya naik, Jak. Makanya, kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi, kalau berinvestasi, dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.

cabang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mai. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
3: Iya, Pak. Maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah, gitu dong. Itu baru milenial yang siap menerima perubahan.

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Mbak Abang, masih tetap setia bersama Mbak Ovi di sini ya. Suasana pagi alhamdulillah ya, suasananya juga segar Mbak Abang. Kembali lah ya, kita bisa memantau, menatap ya kan dengan jelas. Kemarin kan agak kabur-kabur gimana ya. Sekarang udah kinclong. Ya buat Mbak Abang yang punya rencana, mumpung cuaca yang segar ya kan, tak ada lagi alasan nih Mbak Ovi nak banyak belanja loh nih. Jangan sampai lupa daftar emang belanja ditulis. Dah tahu kita ni cepat lupa, tulis, ya kan? Tadi ponsel ditulis, tadi di kertas, ya kan? Sebelum berangkat tu, dah rumah jauh dari ujung ke ujung. Cari yang paling baik dan mudah supaya sayur-sayur yang Bu Abang udah rencanakan ni hari ini nak makan ni, biar anak kami cepat balik. Mungkin yang dirindukan itu bukan mak ya, tapi masakan mak ya. Tak apa, yang penting dia mau balik. Tak ada tersadar, biasa kita lupa. Bececer semua barang tu kan Bu Abang. Itulah makanya kok dari pasar tradisional ni kan, pasar besar tu kan ramai orang. Udahlah, tadi tu rumah jauh, baik dicatat di HP atau di kertas, tulis semua nih kebutuhan-kebutuhan yang mau dibeli sayur, ya kan? Urutkan dari apa Mbak Abang, sayur, tomat, buncis, ikan, bawang putih, bawang merah, buah-buahan, semua kaulah dikelompokkan kategori. Kok bisa sayur hijau, bagi daftar ya, bumbu dapur, buah-buahan agar pencariannya itu lebih cepat gitu kan. Apalagi om abang udah kayak hari-hari di pasar tradisional, muka pun udah pada kenal ya. Udah pada hafal. Tapi jangan lah beli-beli tapi kulkas belum diperiksa Mbak Abang. Takut-takut di kulkas masih banyak mubazir ya kan, periksa lo, masih banyak nih. Udah kosong melempem dan Mbak Pit. Baik, beli. Periksa lo sisa stok-stok di rumah tuh kan sebelum ditulis daftar, agar tidak membeli barang yang masih ada. Sayang, busuk airnya kan. Letakkan tuh catatan tepat di sebelah dompet atau dalam dompet atau tadi di ponsel Mbak Abang, supaya mudah dilihat saat memilih barang-barang yang mau dibeli. Itulah, itu terapan Mbok Pit lah, biasa gitu. Siapa gak tips Mbok Pit nih mau dicoba ya kan. Tiada hari tanpa makan sayur Mbok Abang yang sedap. Itu banyak sekali manfaat bagi tubuh kita kan. Sumber utama vitamin yang diperlukan untuk yang masa pertumbuhan, yang lagi masa perkembangan. Kembang berarti gigi kiri ke kanan, kembang ya, bukan naik ke atas. Pertumbuhan, perkembangan, kesehatan tubuh. Apalagi kayak gini kan, kemarin udah musim kemarau, kita menyesuaikan lagi cuaca yang agak lembab, macam mana gitu ya, dingin gini kan. Nggak apa, yang penting tadi sayuran terpenuhi, nutrisi, apalagi makanan serat-serat. Kandungan gizi kan beda-beda ya, setiap sayur tuh kan ada yang sumber vitamin A, E, C. Iyalah, pokoknya membersihkan racun-racun dari tubuh lewat sayuran Bu Abang kan. Jaga mata, kesehatan mata, buat kuat tulang, buat kulit kita lebih sehat, lebih alami gitu kan, daripada kita pakai yang bantuan-bantuan yang kimiawi. Baik kan yang alami. Buat sayur tuh cari warna sayur yang cerah, jangan yang udah itulah udah lemes, udah bonyok kan. Cari sayur masih segar-segar, sesegar Mbok Abang di waktu pagi hari ini. Nanti ya Mbok Fit buka untuk interaktif, boleh gak share-share ke Mbok Fit nih udah belanja apa. Kita ke informasi dulu lah Mbok Abangnya, tepat sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana.

0: Babang prestasi membanggakan kembali toreka anggota Gerakan Pramuka Gudep 04.034 Dewi Sartika, Pangkalan SMPN 11 Pontianak, Kalimantan Barat. Ananda Akila Salsabila berhasil meraih pencapaian sebagai Pramuka Garuda tingkat Penggalang. Sebuah prestasi menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SMPN 11 Pontianak, gugus depan, pembina, orang tua, serta seluruh anggota Pramuka. Pencapaian Pramuka Garuda merupakan bentuk penghargaan terhadap seorang Pramuka yang telah menunjukkan proses pembinaan dan pengembangan diri melalui kecakapan, keteladanan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat pengabdian sejalan dengan nilai-nilai kepramukaan. Keberhasilan Gila Salsabila tidak dari secara instan. Prestasi merupakan buah dari proses latihan dan pembinaan dilakukan konsisten. Semangat belajar, ketekunan mengikuti berbagai kegiatan kepramukaan, pengembangan keterampilan, serta upaya menerapkan nilai-nilai Trisatya dan Dasar Dharma menjadi bagian penting dalam perjalanan Akila hingga berhasil mencapai Pramuka Garuda tingkat Penggalang. Pencapaian ini tentu menjadi kebanggaan bagi semua pembina. Selain itu, sekolah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Adanda atas pencapaian sebagai Pramuka Garuda tingkat Penggalang. Semoga prestasi ini bisa menjadi inspirasi bagi peserta didik lain terus mengembangkan potensi dan meraih prestasi di berbagai bidang. Sekian Pontianak punya berita.
1: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Apa pok aku sakit agak gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang agak ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembang bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Terima kasih Bu Abang. Balik-balik lagi masih bersama Bu Pin. Apa pekerjaan perempuan nih? Ah, apa pekerjaan laki nih? Sama aja Bu Pin, tak ada bedanya. Ah, betul juga. Namanya bersih-bersih rumah, masak, ambil alih semua. Semasa masih bisa melakukannya kan Bu Abang, sekarang tak ada bedanya. Apa yang bisa dilakukan, mana siapa yang gercep, gercep, gerak cepat. Alhamdulillah, jadi semua terangkul semua di rumah, ya kan, tertangani semua. Apalagi soal masak sekarang, dulu kita bilang banyak perempuan secara fikih kan masak enggak gak harus perempuan, tapi laki bisa diutamakan lah kaum laki. Tapi sekarang memasak bukanlah kewajiban mutlak seorang istri secara agama, Bu Pin info dapat tuh, tetapi merupakan keterampilan saja. Tapi usut punya usut Bu Abang, itu sangat membantu sekali dalam membangun, mengelola kesejahteraan yang udah siap berumah tangga. tak bisa Bu Pin, kan kita mau bangun rumah tangga, bukan rumah makan. Ada aja yo, apa nama tu, bersilat lidah. bangun rumah tangga bukan rumah makan, memang betul, mengandung makna yang dalam mengenai apa namanya, fungsi dapur tu kan dibiarkan sayang, udah dibuat dapur gitu kan, sayang kalau kita tidak pandai masak kan Bu Abang. Tapi itu yang buat ngangenin, Cia ngangenin. Aku nak cepat balik siap. Si anak-anak pun begitu kan, mau cepat balik menikmati masakan mak di rumah. Ya kan. Jadi kalau Mbak Abang macam mana gak? Ya kan, apakah memang masakan rumah itu harus kita kaum perempuan yang buat atau semuanya bisa? Ya Allah tolong. Silakan Mbak Abang, sharing-sharing lah kita sini. Udah masak ke belum Mbak Abang? Udah makan ke belum? Makan dulu baru masak. Biasa yang lauk kemarin masih ada, sayang, habiskan dulu baru masak yang baru ya. Masing-masing lah. Pagi-pagi udah pada belanja Mbak Abang. Yalah, belanja apa yang ada, yang ada, yang tak ada dibeli, tak, yang kurang-kurang, mana yang ada, yalah pakai dulu enak, biar tak, apa nama Mbak Abang, biar tak bonyok. Maklumlah yang sensitif-sensitif tu lah sayur, ya kan. Lainlah kok dengan orang yang udah memang hari-hari apa nama itu, mudah sekali dapat sayur ya. Tinggal petik, tinggal dapat bawaan, sedap. Ayolah sila Mbak Abang, masih pendapat awak sama Mbak Opi di sini. Pendapat awak. Halo.
1: Awak.
0: Assalamualaikum. Burung gelatik terbang di pasar seruni. Hai, yang cantik namanya Mak Kamaria. Orangnya cantik, kalahlah Inces Sahrini. Kau lah, hati-hati Sahrini balik lagi tu.
1: Apa benda tu?
0: Marah. Balas Mak Kami lagi.
1: Bosan orang dengar suara kita yang tak lain-lain Mak Kami yang sedia. Kita orang dengar
0: Mak Kam kan super duper ikon. Ikon tunggu. Ikon perempat. Apa gak
1: ini
0: sih?
1: Sebelah pegang HP.
0: Sebelahnya lagi?
1: Sebelah ngucak sayur.
0: Kan apa kabar? Inilah dia ni Wonder Woman ni. Pak Rewi.
1: Ini perempuan ni nak?
0: Ini perempuan ni. Nak kata.
1: Ini masak tradisi orang Melayu ni.
0: Apalah tu? Asam pedas.
1: Masak pakai sama ubi kayu pasak santan.
0: Mak Kam.
1: Ya. Yeah.
0: Orang bilang perempuan tu kok secara agama kata tak usah masak. Tapi kan kau tak masak kan, apa cerita, siapalah yang masak? Kalau makan, makan sejak kapan pandai masak?
1: Makan umur 7 tahun.
0: Udah biasa dah ya, ikut mak kan ya.
1: Jadi belajar masak, ingat anak makan belajar masak enak? Itu masak ke gula tu bawangnya hangus hitam.
0: Apa pula bisa?
1: Belajar masak tu
0: dia tahu. Masak. Belajar masak. Lama tak bawa belajar ya.
1: Wajar. Alhamdulillah kita belajar beranikan diri. Kata wah mak, kalau tak masak kata mak, nanti kau belaki. Mana kau nak masak? Mertua tak suka kata dia. Sebab mula orang zaman dulu kan nilai macam kutu
0: kan. Yelah.
1: Zaman dulu asal pada cik kutu akan ambil bercanda lah mungkin. Buat sudut pakai bunga, buat sudut pun. Sudut puluh tau kan? Buat sudut cara lu kutu ni kata mak, kalau tak pandai cik kutu tak mahu om lama. Orang zaman dulu kan? Apalah buat right, kan? Sekali alhamdulillah habis supu-supu sekali semua muda ada berlaki. 14, 15 dah berlaki dah berpit. Dah berlaki semua dah, kami tak ada yang tua berlaki. Umur 16, 14 dah berlaki semua dah.
0: Alhamdulillah. Tak ada. Belasan tu ya?
1: Belasan semua nikah. Tak ada umur 20.
0: Muda ya?
1: Muda-muda semua.
0: Mak sengaja?
1: Muda-muda bercucuk. Tak tahu lah Mak Kam ni berjumpa nak cicit ni dah tahulah.
0: Mak sengaja ke apa Mak Kam? Emang sengaja ke usia-usia muda?
1: Bukan ke, sengaja duduk sini Mak Kam tu tak mau. Maka Mak Kam dijodohkan. Wah Mak Kam dulu belum enggak berbahasa orang belum datang main dijadikan Mak Kam. Mak Kam ni nak lari ke mana? Iman dulu mana ada dapat lari. Pergi macam sekarang ada motor kabur lah.
0: Masih unyuk-unyuk lah ya. Masih lucu-lucunya. Secabi-cabi.
1: Bilang tak mau mak, enggak Amin nak berlaki. Mak ada kakak sumpah tolong tu. Aku nak berlaki lho ni. Aku ni masih belum bisa nak berlaki. Ketua Pak Muda abang mak tu. Kalau kau tak kena berikut kau berkata orang tu. Nak dianuk kami dengan parang.
0: Zaman dulu tegas lah ya.
1: Ngeri. Mana mana dengan orang tu. Dulu tak pani.
0: Jadi Mak Kam awal-awal masak tu itulah tu adik goreng bawang.
1: Alhamdulillah Bukti. Jadi mak dulu kan kahwin kan dua kali. Mak ni orang mak lah suami tiga. Kahwin pertama dapat dua, cerai. Kahwinkan dengan mak, mak dapat makan, dapat makan seorang je. Mak bersahun jadi, dapat makan seorang pun dah. Mak sana tak ada adik.
0: Jadi apa cerita Mak Kam?
1: Jadi Atik.
0: Itu lah tadi tu. Petua orang tua tu kalau pandai masak, mudahkan kita.
1: Bapak tu dah meninggal lah. Meninggal sekolah kelas satu. Bapak makan meninggal. Dia melanggan mak. Dia telah belajar masak. Alhamdulillah semua pandai lah. Mak kami tu tuan tak malu lah. Tuan kan belajar. Alhamdulillah kami tu supu-supu semua pandai lah. Tuan memang bertuih apa ni. Kita tak malu belajar. Mak muda kan tuan masak. Mak kami tu rias. Mak kami tuan rias pengantin. Kalau mak makan malah dah tua. Bila murah nak buat apa pengantin tu. Lalu lah tuan beranak. Turun tu ada mak. Mak muda tu tuan masak.
0: Iyalah.
1: Itu jadi nurun lah kan.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau tak belajar-belajar kan calon sikit.
0: Biasa kan kalau dah apa? Kalau dah hal mendesak-desak yang awalnya tak pandai masak jadi pandai masak. Ya kan Mak Kam? Karena situasi
1: anak. Anak Mak Kam ni alhamdulillah pula buat sat dekat bang saya tu dia alhamdulillah pandai semua anak Mak Kam ni dia pandai. Mak Kam ajar memang.
0: Mak Kam ajar memang ya.
1: Tahu betul Mak Kam. Ya, kau dapat mupu yang bagus. Kena dapat mupu yang canggih. Mampus. Alhamdulillah, Mak Kam mempunyai dua baik semua.
0: Tugas-tugas. Yang sederhana je. Ya, Mak Kam ajarkan apa tu yang mudah-mudah je. Apa?
1: Yang mudah-mudah.
0: Masak apa? Apa tu?
1: Masak rempah. Itu kau Mak Kam ajar dia. Pandai dia, faham dia.
0: Faham dia, masak rempah.
1: Pandai dia, ni. Buat botok yang pandai.
0: Alhamdulillah dah turun dah ya.
1: Buat mak mati kau pandai nak
0: makan. Alhamdulillah.
1: Kalau kan untuk jual untuk makan sendiri.
0: Paling tak enak.
1: Betul sendiri. Jadi laki nak makan buatkan aku dek itu dek pandai. Jadi alhamdulillah. Tengok Mak Kam alhamdulillah dua laki tu kan cik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah pun suka dia masakan Mak Kam.
1: Itu adik, ini adik, sakit je tak? Kita pandai masak. Oh dek, buat ni dek.
0: Ada kak itu ya.
1: Malam-malam. Oh dek, kita tak ada makanan dek.
0: Ada kak lebih, ada kak kurang ya.
1: macam kelapa dia berkelendak ya kan. Buat inti dan merah. Dia kan indah dalam bulan. Cepat dia kan
0: petai. Alhamdulillah. Daripada beli bang makan betul juga.
1: Kita untuk diri kita lah. Ustazlah untuk orang untuk kita yang
0: betul je nak. Barang ada semua kan. Loyang ada. Cetakan ada. Mesin kelapa ada. Alhamdulillah. Lengkap.
1: Ubi yang kita pergi tadi. Upah ubi dah 3 kilo.
0: Ubi berapa sekilo?
1: Ubi mak ibu. Ni kawan tadi dengar saya mak kamu dapat ubi. Dah jadi dapat ubi tak cukup. Pertaku kawan-kawan MP ramai kami.
0: Empuk dah. Empuk nak benda tu.
1: Nak buat lepas tu dah melumpuk ubi. Ubi ganyut pun tak apa
0: ubi. Ya ke? Kerana dah dibuat lempeng kan tak?
1: Kan diparut kan?
0: Diparut tu tak?
1: Ni besok ni kawan-kawan makan kan nak mumpul ni. Kami nak cakap sanggup lho ni besok pergi lempeng.
0: Ya ke? Buat lempeng ya.
1: Kawan pengajian nak mumpul makan rumah besok orang minggu ni pagi.
0: Yalah.
1: Kami pengajian
0: lho ni. Alhamdulillah.
1: Apa
0: dia cerita gitu dia tak tadi tu nak salah lah yang dapat makam ni. Siapa gak tahu masih ada sisa-sisa cinta.
1: Janganlah. Makam ni. Tak usahlah.
0: Soalnya semua bisa. Masak bisa. Ya kan?
1: Apa? Ngurut bisa. Manjat kelapa bisa.
0: Multifungsi.
1: Dua yang nak manjat kelapa masih bisa. Tapi jangan tinggi benda aku. Dulu tinggi bisa. Dia kadang-kadang bisa. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi pandai sikit adalah. Banyak asyik tak ada.
0: Jadi intinya apa makam? Sebagai seorang perempuan tu harus bisa semua. Harus punya keterampilan. Tidak?
1: Tapi tidak tahu lah. Jadi memang dah takdirnya makam. Makam dua laki ketua nanti makan masuk makan. Tapi dah tak dia nak dia apa kan.
0: Tapi alhamdulillah lah.
1: Jadi makam ni bukan laki tu dah di palak keluarga, makam jadi palak keluarga.
0: Untung inisiatif gitu. Ya kan, udah laki begini, masa kita begitu, udah begitu jadi, dia begini. Jadi saling ngisi.
1: Maksudnya lagu trauma lah. Trauma nak laki rasa. Aku dapat laki macam ni. Pasti dah makan. Lemak aku dah. Lemak sayangkan yang dulu-dulu ni.
0: Trauma laki yang mana tu?
1: Laki tu sakit buat pit. Itulah laki tu. Lupa kalau bini tak pandai kerja buat pit. Tak pandai jualan. Tak pandai ngurut. Apa nak dimakan buat pit? Makam ni pandai jualan.
0: Alhamdulillah.
1: Makam dulu pukul sembako. Apa bukan saja ayah orang. Pukul sembako.
0: Macam mana makam lagu trauma tu? Lupa buat pit.
1: Oh, dah lagu tu mah. Inilah nak kata nyanyi apa. Nyanyi lagu lalu. Bukan dangdut. Inilah. Tak kuasa buat pita nyanyi tu. Kau ni penuh nak kepala ni. Malanya.
0: Apa tu oh, gak hiburan?
1: Nanti rumah. Nyanyilah lah buat pita.
0: Nanti buat pita. Cepatlah. Rindu dengan suara makam.
1: Yalah.
0: Nanti. Yalah. Sehat-sehat lah ya makam ya.
1: Kalau nak bakalah makam kalau nak lelaki tu berfikir ya makam ibu merah tu.
0: Biar mas
1: kadang ku berfikir
0: kaulah
1: gantinya sekian lama hanya aku hidup menjana.
0: Masya Allah. Mantap.
1: Lagu siapa? Jangan menjana lah.
0: Lagu siapa tu makam?
1: Devi suka isi. Kalau tadi minta babil rumah tu.
0: Oh, yang suka isi tu apa judulnya?
1: Itu lagunya. Sumpah benang emas. Sumpah benang emas.
0: Mbok pit hadiahkan nanti ya.
1: Apa tu?
0: Biar nyaman masakan makam tu sambil lah bernyanyi. Biasa makam masak sambil menyanyi kan?
1: Sambil menyanyi lah. Tapi nyanyinya lain Mbok pit.
0: Lain. Nyanyi selawat. Masya Allah makin dekat ya makan. Amin.

0: semakin
1: selawat itu tidak tinggal.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Jadi tuh saya nyanyi dangdut masa selawat banyak-banyak.
0: Selawatnya banyak ya, biar tenang. Yang makan enak. Pun tadi tak enak jadi enak.
1: Terima kasih di kemudian.
0: Alhamdulillah.
1: Jangan lupa. Itulah ada amal kedua dan berpikir. Jadi nyanyi itu dikurang lah.
0: Ayolah.
1: Banyak yang ibadah.
0: Alhamdulillah. Mantap dah.
1: Banyak kubur pada berpikir dan sama lagi.
0: Iyalah, paket komplit dah makam. Sehati lepasnya apa gini? Mau ke mana lagi? Murut mana lagi abis ini?
1: Bukan nak ngurut. Hari ini pengajian. Nak bantu kawan. Iya
0: kak. Ayolah. Lancar ya.
1: Iya nih. Kita mudah-mudahan sihat selalu.
0: Amin. Ya sama.
1: Sama ya. Tugas.
0: Ya sama.
1: Ya kita di perumpat sehat
0: hat semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya betul. Usah
1: satu sehat.
0: Sehat. Nah, semangat. Terima kasih ya sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Bidu Anita. Masa sambil baca selawat tu makam, amalan baik tu makam, ya kan? Yang makan tadi balik-balik marah, kasih dia sempal kan dia. Masaan makam, tenang hati dia makan. Ngerutuk-ngerutuk ya di luar. Cuba kau duduk dok makan ya. Bernilai ibadah juga. Enak. Tadi awal tak nyaman jadi nyaman. Yang awal tak ada mau nambah jadi nambah. Aduh, gratis sikit. Aduh, menurut Mbak Abang, macam manalah tu? Jadi perlu ke kita ni punya skill, keterampilan? Sekarang kan nak tengok nak laki nak perempuan kan Mbak Abang ya? Yang namanya semua bisa dikerjakan. Naik genteng. Betul kan listrik? Masak apa lagi? Nyuci. Mana yang bisa kerjakan-kerjakan? Mana enggak tahu di antara dalam rumah ada yang sakit, ya Mbak Abang. Entah ayang beb sakit si bapak ni, ayang mak pun ngedrop. Ujung-ujung anak-anak pun dah diajarkan kan. Kan dah pernah mak ajar kan, masa ini begini umbu-umbu-umbu ya. Aduh, lanjutlah Mbak Abang, share-share lah ke Mbak Ufit ni, macam mana gak ya kan? Apakah memang perempuan ni harus pandai masak ataupun yang kaum laki, atau apalah yang bisa dikerjakan di rumah supaya tenang. Lanjut. Pendapat awak.
2: Pendapat awak.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, kabar?
2: Manjang ni tak beda, tak sejauh HP tak ada suara.
0: Iya ke? Tapi bisa nak tu sayup-sayup dengar masih suara Mbak Fit.
2: Tapi berbalas suara bunyinya tu.
0: Iyalah. Manjang lagi di mana posisi ni?
2: Dia anak-anak kubur ni.
0: Oh, dah balik kampung lah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Tuturuti.
0: Masya Allah.
2: Aku mati emak.
0: Iya.
2: Tuturuti.
0: Aku mati bapak. Begitulah. Nasib cinta Ma Anjang.
2: Kurjodohkan tanpa perundingan.
0: Orangnya ganteng. Katanya. Apa lagi cerita jadi muncul lagu ini Manjang? Ada kisah ke mimpi tadi? Mimpi apa tadi malam?
2: Kan pemakan dijodohkan tadi itu.
0: Oh iya enggak?
2: Sama enggak?
0: Jadi Mak Anjang nih sebelum
2: memanjang sih. Memanjang tuh mohon 18 tahun.
0: Oh, udah belasan.
2: Tapi tak boleh nak milih sendiri.
0: Belum pandai masak tuh, udah pandai masak ke belum?
2: Belum
0: pandai enggak?
2: Tapi mak kita tukang masak loh. Mak kita tukang masak tempat orang nikah, di mana-mana dia ambil orang.
0: Jadi Mak Anjang ikut.
2: Jadi ikut.
0: Jadi tahulah ya.
2: Anak nyuntuh lah. Dulu ni cerita gini kan. Anak curhat tu sikit.
0: Curhat bolehlah, curhatan hati.
2: Mak saya kan tukang masak.
0: Tukang masak.
2: Kan? Jadi ada sepupu saya tu Netra, namanya Dekisip. Jadi kita main dah Dekisip tu. Ketuk-ketuk lah kayu tu, tanya ketuk-ketuk kayu. Oh dah. Apalah saya ketuk ni. Kayu tu dah. Nanti ketuk-ketuk lantai. Apalah saya ketuk ni.
0: Apalah tu?
2: Lantai kata dah. Kisip dia kisip. Tapi dia tembus pandang. Jadi sekarang ni, anjang ni, jadi bapak juga jadi ibu. Kemarin mak jangan ambil pengajian.
0: Dah.
2: Tak pernah tak kalau ada acara tu tak pernah orang nolong Bu Fit.
0: Buat sendiri semua.
2: Panjang sendiri.
0: Pandai.
2: Satu minggu sebelumnya tu mak jang udah siap-siap memang dah dikelarkan.
0: Bumbu-bumbu.
2: Ada pengawet.
0: Betul.
2: Kita simpan sayur masuk gokar. Kita goreng kelapa goreng seminggu sebelum masuk gokar. Jadi nyaman Bu Fit
0: sekarang ni. Jadi pandai lah ya. Kalau ada acara-acara Mak Anjang biasalah dipanggil ya.
2: Yang bantu tu kalau dah sampai harinya lah baru nudung nyaji kan. Nudung ngawet kan.
0: Apa itu Mak Anjang? Apakah ada ke petuah-petuah tu?
2: petuah
0: jadi tukang masak ni. Apa lagi acara-acara besar kan?
2: Kita nyuntuh mak kita, mak kita masak, kita tengok, mak kita buat kuih, kita tengok.
0: Apa-apa
2: mak kita baik dengan orang, kita tengok.
0: Contoh jadi langsung.
2: Jadi anak nurun lah, Mbak Pris.
0: Alhamdulillah.
2: Takkan tak anak tak nurun orang tua.
0: Yelah, bagus lah. Biasakan.
2: Jadi sekarang Mak Anjang ni jadi bapak, jadi ibu. Dulu tak pernah pandai nebas.
0: Paling nebas.
2: Dulu tak pandai ngambil kayu,
0: Alhamdulillah. Yelah pekerjaan laki kita kerja kan.
2: Masak itu masak untuk makan sendiri. Anjang tak tahan pedas.
0: Tahu dah, tahu.
2: Jadi kalau menantu-menantu Mak Anjang tu selera pedas semua. Jadi dia lauk Mak Anjang tu enggak selera dia. Seperti menantu yang Mak Anjang ada Pontianak namanya Ferry yang isteri meninggal.
0: Isku yang pedas.
2: Seperti suami ya. Mel Jawa Andi. Selera pedas.
0: Pedas semua ya nak?
2: Ya, kalau Mak Anjang ni masaknya kurang pedas.
0: Tak apalah selera sendiri.
2: Kemarin Mak Anjang masak ayam, tak pedas. Bikin sambal udang, campur kates, kurang pedas.
0: Tapi peralatan masakan tu semua Mak Anjang punya? Peralatan masak-masakan tu ada semua?
2: Ada semua Mbak Pris.
0: Masya Allah.
2: Bandang, kuali besar.
0: Kuali besar. Pisau pokoknya, tajam ada?
2: Memang kemarin-kemarin tu Mak Anjang waktu berjajak ikan teri tu duit nyaman. Berbelilah perabot-perabot untuk sehari-hari. Alhamdulillah Mbak Pris kalau acara 2-2 RT 3 RT tu tak payah minjam.
0: Jadi kalau mau acara-acara besar udah siap.
2: Siap alhamdulillah. Jadi itu dah kita syukur terus Mbak Pris.
0: Yalah.
2: Jadi kita nak repot, nak minjam.
0: Kalau ada orang mau pakai jasa Mak Anjang biasa, pernah tak?
2: Ya.
0: Siapa tahu ada orang mau pakai jasanya Mak Anjang. Mak Anjang terima tak?
2: Jasa apa tu?
0: Jasa masak-masak lah.
2: Nak untuk orang nikah.
0: Dah sanggup.
2: Mak Anjang. Anda tahan ngantuk.
0: Tak tahan ngantuk.
2: Kalau orang tengah masak tu dia mau tahan berjaga.
0: Mau jaga ya.
2: Saya rasa semalam-malam tak tidur dia.
0: Iyalah. Maklumlah ya nak.
2: Harus tanggungjawab.
0: Harus tanggungjawab betul-betul. Kebersihannya, kesehatannya kan. Apalagi orang tu orang lain.
2: Kita sendiri kan kita nyaman aturnya.
0: Betul. Kecuali mungkin acara-acara pengajian kecil-kecil lah Mak Anjang ya. Bisa lah
2: kalau pengajian sih Mak Anjang tak pernah manggil orang. Misalnya berbuah-buah untuk suami. Kemarin untuk suami Mel.
0: Mak Anjang semua
2: nanya. Banyak ya. Itu apa makam rasa dia masak Mak Anjang.
0: Kerja tim lah anak beranak ya nak. Alhamdulillah lah.
2: Ada Mbak Pit. Waktu di Pontianak pun Mak Anjang sendiri yang
0: masak. Sendiri ke?
2: Makam ramai di panggil monitor radio tu. Undangan tu.
0: Itulah Mak Anjang kerja
2: masak
0: sendiri.
2: Masak nenas, masak ayam. Buat sederi timun.
0: Ya, kemarin tu ya. Alhamdulillah.
2: Kalau sederi timun tu langka, tapi dibikin orang.
0: Itu
2: soal pakai udang udang hebi sama telur.
0: Iyalah. Jadi gitu. Apa pesannya Mak Anjang buat kita ni, kaum perempuan termasuk Bu Opit lah ni?
2: Kalau Bu Opit kalau tak pandai masak, boleh Mak Anjang nolong.
0: Itulah, tiap hari megang mikrofon ni dah.
2: Itulah, pakal manjang ni jauh, Bu Pit. Oh, masak-masak, Bu Pit. Nanti nyampai sana lah, subasi, Bu Pit.
0: Itulah, sayang. Yalah,
2: mudah-mudahan. Tak mau pula ngasih Bu Pit tu.
0: Tak apa.
2: Yang kampung.
0: Alhamdulillah, dah berkat.
2: Lagipun Bu Pit masuknya enggak tetap.
0: Betul-betul, enggak apa-apa.
2: Jadwalnya enggak tentu.
0: Gampang.
2: Jadi manjang nak ngasih-ngasih lauk-lauk tu takut basi.
0: Betul, mubazir.
2: Ada enggak merasa kemarin kan?
0: Iyalah,
2: alhamdulillah. Pencerinan nas ada, saya bawa situ.
0: Oh, iya. Pasien tugas
2: masak jengkol ya tu, tak ada.
0: Susah tu masak jengkol tu manjang. Suka tapi nak pandai masak ikhlas.
2: Ya, mau dititik Bu Pit.
0: Oh gitu.
2: Titik dia kampung lama-lama.
0: Makan dia cepat. Masaknya
2: ya,
0: lama. Bu
2: Pit yang menjual gendang jengkol.
0: Ya. Yalah.
2: Tapi mau rajin nak bikin.
0: Mau rajin beratnya, yalah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Sihat ya Mak Anjang ya. Abis ini mau ke mana? Ada rencana ke mana nih?
2: Ini tak ada di rumah aja, masih beres-beres yang bekas pengajian kemarin tu.
0: Oh iya, sudah selesai dah ya.
2: Sudah selesai, cuci piring masih.
0: Ayolah istirahat.
2: Sehat selalu
0: ya. Iya, sehat-sehat ya Mak Anjang juga sehat.
2: Mudah-mudahan asapnya telah berakhir.
0: Itulah, amin. Udah hujan dah nih, mudah-mudahan balik normal.
2: Tidak lebih, nak pakai masker lagi.
0: Oh. Sayang gincu.
2: Makam pe. Selalu dia nak ngaji tempat ponakan Anjang makam ni Parit Mayor.
0: Iya kah? Iyalah.
2: Dia kemarin dah ngasih info dah.
0: Oh, siap-siap.
2: Pandai dia nyusul toge Mak Anjang dia nak. Dia ngugut-ngugut orang tu bergado-bergado dia.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
2: Jumpa di toge Mak Anjang semua tu.
0: Iyalah. Mudah-mudahan kuat semua ya. Terima kasih ya.
2: Salam ya Mak Anjang dan Wei tu.
0: Baik, sehat selalu.
2: Sehat selalu Mbak Pi.
0: Sama
2: semuanya, monitor maupun penyiar-penyiar tu.
0: Iya, sama-sama.
2: Kasih ya Mbak Pi. Yeah. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Love you. Baiklah. Iya. Baik, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Burung gelati nyangkut di kayu. Ya, Mak Anjang Siti. Love you, Mak. I love you. Maksudnya tulisannya love you. Love you. Bagi yang baru belajar ni kan, I love you. Itu lempok. Lempok duren. Itulah. Yuk lanjutlah Mbak Abang. Saya share ke Mbak Fit ya nih. Sekarang tuh kata Mbak Anjang, mau tak mau lah kan, karena kondisi, karena situasi, semuanya dikerjakan. Yalah, gak hitung-hitungan. Kau lah Pak kerja kan apa? Mak kan masak. Tapi paling tidak adalah skill-skill kita nih kan, keterampilan kita nih. Kok diturutkan? Dituruti kata Mak Anjang. Iyalah, itu yang kerjakan. Gak bosan ya, selang-seling. Hari ini masak, ti apa jagi, tak lampu putus, kita gak gantinya kerjakan semua ya. Tapi paling tidak adalah boleh-boleh chat Pak Fit ini. Pak Abang yang udah siap lagi bersama Pak Fit di pendapat awal. Iya, masih di pasar, nak balik-balik tuh. Balik lah, bila nak masaknya. Asik belanja ya. Takut belanja sih memang menggebu-gebu semangat. Kayak balik rumah terkapar, tak nak masak. Bonyok gitu sayur tuh kan sayang. Apa tadi kata Mak Kam? Petua yang mawan tua dulu, wanita, cewek wanita harus pandai masak. Itu untuk memudahkan, melancarkan, melicinkan hubungan pernikahan. Biasa sih mau dengar gitu kan, ada sudut pandang penerapannya seperti itu. Iyalah, tapi kan tapi sekarang mengalami pergeseran makna ya, antar generasi dulu sama sekarang. Baiklah, ayo ada lagi pendapat awak. Awak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya kan? Namanya makan pepaya. Makan pepaya. Ya kan? Sampahnya dibersihkan pakai lidi. Apalah kabar ya kan Bang Wardi?
3: Bang Wardi,
0: apakah sudah jaya?
3: Jaya.
0: Hidangan lezat siap disantap oleh Mbok Fitri. Pagi-pagi ini kan biasa udah mulai masak. Ada masing-masing versi lah Bang Wardi ya.
3: Masing-masing versi sih Mbok Fitri.
0: Biasa pas mau makan baru masak. Masih segar-segar. Atau kadang nanti jalah. Atau memang udah yang penting udah disiapkan. Biasa mama gitu lah sih, siapkan ya dulu. Yang penting mau masak, mau makan atau tidak. Yang penting udah disiapkan.
3: Mbok Fitri.
0: Gitu kan?
3: Kadang gitu, memang kayak ayam goreng kan lah. Ya, bumbu memang nanti tinggal goreng kok nak makan Mbok Fit.
0: Iya, disiapkan kayak diungkep dulu ya.
3: Diungkep dulu. Alhamdulillah.
0: Menggugah Mbok Fit ya. Menggugah selera.
3: Menggugah selera.
0: Betul kan Mbok Wadi itulah. Katanya kan kok zaman dulu kan gitu harus pandai masak, nah, cari pasangannya pandai masak.
3: Pandai masak.
0: Dulu
3: sama pandai masak, bapak-bapak pun bisa enggak masak.
0: Gitu. Bagi-bagi tugas lah ya.
3: Bagi-bagi tugas.
0: Tapi bapak pandai masak kali.
3: Oh, bapak kamu pandai masak, Mufi. Alhamdulillah.
0: Kalau
3: goreng ayam kadang nyatu dengan bumbu biasa.
0: Mantap.
3: Saya pengen enggak belajar masak, bisa enggak sebelajar masak
0: itu. Itu tuh kayak itu tadi turun temurun kita makam panjang kan. Jadi jangan sia-siakan ilmu tuh ya enggak Bang Wardi.
3: Jangan sia-siakan.
0: Sekarang kan udah banyak yang tutorial pakai apa handphone-handphone tuh.
3: Kalau kita
0: zaman dulu kan
3: saya nih, saya macam mana Mbok Fit? Saya kan tuh nek bisa enggak masak ya.
0: Paling enggak didengarin enggak bumbunya ini enggak.
3: Ini kok saya mungkin pakai itulah kak ya, pakai kata orang cium loh, mana bawa.
0: Aromanya ya, Bang Wardi gitu ya.
3: Pakai perasa loh kata orang kan.
0: Iya. Memang harus punya keterampilan. Kok nengok langsung dengan kita tuh. Iya, kalau turun-temurun dari orang tua kan kayaknya langsung ya Bang Wardi.
3: Langsung, aku bisa.
0: Bukan itu kita ngerendahkan. Biasanya yang di tutorial pun kita ikut pun tidak gak hasilnya sama dengan yang di tutorial. Tidak
3: otentik hasilnya.
0: Padahal udah nengok berjam-jam.
3: Udah nengok berjam-jam.
0: Tapi tidak hasilnya lain.
3: Tidak sama hasilnya.
0: Kebanyakan nengok enggak pakai rasa Bang buat itu.
3: Kalau Mbok Fit nampak udah pasca masak dan Mbok Fit.
0: Adalah 11-12. Jadi mama tuh mulai pandai masak sejak kapan Bang Wardi?
3: Mama mulai pandai masak.
0: Biasa enggak cerita-cerita gitu.
3: Sama dengan makam tadi juga.
0: Udah dijodohkan. Udah nikah mau enggak mau harus pandai semua kan ya?
3: Pandai semua.
0: Dulu kan bawahnya masih main.
3: Main.
0: Makanya dulu ada main masak-masakan yuk, main masak-masakan yuk.
3: Main masak-masakan.
0: Ada maknanya juga ya enggak?
3: Ada maknanya juga.
0: Dulu masak-masakan, sekarang masak beneran. Jadi sejak nikah tuh lah ya udah pandai masak.
3: Alhamdulillah bapak pun juga.
0: Saling melayani lah, ya enggak?
3: Melayani. Kadang-kadang untuk mama saya tak sempat gonengkan ayam, bapak
0: biasa. Bagus, saling ngisi. Hemat pengeluaran juga, ya enggak?
3: Pengeluaran juga mau pilih.
0: Kok beli di luar ayam geprek udah 20 sama nasi. Kalau buat sendiri kan 20 dapat 4 ekor ayam.
3: Belum 4 ekor ayam.
0: Istilahnya, Pak.
3: Ya makannya Mbak Fit.
0: Sehat juga.
3: Ya kan? Ayam mang sehat.
0: Kita tahu bumbu-bumbu bumbu keselera kita kan.
3: Selera kita.
0: Oke, Mak Anjang tadi kan enggak suka pedas, kita bisa buat. Ada yang suka pedas. Betul lah Bang Wardi. Kalau mau pit itu memang enggak pelit soal bumbu Bang Wardi. Tangannya udah tangan bumbu.
3: Bumbu.
0: Mau putih bawang merah tuh kan emang jagonya kan bumbu Indonesia kan Bang Wardi. Ya enak kan kalau enggak ada benda tuh.
3: Memang enggak
0: benar. Iya, itu yang buat rempah-rempah.
3: Tapenya tuh kopi dia.
0: Iya.
3: Harus nyatu.
0: Kan
3: kok ada pertandingan yang tadi TV itu lemak masak lah bisa gue
0: kayak gitu. Iya, Bang Wardi ya.
3: Bukan kesenang, bukan musik ya pengen,
0: saya juga pandai masak gitu kan.
3: Namun kita lintas.
0: Alhamdulillah. Jadikan hobi gitu ya Bang Wardi.
3: Jadikan hobi ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, enggak apa.
3: Sebenarnya waktunya nanti Bok jadi kok bisa masak juga.
0: Iya. Bang Wardi enggak bisa ngurus dapur. Ngurus dapur
3: ya,
0: itu kan dapur masak bagian mak bapak kan. Bang Wardi urusan dapur rekaman.
3: Benar. Rekaman.
0: Amin.
3: Semuanya ada talinya masing-masing lah, talent masing-masing.
0: Betul-betul berarti badan sehat. Dan tiap hari Bang Wardi makan masakan mak kan?
3: Oh iya, alhamdulillah. Masakan mak.
0: Iya. Iya, biar penuh cinta aja.
3: Penuh cinta.
0: Biar tambah erat.
3: Di pelaku dapat saya ini Mbak Fit.
0: Iya, makasih ya. Sehat-sehat ya.
3: Ya, sehat selalu keluarga.
0: Amin.
3: Asyik Mbak Fit.
0: Iya. Bang Wardi juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Itu dia sharingnya Bang Wardi ya soal masak-masak. Hubungan antara anak dan emak yang seringkali jadi paling erat, kata orang lah ya, melalui makanan dan masakan rumah. Masakan emak bukan sekedar pengisi perut, melainkan simbol kasih sayang, cie-cie, kenyamanan, ketenangan. Biar jauh lagi nuntut ilmu kan, lagi kerja jauh, mau cepat balik ada kenangan yang membekas panjang masa lewat masakan tadi itulah, merekatkan hubungan ya kan. Anak, emak, keluarga semualah gitu, ada spesialnya. Makanya ya dari sekarang nih, awal enggak bisa masak jadi bisa masak Mbok Fit. Itulah tadi mengingatkan kita, mengingatkan aroma masakan mak nih, masih kecil dulu disuap ya, nak kehangatan keluarga. Kok udah masak selesai, mak tata di meja makan atau duduk di bawah lesehan lebih hangat. Oh, tak lepas tu ada ya cerita apa. Orang bilang pun gitu ya Mbak Abang ya, kehangatan tu saat itulah makan bersama, saling cerita, ada jak bahan cerita apa nih yang jarang ketemu kan, masing-masing punya tugas, tapi ada komunikasi di situ ya, momen penting nih untuk mempererat hubungan dan komunikasi antar anggota keluarga di tengah kesibukan sehari-hari, apalagi zaman sekarang Bu Amang ya, masak, makan, masing-masing punya handphonenya, sibuk dengan handphonenya. Selamat pagi Bu Fit, pagi. Pendapat awak. Bagi saya kebiasaan makan yang sehat itu memang masakan dari rumah Bu Fit. Nggak sulit bahas, sekarang kan udah ada tutorial. Sekarang tinggal kitanya mau nyendak. Betul. Untuk memacu kita pandai masak, Mopi memang mau sering-sering makan yang lebih bergizi, teratur, seimbang, nggak perlu mahal. Yang penting nyaman, bergizi. Tiap hari gonta-ganti, yang penting ada. Oke. Biasa requestan Mbok Pit kok saya masak, maunya anak apa katanya, yang penting dia makan dan dia suka, itu saya masak. Tergantung permintaan berarti ya, bisa saling bertukar cerita ya, bertukar atau kok masaknya sama-sama. Kak siapkan bumbu kak, iya mak, tumbuk tuh, mak bagian yang pedas-pedas nih, buka cabai keriting. Bagian numbuk, bagian ngulek, bagian apa? Ini apa nih mak? Ah, bisa otomatis sebagai contoh edukasi pelajaran juga ya. Ada tuh teman Bok Pit lah, sampai sekarang udah berumah tangga, nggak tahu yang mana bawang merah, yang mana bawang putih, susah dibedakan mana bawang putih, mana bawang merah. Ah, karena semua mbak-mbak yang kerja ya kan. Ah, jadi pas udah punya keluarga sendiri, nggak ada yang bantu, baru dikerepotan, nggak tahu yang mana yang ketumbar, mana yang merica, sampai mirip tuh, mana yang apa nama itu, tadi itu yang Mbak Pit bilang ya kan, mana keminting, mana kemiri, mana kayu manis, mana kapulaga, mana ono ini, itu manfaatnya gitu pada masa ya, dari sekarang hikmahnya. Ah, boleh nih ya, ada bocil-bocil ya sekarang diajarkan minta bantuan anak untuk nyiapkan. Nah nih nak, emak dah saya masak, coba ditata nih di meja, saling bantu, apalagi hari Sabtu nih kan akhir pekan ya nak, dapat awak. Halo, udah masuk? Sila. Oh iya, malu-malu. Apalagi kan macam Kak Ida tuh. Oh Kak Ida, apa kabar? Sehat ya tuh? Nah, jadi ingat Kak Ida, ingat bumbu, ingat bumbu, ingat Kak Ida. Nah, bumbu aja kan udah praktis. Oh Kak Ida beli bumbu soto, Kak Ida beli bumbu rendang, semua ada dah kan. Tinggal sat-sat-sat-sat, jadi. Apalagi yang di warung-warung kan, bawang putih, bumbu kunyit haluskan, tak ada blender di rumah, udah ada yang praktis kan Bu Abang. Nah mahal, seribuan, dua ribuan, dah udah ngeresap. Apalagi ada rencana mau buat acara keluarga hari ini ya kan, buat resep porsi besar misalnya, rasa masakan harus tetap enak meskipun dimasak dalam panci kuali besar. Diaturlah jadwalnya, yang jelas semua makanan jangan lupa matang. Mau cepat ya kan, mau pitnya siaran nih, mau sibuk, mau bimbang masak gak? Emang harus tenang masak, nanti tak nyaman, tak sedap rasanya. Harus matang, tepat waktu. Nah, sebelum acara dimulai kan, kita udah basi waktu nih. Mungkin hari ini Mbak Abang mau jam 10 acaranya, mungkin jauh-jauh jam dah siapkan dah ya kan. Kerja tim lah kalau ada, kalau memang ada ya kan, kerja sama, ada asisten juru masak gitu kan di dapur ya, anak beranak tuh lah.

0: 10,000 sekilo?
1: 20.
0: Allah mak, beli separuh ya kak, kak Anista. Masak pun mak, masak sendiri ke? Masak, sendiri. Makan, makanan sendiri. Ah, cuci piringnya sendiri. Jadi tak perlu. Berapa helai dua helai jadilah, ya tak?
1: Jadilah. Kalau di kampung dulu, kita dulu 10 tahun tu dah agak pandai masak dah. Kolah.
0: Oh, ni. Pandai Kak Anista.
1: Ya, kalau pagi-pagi tu ngarut getah dulu.
0: Iya, gitu. Balik dari sana, ikut mak.
1: Balik jam 12 tu masak nasi lok.
0: Nasi pandai. Yang muda-muda lok, nasi lok masak, ya tak?
1: Pakai apa? Yang bikin lauk tu mak lah. Kalau saya dah pergi sekolah, saya tak makan biasa. Sekolah tu jam 1 masuknya.
0: Oh, siang. Pagi masak lo. Pakai dandang tu, masak nasi pakai dandang.
1: Enggak, pakai periuk.
0: Oh, pakai periuk tu ya. Pakai ya.
1: Api unggun.
0: Api unggun. Oh,
1: kampung.
0: Iyalah, hitam legam lah tu.
1: Adi kasih alas lupi.
0: Oh, gitu.
1: Lubang gantung. Aduh, apa sengka apa kan jadi dia. Hitamnya kelari keseng, periuknya enggak lah.
0: Iyalah.
1: Enggak terlalu hitam lah.
0: Iyalah.
1: Jadi gosok, keterang kan.
0: Masak nasi lah awal-awal tu ya baru belajar. Terus masak air bisa. Masak nasi.
1: Kalau dah sore tu
0: balik sekolah tu ya.
1: Masak dah, mak saya tu tak bisa masak. Biasa itulah masak. Kalau dia ke sawah nanam padi apa tu, balik tinggal makan ya dia.
0: Masakan siang tadi tu lah ya. Sekali untuk
1: masak. Tandanya tak turun itu, ngaret gitu.
0: Oh gitu.
1: Pagi saya masak tu. Dia balik jam 12 dah, tinggal makan dia. Sore gak saya masak gak.
0: Alhamdulillah. Terus apalah yang Kak Anista dah pandai-pandai masak lauk ni?
1: Lauk sederhana ya, ikan asin, di kampung kan.
0: Iyalah, enggak apalah.
1: Tumis-tumis sayur pakai sambal belacan. Orang tua kan suka makan sambal belacan tu.
0: Oh, itulah aroma.
1: Ada letak cabai tu tak enak tu dia.
0: Iya ke?
1: Rumputlah di belakang rumah tu, ada kat nanam-nanam tu kan.
0: Alhamdulillah, tinggal petik je, ya nak?
1: Tinggal petik dulu. Tapi ada mak dulu masih tinggal di kampung.
0: Iyalah. Iyalah. Alhamdulillah
1: kalau
0: lah.
1: Kalau kerja tu, kalau ini kerja tu, kalau mau main tu, harus selesai masak tu, Mbak Pi. Kalau tak selesai masak, tak selesai masak, jangan main kau katanya.
0: Udah ada bagian tugasnya ya tak?
1: Orang perempuan tu harus pandai masak. Katanya nak, orang tu kan yang cantik, yang penting pandai masak. Masih mau lah orang katanya.
0: Masya Allah, udah terbukti belum? Udah terbukti belum?
1: Ya, ya. Udah lah bukti. Tapi saya enggak lah bukti. Cuma sekarang ni kan orang tua tu masih mau cari sendiri gitu. Tapi kita udah siap pandai masak.
0: Iya betul, paling tidak persiapan.
1: Pergi di kampung dia kan. Suami kan saya dulu kan orang Ketapang tuh bukti.
0: Oh gitu.
1: Saya habis kawin 6 tahun saya pergi Ketapang. Ya pandai masak di sana.
0: Udah? Buka warung makan tak? Buka warung makan tak?
1: Enggak, masak nasi sehari-hari nih.
0: Untuk hari-hari. Iya.
1: Kan nguji orang putih anak pandai masak dak, sangkanya tak pandai masak itu. Tapi alhamdulillah.
0: Masak
1: yang sederhana lah gitunya.
0: Enggak apalah, penting dia suka kan.
1: Yang mesti jangan enggak pandai masak ya malu lah.
0: Iyalah, sayur yang jadi favorit yang kesukaannya apa tuh?
1: Sayangnya saya sih suka apa aja, Mbak Pit.
0: Bisa semua ya, sayur asam.
1: Tidak cerewet saya, Mbak Pit. Tapi kalau sekarang ni, malam lah, ada tuh ni kan banyak penyakit, Mbak Pit. Jadi dilarang makan yang
0: enggak. Dilarang banyak pantang ke?
1: Banyak juga pantang lah.
0: Kebanyakan garam, darah tinggi, enggak. Kebanyakan gula. Kencingan
1: gula tiap tanggal 25 ke Pesiandu terus.
0: Iya kau.
1: Rajin. Kalau gitu lah, macam mana tu?
0: Bosan untuk usia lansia ada ya?
1: Ada.
0: Sekarang ya mantap.
1: Ada, Mbak Pit. Tidak bulan tu ada, Mbak Pit. Saya. Bagus. Kemarin tinggi darah gula. Apa? Gula kalau saya ya.
0: Ngecek gula ya.
1: Tapi udah lumayan udah.
0: Turun.
1: Ini udah sehat gitu. Tidak ada apa-apa lagi. Timbangan juga. Gitu,
0: aman ya.
1: Kalau di kota sih banyak lah gitu ya. Kalau di desa enggak tahu ya. Saya udah lama enggak balik di kampung gitu, Mbak Pit.
0: Iya lah.
1: Enggak jauh. Sungai Bawang tuh kampung saya di Parit Aim dekat Parit Misigi.
0: Oh, sana.
1: Parit Adam. Cuma

0: saya tahu semua itu, Mbak Pit. Soal kecil-kecil di sana, sekolah di kampung gitu.
1: Kapan-kapan lo balik kampung tuh?
0: Ya, kayaknya semenjak ini mak meninggal, jarang balik, Mbak Pit.
1: Kok
0: ada mak, sering aja. Balik kampung.
1: Dela teman ngobrol, enggak.
0: Sekarang dah malas lah, Mbak Pit. Iyalah, gitu nih. Biasa. Tidak ada kendaraan juga.
1: Tahu diri lah, enggak.
0: Nanti ya kalau ada peluh-peluh bawalah ke sana atau dijemput.
1: Siap. Dahlah yang penting nyaman dah ya. Hidup tenang. Dah, aku yang mau dimakan. Sehat-sehat ya, Kak Anissa.
0: Alhamdulillah sehat, udah
1: sehat
0: juga.
1: Iya, sama.
0: Salam buat tiga yang cantik tuh ya, ayu-ayu.
1: Makasih tante.
0: Udah sehat gede sekarang ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Itu. Sama tak ketemu Bu Pit nih sejak dulu ya, gara-gara corona lah tuh.
1: Jadi stop jadinya. Stop gitu ya, nak.
0: Stop, kok enggak ada.
1: Enggak ada lagi ya, nak.
0: Cuma minggu, namanya hobi gitu ya.
1: Tak kapan-kapan.
0: Kita dunia-dunia gak, hairat-hairat gak.
1: Iya, betul-betul.
0: Itu dunia itu hiburan perlu, tapi kalau banyak kegiatan lain sih, ya nggak usah lah gitu ya. Kalau kita kan enggak juga, santai aja.
1: Santai, ya siap-siap. Sehat ya.
0: Jadi tiap pendapat saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata bersama pendengar. Terima kasih.
1: Sama-sama. Ayolah,
0: mudah-mudahan dapat
1: yang murah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, kok ada namanya ke pasar tuh semua mau dibeli, enggak bawa abang. Itu jangan sampai rambang mata. Sampai rumah, apa gak aku beli ini tadi? Kemana tadi? Diturutkan hawa-hawa nafsu, memang begitu. Ayat terakhir sila. Pendapat awak.
2: Halo. Dapat awal-awal.
1: Ini sih ahlinya masak nih, juru masak.
2: Assalamualaikum.
1: Sila.
2: Beri kabar aku. Kalau soal masak, jangan dipajar kepada Bu Hadian.
1: Oh, siapa dulu sing ada lawan?
2: Masak apa saja. Beli sayang.

0: 아싸, 따님.
1: Masa apa je? Masa ikan bisa sampai bersayur keladi, enggak? Buat aja sejak kapan pandai masak?
0: Paling rajin kok soal masak.
1: Sejak kapan? Tadi yang cerita-cerita sebelumnya tu.
0: Kelas 3 SD itu dah
1: belajar
0: masak sendiri.
1: Apa je dulu tu awal-awal masak? Mak suruh apa?
0: Kita kan masak kan sekolah kan siang.
1: Sama dengan
0: Anissa. Masaklah dulu. Masak. Aku masak ini kan bahan dah lengkap. Jadi kata almak saya ni masaknya ada tegur kan nyaman ke tak ada ke asin ke tawang. Makan ya. Ya sebenarnya Mak Pit nyaman tak Pak? Makan
1: nyaman.
0: Makan jom.
1: Emang wajar masak kalau masak tak pakai rasa ke? Biasa kalau masak tak dirasa ke?
0: Biasa dah, tapi kita tak nyaman lah dan
1: Dah tahu dah takaran dia
0: lah. Jadi saya tu kalau masak tu
1: sinyal kurang bagus ni Bu Aja, putus-putus suara.
0: Jadi ada yang kita boleh so, sampai sekarang ni kalau saya nak masak apa pun, saya masak sambal ke, kalau tak ada gula pasir dah, kita beli buat sambal.
1: Biar sedap.
0: Kurang enak itu. Aku tentang sambal.
1: Jadi garam, gula.
0: Inilah akibat keturang suami isteri itu, lelaki itu indah. Ibarkan sayur gula.
1: Kurang garam.
0: Udah hancur lebur lah dia. Sampai ke dalam-dalam lah dia bilang itu dah. Dari sayur sampai ke dalam-dalam kan.
1: Ya Allah.
0: Jadi tadi saya dah mau masuk tu. Jadi
1: iyalah.
0: Itu tadi siapa yang masuk tu tadi tu ya.
1: Aduh.
0: Si bukan mati siapa saya. Diam lo, siang ikan lo.
1: Siang ikan dah.
0: Yang ikan udang belum goreng. Agak nak anuk, agak nak niang sayur bayam.
1: Oh ya ke, alhamdulillah. Sedap.
0: Salad Cina
1: segar. Wajah suka makan yang bening-bening ke ni? Emang dianjurkan dokter
0: kan? Saya sekarang udah gak ada mo ni. Dia tu dapat buang yang bening-bening.
1: Jadi untuk ngelakkan betul ya kolesterol. Yalah, baguslah alhamdulillah.
0: Tampak dekat tering sikit, kasih buang minyak bawang putih kan jahe kan. Udah ada merigil betul baru kan sayur daun-daun tu. Jadi dia tu bagus. Sana putus pun tak bakalan besi tu tahun.
1: Iyalah.
0: Jadi jangan kita nak masak sayur bening-bening, sayur daun-daun ni. Masuk kalau ikan teri apa digoreng di sini tu. So, paling belum lagi seanok ni apa berbayu kuning masuk kena sayur. Tak, sayur tu hancur lebur lebih.
1: Itu panas kan lo airnya. Gembul. Baru nak masukkan sayur tu enggak? Biar segar. Betul.
0: Oh, bayam. Tadi beli bayam tak sikat cerita lah.
1: Iyalah. Lagi mahal. Sikat berapa? RM5,000?
0: Dua kali saja tak cucuk ni.
1: Iyalah. Mau aja makan. Cucuk makan enggak? Enak.
0: Tak boleh dipanaskan atau
1: bayam tu ya.
0: Dipanaskan untuk saya habis sudah.
1: Habis dah tenaga dia tu. Apa? Gizinya. Enggak?
0: Saya tetap ada campur dan campur. Jadi kalau sayur-sayur macam rempah-rempah daging-daging apa tu kan. Jadi kalau daging ni nak bagus patutnya Mbak Ipi diiris, kita rebus sebentar. Jadi ngiris tu bagus besar biar tipis, biar tu asal besar gitu iris macam di rumah makan.
1: Iyalah.
0: Macam masak semur, masak apa rendang tu kan.
1: Iyalah.
0: Kita gulai lho rempah-rempah.
1: Alhamdulillah.
0: Biar dia meresap.
1: Iyalah, makin meresap. Jadi nanti
0: baru kita kalau nak keluar minyak tu kan masuk aja ke dia.
1: Alhamdulillah.
0: Sampai keluar minyak. Kan itu tahan.
1: Tak kan.
0: Kemarin tu pun
1: salah lah.
0: Saya kan.
1: Wajah.
0: Serat, ya.
1: Tak ada salah lah yang dapat wajah ni. Meresap. Enggak, bunda.
0: Tapi nombor. Kalau sekarang nih, Mbak Pit, kalau nak tak salah,
1: tak rugi.
0: Kalau nak lelaki, tukang teh.
1: Di situ gak rumah, di situ gak rumah tangga, di situ gak rumah makan kan? Nah. Oh sedap, komplit.
0: Saya ni bapi terang sekarang. Kalau saya nak tahu besok lusa ni pasti datang orang kan?
1: Oh, insya Allah tak boleh dipancing enggak?
0: Tak pasti kita. Sering ke rumah ni sekali. Orang betitel.
1: Oh iyalah, tahu lah kita.
0: Jauh nun sana.
1: Oh, iyalah, masak kan dia nyaman.
0: jadi macam Mbak Pit kan, Mbak Pit isteri kerja Pontianak, suami kerja keluar. Tapi kata garuk-garuk, tak merancang.
1: Sempal kan dia masakan baca.
0: Biasalah, kau dah tua ni, kata orang Mbak Pit. Kata dia nafsu tu tak ada, ada masih sapi kurang.
1: Ya Allah, baiklah. Sehatlah Mbak Jaya.
0: Ayolah, mudah-mudahan Mbak Pit serupa ada selalu Mbak Pit je.
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Jadi kalau tak bermaki tu jangan nak bingal.
1: Semangat Mbak Jaya.
0: Oh nana, siapa Bu Nana Jalatu? Selamatlah Bu Nana, sehat siang ni. Dia dalam bijak dan meninggal lah tu Mbak Pit.
1: Baiklah.
0: Ya, ya lah Bu Nana, kapan mau kesini Bu Nana, ditunggu.
1: Siap.
0: Buat Mbak, selalu dia beri kesehatan.
1: Amin, jaga kesehatan.
0: Dilancarkan usahanya.
1: Amin.
0: Dimurahkan rezekinya. Amin. Seperti air jam-jam mengalirnya.
1: Tak putus-putus.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Ajar Biah. Ini yang gabung ni semua ni ahli-ahli masak. Kalau Mbok Pit juga ahli makan. Biarlah nasi ni pecah. Asal jangan piring yang pecah, biarlah hati resah. Asal jangan sampai rekening pun dirap orang, tapi tetap cerah. Masaklah sebanyak-banyaknya, penuh berkah yang makan dan bawa abang ya. Yang masak pun hati tenang. Masak kan memang ngisikan perut, penuhkan perut. Buat tenang. Lepas dia dah kenyang, diam dia. Daripada dia berkoar-koar, buatkan dia masakan ini. Mau apa mak? Mau apa pak? Kata mak. Mak kamu, saking kita ni pandai masak, mau pilih apa pun dimintainya. Masak gak ada gak ni, colet-colet goyang gak lidah ni, apa ke? Buatkan dia lempeng. Jadi, aduh, pakai cinta, ya nak? Masakan apa pun lahap, bahagia dunia akhirat. Sampai sini dulu Mbak Abang ya. Sehat-sehat semuanya. Berkah masakannya. Yang dimakan juga sehat, bergizi. Semangat selalu untuk Mbak Abang semua.
2: Mbak Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.

0: Traniaga Regional Kalimantan melalui Aviation Full Terminal AFT Spadio mendukung peningkatan cakupan imunisasi dasar bagi bayi, balita, dan anak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya melalui program Rumah Damai Desa Aman Dampingi Anak dan Ibu Imunisasi. Rumah Damai merupakan inovasi kolaboratif antar pemerintah Desa Mekarsari, Puskesmas Sungai Durian, dan AFT Spadio dihadirkan sebagai ruang pendampingan bagi orang tua dan anak, khususnya dalam menghadapi keluhan kejadian setelah imunisasi. Program tersebut secara resmi diluncurkan. Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Edi Mangun mengatakan dukungan terhadap Rumah Damai merupakan bagian dari komitmen Pertamina mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak. Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan program, Pertamina memberikan bantuan berupa obat penurun demam dalam bentuk tetes dan plester kompres hidrogel. Bantuan tersebut disalurkan secara langsung kepada Puskesmas Sungai Durian dan pemerintah Desa Mekarsari untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Rumah Damai merupakan program inovasi hasil kolaborasi dan dukungan dari Puskesmas Sungai Durian dan Pertamina untuk meningkatkan capaian imunisasi di Desa Mekarsari. Harapannya ke depan masyarakat tidak lagi takut, khawatir membawa anak untuk imunisasi karena sudah tersedia Rumah Damai sebagai sarana pendampingan dan pertolongan awal ketika terjadi keluhan setelah imunisasi. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menembuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: kok gak dihabisin makanannya? Gak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu, Mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu, kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, Ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, Ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

0: bosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, aulah pun gie. Kita pergi ke taman aja lah, ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain dah pakai helm?
0: Dan jari hiu, Beh.
1: Pakai, Beh, helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panasnya.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, Bang.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Bah, Mak. Biar keren gitu. Mak nih blete pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule.
1: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris, mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tuh dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min.
1: Ah, Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Oh Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Iya, yeah, tunggu lo ya. Nya, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan, sekarang nak pagi. Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

0: Apa lagi gebar tu, Nek?
1: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

Pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan, jangan membebani pemilik rumah

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, nama itu tak lekang dimakan zaman. Mangkat lebih dari satu abad silam, namun masyarakat Kota Katulistiwa tetap mengingat nama tersebut. Yusuf Saigon tercatat sebagai satu di antara ulama besar di Kota Pontianak. Saat ini berbagai cara dilakukan kaum muslimin untuk mengenang jasa ulama tersebut, di antaranya dan kerap dilakukan adalah berziarah ke makam sang ulama. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Dari penuturan Ustadz Muhammad Taha bin Salim, seorang warga di Kelurahan Saigon, bukan hanya ziarah ke makam, bahkan kaum muslimin pernah mengadakan haul Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah, termasuk dari kampung leluhur di Kalimantan Selatan.
1: Haul beliau yang ke-74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
0: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Mendengar pertanyaan tersebut, Ustadz Taha semakin bersemangat untuk bercerita. Yusuf Saigon yang kini namanya diabadikan sebagai kelurahan di Kota Katulistiwa terlahir dengan nama Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Menurut Ustadz Taha, Yusuf Saigon adalah seorang pengelana. Berbagai negeri ia arungi, bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama satu daerah di Vietnam Selatan.
1: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu tujuh istrinya itu, adik istri yang nomor duanya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya, Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Haji Saigon ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.
0: Ustadz Taha melanjutkan, setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjar Baru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Yusuf Saigon memperoleh izin dari Sultan Pontianak Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Kota Pontianak dengan

0: dan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ni sambil berdakwah, jadi beliau ni tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Maluddin tu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya tu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet tu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah tu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet ni. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja tu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.
0: Ustaz Muhammad Taha mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigoniyah yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak. Namun peralihan kekuasaan dari Belanda ke tentara Jepang mengakhiri eksistensi madrasah yang sebelumnya ia bangun dengan susah payah.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Muhammad Arsyad ni alim. Akhirnya Muhammad Arsyad datang sini tu, dia mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Somad. Rupanya Abdul Somad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Saigon mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya berjalan-jalan-jalan, pelajaran sudah ada, muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar, dari Thailand petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigoniyah, Madrasah Saigoniyah School katanya nama zaman itu, diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu, dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigoniyah, berkembang, orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigoniyah School tu. Sampailah sekarang.

0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 di masa pendudukan Jepang. Almarhum dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan umat Islam. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman muslim, jalan raya, kantor KUA, dan kantor kelurahan Saigon. Itu belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
1: Nah, itu termasuk perempatiga, perempat, itu semua karena dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia udah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di Pahakhead, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman, nah, buka lahan di sana. Kan kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, ada kelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.
0: Menurut Hanif yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari Kelurahan Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, estafet dakwah tetap berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Nah, ustad-ustad itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Nah, sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah bahwa di masa lalu kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan keagamaan di bumi Katulistiwa.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, guru untuk pendidikan anak informal sekaligus mantan guru fisika di Immanuel dan dosen komputer di STIMIK Pontianak, Sifuli, menilai pembelajaran daring tidak otomatis membuat anak terbebas dari paparan asap. Menurutnya, anak tetap menghadapi dampak yang sama ketika berada di rumah maupun di sekolah. Ia menyebut pembelajaran dari rumah cukup merepotkan sebagian orang tua karena membutuhkan pendampingan selama proses belajar. Kondisi tersebut semakin menjadi kendala bagi orang tua yang harus bekerja, memiliki kesibukan lain atau berbagai penggunaan telepon seluler dengan anak. Karena itu, Sifuli mendukung kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan di sekolah dengan penerapan kebijakan yang menyesuaikan kondisi lingkungan. Sekolah dapat meniadakan sementara pelajaran olahraga atau aktivitas fisik di luar ruangan karena berpotensi meningkatkan gangguan pernafasan saat kualitas udara memburuk. Ia pun meminta sekolah mengawasi aktivitas siswa selama jam istirahat agar tidak melakukan kegiatan fisik secara berlebihan. Kegiatan luar ruangan dapat diganti dengan aktivitas di dalam kelas. Sedangkan siswa yang berangkat dan pulang sekolah diimbau menggunakan masker serta pelindung mata ketika asap masih tebal. Nambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: kat itu jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu usiknya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

berjumpa lagi bersama Mbok Iya, yang paling cantik sekota Pontianak, Mbok Abang, di hari Sabtu 26 September 2026, weekend, hari libur bagi sebagian orang, justru hari kerja bagi sebagian orang. Uga, Mbok Abang ya. Nah, apa kabarnya Mbok Abang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sakit, galau, gundah gulana, merana, kita doakan bersama Mbok Abang, semoga cepat sehat, cepat pulih, kembali bahagia. Seperti biasa, saya Mbok Iyo akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan yang udah kita siapkan menemani weekendnya Mbok Abang. Iya kan, sampailah nanti di Prolada, program lagu daerah. Jadi siapkan memang dari sekarang lagu-lagu daerah yang nak Mbok Abang request dari jam 3 sampai jam 5 sore nanti. Dan buat Mbok Abang yang dalam perjalanan sekarang, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut Mbok Abang ya. Semoga selamat sampai tujuan. Yang baru nak OTW keluar kota, hati-hati. Yang baru dari keluar kota mau balik ke Pontianak, hati-hati. Yang mau pergi makan siang, hati-hati. Pokoknya hati-hati semuanya ya, Mbok Abang. Hati-hati di jalan. Dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat di kota Pontianak dan sekitarnya, nanti kita akan kumandangkan azan zuhur pada pukul 11 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat, dan juga azan asar pada pukul 14 lebihnya 39 menit waktu Indonesia Barat. Itu dia rangkaian acara kita pada siang hari ini Mbok Abang. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ke teras UMKM. Kita akan bahas tentang sertifikasi halal jadi kunci UMKM, tingkatkan kepercayaan konsumen. Jadi jangan kemana-mana.

0: Masih bersama Mbok Iyo, tentu saja Mbok Abang di siang hari yang sejuk-sejuk gimana gitu Mbok Abang ya. Kita di jam 11 lebihnya 22 menit, berarti tandanya kita udah masuk dalam program Teras UMKM. Seperti yang udah saya sampaikan tadi, temanya adalah sertifikasi halal jadi kunci UMKM tingkatkan kepercayaan konsumen, Bu Abang ya. Jadi sekarang itu adalah syarat utama bagi pelaku usaha, Bu Abang ya, bagi yang memang menjual makanan-makanan halal gitu. Mbak Abang, beda cerita kalau non halal, jadi tidak perlu ada sertifikasi halal. Tapi kalau memang makanannya makanan halal, itu harus diurus Mbak Abang ya sertifikasinya. Kenapa? Karena supaya semakin percayalah konsumen begitu ya Mbak Abang. Karena kan zaman sekarang ngeklaim halal, Mbak Abangnya bimbang-bimbang tidak halal. Nah gitu. Jadi memang sertifikasi halal ini menjadi salah satu aspek penting Mbak Abang bagi pelaku usaha makanan dan minuman, terutama di tengah pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang memenuhi ketentuan. Jadi bagi pelaku UMKM, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi pun dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pasar. Nah, begitu Mbak Abang ya. Status halal maksud saya suatu produk tuh tidak hanya dilihat dari bahan utama yang digunakan, tetapi pun mencakup fasilitas dan proses produksinya. Nah, produk dengan bahan dasar secara zat sudah halal, seperti beras berbahan nabati, tetap perlu memastikan seluruh proses produksinya memenuhi ketentuan halal. Hal ini termasuk bahan penolong, fasilitas produksi, hingga potensi terjadinya kontaminasi silang gitu Mbak Abang. Jadi detail dia sebelum kita mau mengurus sertifikasi halal ataupun dari LP POM sendiri, Mbak Abang, LP POM MUI ya Kalimantan Barat juga itu sangat detail ya Mbak Abang untuk menentukan atau mengeluarkan sertifikat halal itu, karena tidak hanya bahan-bahan tapi bahkan tempat, fasilitas dan lain sebagainya itu diperhatikan. Nah, bagi pelaku usaha ini setidaknya ada 3 alasan bagi pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal ya. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, sertifikasi halal pun dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Jadi ini Bu Abang yang mau buka usaha atau sedang berjalan tapi belum ada sertifikasi halalnya, secepatnya diurus Bu Abang ya, begitu. Nah, pelaku usaha pun tidak perlu menganggap proses sertifikasi halal ini sebagai sesuatu yang sulit gitu Mbak Abang. Hal yang paling utama yang perlu dipersiapkan itu adalah niat dan komitmen untuk memenuhi syarat yang berlaku. Jadi di era digital ini Mbak Abang, untuk proses pendaftaran pun semakin mudah karena tersedia layanan dan aplikasi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha. Bagi yang memerlukan pendampingan secara langsung, pelaku UMKM juga dapat mendatangi LPH LP POM MUI di lantai 1 Masjid Mujahidin untuk mendapatkan bantuan dalam proses administrasi. Nah, jadi enggak usah takut, enggak usah bimbang Bu Abangnya, gimana ya Mbok Yo ya ngurusnya ya, apa aja ya syaratnya dan lain sebagainya. Kalau kurang jelas langsung datang tadi Mbok Abangnya ke LPH LP POM MUI di lantai 1 Masjid Mujahidin. Gitu. Nanti akan didampingi, akan dikasih tahu Mbok Abang detail-detailnya. Kalaupun kita merasa ada hal-hal yang masih membingungkan, langsung tanya Mbak Abang, langsung datang ke sana supaya nanti dibimbing untuk administrasinya, mempermudah langkah-langkah para pelaku usaha lah gitu untuk mengurus sertifikasi halal ini. Karena itu tadi seperti yang saya bilang Mbak Abang, untuk menambah atau meningkatkan kepercayaan konsumen, benda-benda begini harus dikerjakan, memang harus diurus Mbak Abang, supaya makin laku, makin banyak orang yang datang ke tempat usaha kita, membeli juga tenang gitu Mbak Abang ya. Jadi Dengan demikian, sertifikasi halal itu tidak semestinya dipandang hanya sebagai kewajiban administratif ya, Mbak Abang. Tapi bagi pelaku UMKM, makanan dan minuman, sertifikasi pun dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar. Jadi urus memang dari sekarang, Mbak Abang ya. Jangan lupa kalau misalnya bingung, langsung datang aja ke LPPM MUI di lantai 1 Masjid Mujahidin. Di situ terbuka kok semuanya untuk mendapatkan bimbingan-bimbingan mengurus sertifikasi halal dalam usaha, baik itu makanan maupun minuman. Baiklah, itu dia Mbak Abang informasi UMKM kita pada siang hari ini. Dan sesaat kita akan nanti pada pukul 11:38 mengumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak. Azan maghrib, azan zuhur maksud saya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Tapi kita akan mendengarkan dulu koleksi-koleksi lagu religi untuk kita semua. Jangan kemana-mana.
1: Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bishawab.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apa itu ruqyah?
2: Ruqyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, ruqyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ruqyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak ruqyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain ruqyah. Terkait hukum meminta dan melakukan ruqyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan ruqyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa ruqyah hukumnya tidak haram. Doa ruqyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.
1: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin meminta pemerintah Kota Pontianak dapat menyiapkan skema penanganan dampak akibat kabut asap yang kejadiannya bisa terjadi setiap tahun. Menurut Satarudin, Pemkot perlu merumuskan skenario antisipasi terutama terhadap dampak karhutla yang terjadi di wilayah kabupaten sekitar yang asapnya berpotensi terbawa angin hingga masuk ke Kota Pontianak. Lebih dalam kata dia, tampak yang perlu diantisipasi tidak hanya persoalan kabut asap, pemerintah pun harus menyiapkan langkah menghadapi potensi meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat, terutama infeksi saluran pernafasan akut. Selain ISPA, Satarudin meminta pemerintah memperhatikan persoalan lain yang dapat muncul ketika kondisi lingkungan dan pola aktivitas masyarakat berubah akibat kabut asap, termasuk potensi meningkatnya kasus diare serta gangguan kesehatan lainnya. Satarudin pun mengingatkan bahwa dampak karhutla dapat merembet ke sektor ekonomi. Kalau kabut asap berlangsung cukup lama, mobilitas masyarakat dapat terganggu dan aktivitas perdagangan, jasa, pendidikan maupun sektor informal berpotensi ikut terkena dampaknya. Nah, Mbok Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
6: Ah, itu dia.
7: Cincah Rasila.
8: Mau beli panci ke Pontianak.
7: Terus?
8: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
9: Makan kelepon di terang bulan.
7: Cantik.
9: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
7: Cantik, sedap.
9: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
7: Betul.
10: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
11: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
12: Lombok Abang,
6: Sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia. Menebo kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh. Sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawa abang, kebutuhan darah dari sejumlah rumah sakit di Kota Pontianak, Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Unit donor darah PMI Kota Pontianak mencatat sepanjang 2025 permintaan darah mencapai hampir 50 ribu kantong. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Pontianak Sidik Handanu mengatakan tingginya kebutuhan tersebut mendorong PMI untuk terus melakukan berbagai upaya pemenuhan stok darah, termasuk melalui kerjasama dengan berbagai komunitas dan instansi. Menurutnya, kegiatan donor darah yang digelar dalam rangka Hari Bakti Postel ke-81 menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan darah di Kota Pontianak. Sidik menyampaikan apresiasi kepada komunitas postel yang turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah.

0: tersebut. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak sangat membantu PMI dalam menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Sidik menjelaskan, PMI pun terus mendorong kegiatan donor darah sukarela secara rutin. Namun, jumlah pendonor yang secara rutin mendonorkan darahnya minimal 4 kali dalam setahun masih berada di bawah 10%. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, PMI Kota Pontianak pun mengoptimalkan layanan mobil unit donor darah. Mobil unit tersebut dapat mendatangi lokasi kantor, komunitas, maupun tempat kegiatan para calon pendonor. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, Bang.
5: Ya, ngapa?
4: Cuba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah, abang pergi dulu ya.
4: Ya. 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana, bang?
5: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
4: Apa isinya?
5: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
5: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
4: Berisi apa?
5: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu, bang?
5: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
5: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
4: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
5: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
4: Bolehlah dia ikut ya.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi kita...
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar, dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
5: Ayolah ya, abang makan tu ya.
6: A few moments later.
5: Ngapu pak sayur ni tau?

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Buabang Satgas Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Perlindungan Masyarakat. Satpol PP Kalbar menerjunkan ratusan personil untuk melakukan pemadaman karhutla di 4 kabupaten diantaranya Ketapang, Sambas, Kaposulu, dan Kuburaya. Perwakilan Kodam 12

0: Tanjung Pura Letkol TNI Dodi Fahrudin menyampaikan pada hari ini Jumat 25 September 2026 Kodam 12 Tanjung Pura menerjunkan puluhan personil dari 3 kodim untuk melakukan pemadaman di wilayah masing-masing, di antaranya Kodim 1203 Ketapang, Kodim 1206 Putus Sibau, dan Kodim 1208 Sambas. Letkol Dodi menambahkan kemudian di Kodim 1206 Putus Sibau melakukan pemadaman karhutla di Desa Laut Tawang, Kecamatan Badau dengan lahan terbakar seluas 3,8 hektar, sementara di Kodim 1208 Sambas melakukan pemadaman karhutla di Desa Temaju, Kecamatan Paloh dengan lahan terbakar seluas 1 hektar. Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalbar Heri Suwaputra mengatakan pada hari ini pihaknya melakukan ground check dan pendinginan serta pemadaman karhutla di 2 kecamatan di Kabupaten Kuburaya, yaitu Sungai Raya dan Rasau Jaya. Heri menambahkan selain melakukan ground check pendinginan dan pemadaman karhutla, Satgas Linmas Satpol PP Kalbar pun melakukan pemantauan lanjutan di Dusun Binakarya, Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya. Dalam kegiatan pihaknya menerjunkan sebanyak 23 personel tim 2 Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Nambu Abang. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakhir.

Siang, Bu Abang. Masih bersama Bu Yo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang ya, menemani istirahatnya Bu Abang, karena cuaca mendung nih. Saya nampak dari sini Bu Abang ya, udah mendung-mendung, tanda-tanda nak hujan. Sejuk lagi ya, pas menari Sabtu nih, weekend-weekend gini ya Bu Abang. Tidur, bergulung Bu Abang. Nah, apakah di tempat Bu Abang hujan juga atau masih belum? Kita doakan yang belum ya Bu Abang. Semoga hujan juga turun di tempat-tempat yang belum pernah sama sekali hujan gitu ya. Apalagi yang tempat-tempat terdampak masih berjibaku dengan kebakaran. Kita doakan semoga juga cepat hujan di daerahnya, biar membantu para petugas-petugas dan relawan dalam memadamkan api. Amin, amin, amin, amin. Nah, ini lah hujan nih Bu Abang, baru gak saya bilangnya mendung, sejuk-sejuk. Awal saya terpandang nah ke jendela, udah deras dah hujan di luar. Aduh, kita harus bersyukur Bu Abang ya. Tadah-tadah memang air Bu Abang. Kalau tadi saya lihat di beberapa jalan tuh Bu Abang, masih ada pula yang, masih banyak gak yang ngantri-ngantri air bersih tuh Bu Abang. Jadi kalau Bu Abang udah ada tempat ini hujan, tadah-tadah memang Bu Abang ya. Kita kan gak tahu nih perubahan-perubahan cuaca ini seperti apa. Baiklah, kita gak akan ngomongin cuaca Bu Abang, karena sekarang udah jam 14 lebihnya 5 menit, tandanya kita udah masuk dalam program Bergaya. Bergaya kali ini yang mau saya bahas tentang seni bahasa tubuh untuk memancarkan kepercayaan diri. Nah, ya baik Bu Abang, yang susah atau sulit Bu Abang ya untuk menumbuhkan kepercayaan diri atau memancarkan kepercayaan diri. Nah, boleh dicoba seni bahasa tubuh ini. Seperti apa sih Bu Yu seni bahasa tubuh? Nah, kita harus tahu dulu apa itu bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang memiliki dampak sangat kuat dalam membentuk kesan pertama di depan umum. Nah, seseorang yang memancarkan aura berkarisma biasanya tidak hanya mengandalkan tutur kata yang tertata rapi, tetapi pun didukung oleh gestur tubuh yang tepat agar pesan dapat tersampaikan secara optimal. Nah, memahami serta menguasai gerakan tubuh yang positif dapat membantu siapapun tampil lebih percaya diri, dihormati, serta mampu menarik perhatian secara alami. Dengan melatih setiap ekspresi dan gerak-gerik secara konsisten, seseorang akan lebih mudah membangun rasa percaya serta koneksi emosional yang erat dengan orang-orang di sekitarnya saat berinteraksi langsung. Nah, misalnya nih contohnya Mbok Abang yang suka karaoke. Kan suka tampil nyanyi-nyanyi di depan orang. Nah, harus juga memancarkan kepercayaan diri pastinya, yaitu dengan apa? Dengan seni bahasa tubuh itu sendiri. Nah, Mbok Abang udah siap nih, lagunya udah hafal. Iya kan, udah di luar kepala lah intinya gitu, sehingga Bu Abang semakin percaya diri, ditambah lagi dengan kostum-kostum yang Bu Abang pakai dan sepatu sendal yang nyaman. Nah, pas betul tuh begitu panggung lagunya udah mulai main, Bu Abang udah nyaman tuh berlenggak-lenggok, iya kan, di atas panggung bernyanyi dengan cengkok-cengkoknya. Itu adalah salah satu juga seni bahasa tubuh, sehingga orang yang nontonnya terpukul. Kau B, bagus menawang ini nih, bagus benar si A nih, si B nih, si C nih, tampil lah percaya diri sekali. Nah, itulah menghadirkan karisma Bu Abang.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Itulah, tanda lah masak nanti nih untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

seni bahasa tubuh untuk memancarkan kepercayaan diri. Kontak mata yang stabil dan hangat merupakan salah satu kunci utama yang sangat efektif dalam membangun koneksi awal dengan lawan bicara. Orang berkarisma tidak pernah menghindari pandangan mata, melainkan mempertahankannya dengan porsi yang pas serta tatapan yang ramah untuk menunjukkan kejujuran, keberanian, integritas, serta keterbukaan diri yang sangat tulus. Postur tubuh yang tegak dan rileks saat berdiri maupun duduk selalu mencerminkan tingkat keyakinan diri yang sangat tinggi. Sangat disarankan untuk menghindari kebiasaan membungkuk atau menyilangkan kedua tangan rapat-rapat di depan dada, karena gestur tubuh yang terlalu tertutup dapat memberikan kesan defensif, kaku, ragu-ragu, serta kurang percaya diri di depan khalayak ramai.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

seni bahasa tubuh untuk memancarkan kepercayaan diri. Udah sampai kita di segmen terakhir, segmen 3 Mbok Abangnya, sebelum menuju kepada azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, senyuman yang natural dan tulus mampu mencairkan suasana canggung serta membuat orang-orang di sekitar merasa lebih tenang dan nyaman. Kombinasi yang pas antara senyuman hangat dan ekspresi wajah yang hidup menandakan keterbukaan sikap, rasa hormat yang mendalam, serta penghargaan yang nyata terhadap keberadaan setiap individu yang ada di dalam ruangan tersebut. Penggunaan gestur tangan yang terbuka saat berbicara dapat membantu menekankan poin-poin penting agar penjelasan terasa jauh lebih dinamis, namun pastikan gerakan tangan tersebut tetap terlihat tenang, terkontrol, dan tidak terlalu cepat supaya tidak memberikan kesan gugup, terburu-buru, atau kurang menguasai materi yang sedang disampaikan di depan para pendengar. Langkah kaki saat memasuki sebuah ruangan baru mencerminkan kualitas energi serta kesiapan mental yang dibawa oleh orang tersebut. Berjalan dengan tempo yang terukur, langkah yang mantap, serta posisi kepala yang terangkat secara alami menunjukkan tingkat penguasaan diri yang sangat baik, sekaligus kesiapan yang matang untuk mulai berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial. Abang, itu dia informasi kita di Begaya sore hari ini tentang seni bahasa tubuh untuk memancarkan kepercayaan diri. Jadi boleh belajar Mbok Abang ya dari sekarang, buat Mbok Abang yang mungkin suka berbincang, berbicara di depan umum begitu Mbok Abang, untuk seni bahasa tubuh ini. Ada yang merasa kurang percaya diri, langkah-langkah ini boleh dicoba Mbok Abang. Baiklah, itu dia Mbok Abang, dan kita sesaat lagi nanti pada pukul 17:39 akan mengumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

dan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan. Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono membuka event Pontianak Biennale 2026 di Port 99. Jumat 25 September 2026, kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi bagi seniman dari Pontianak, Kalimantan Barat, sejumlah daerah di Pulau Jawa hingga seniman mancanegara. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan Pontianak Biennale 2026 menunjukkan semakin luasnya jejaring seni dan kreativitas yang berkembang di Kota Pontianak. Sejumlah seniman dari Singapura, Malaysia, dan Brunei turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran seniman dari berbagai negara menunjukkan bahwa kegiatan seni di Pontianak mulai mendapat perhatian di tingkat internasional. Nambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendu gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang gak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol Kua. Makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

0: Ya mau abang di jam 15 lebihnya 5 menit tandanya kita udah masuk dalam Prolada. Hayu. Jadi sila buat Bu Abang yang mau request lagu-lagu daerah di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Prolada.
1: Ayo.
0: Hayo, dengan siapa di mana?
1: Putri Ayu anak-anakku Bu, alias Hairunisa.
0: Apa kabar?
1: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali. Mau lagu apa hari ini?
1: Lagu gini ah. Ai ma'lum dan ma'angah. Mau kemana beramai-ramai?
0: Oh, lagu Maklum Mak Ngah.
1: Kayong ya?
0: Lagu Kayong Utara.
1: Kayong Utara.
0: Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Bu Ayo. Makasih Bu Ayo, Mak Ngah dapat yang pertama.
0: Rezeki lah tu dah.
1: Tadi Andre tak dapat masuk, dia tu menerima uang karena 3 orang enggak.
0: Iyalah.
1: Itulah enggak pernah dapat masuk kok Andre itu. Apa kan dia tu? Panjang tak panjang tak tegur tanya.
0: Aulah, lanjut.
1: Lanjut lagi nih, terus terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junaimah Serpa, Bang Rosi Nurjana. Mak dong anak Andreopa, Bang Jafar Kak Nila, Mak Kang ngaji tadi ni ada video Mak Jang.
0: Oh iya ke?
1: Itulah Jang Adia, terus terus Koko Ali, Koko Andi, selamat menikmati kue bulan Koko Ali. Terus lanjut, terus email sekali dua selalu anakku. Semoga lancar dalam aktivitas, lapangkan dadanya, lapang rezekinya, dimudahkanlah urusannya. Amin. Terus Mbak Lasiang, terus Rina, terus Becek bareng Tikar, yang terus Jaka Suaram, terus Ayah Indram. Terus Bang Awi, selamat pengantin baru Bang Awi. Semoga jadi kerja sekina mawadah waramah. Amin. Dan cepat mendapat momongan. Amin.
0: Amin.
1: Terus Wardi, terus Basya Yahya, terus Bang Amin Sonjaya Kak Ayang, terus Meliwat Jenam, Mama Ririn, Elmi cantik banget. Terus Bang Dino, terus Mak Eti, Mak Nurul, Pak Nurul jauh ke darat. Terus terus Manis Manila, terus Yunita di Landa, Pak Ani Pabulu Ase, Ani Maharani, terus Wanaci, Wanucu, Bang Ute, Tia, Nila, Niam, Bang Dedi, bye-bye Bang Dedi, terus Abang Lanios, terus Pak Fuwadi, Pak Usub Bustri, terus semua-semualah yang Bu Yo ya.
0: Iyalah kalau gitu.
1: Semoga kita dijauhkan dari asap dan ya, mudah-mudahan cepat berakhir asapnya.
0: Amin.
1: Biar kita nak makan segera lagi. Dan jauhkan dari bencana alam. Amin.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Dan yang mana sakit yang angkat Allah penyakitnya, yang mana sedih bahagiakan, yang mana susah disenangkan, yang mana rezeki jauh dekat, yang mana rezeki sempit dilapangkan. Beridah kebahagiaan dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan Allah urusan kita.
0: Amin.
1: Tercapai cita-cita kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus salam sehat, salam sayang, salam kangen. Sepupu manjang belum yang dirasa jaya ngantuk. Terus semuanya lah keluarga ngantuknya sehat ngantuknya. Terus Nur Hati di sana di Jeruju, terus Kak Nanding di Kubu, terus Pak Karim, terus Mbah Kakeng. Terus Pak Karin, Anwar Jangkang Satu, semuanya lah.
0: Okay deh.
1: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: I love you too.
1: Dan Mak Yek Hermannya. Herman dan Mak Yeknya itu
0: tadi. Iyalah kalau
1: dan
0: gitu.
1: Ah, okay. Thank you.
0: You are welcome.
1: Kak Jirang, Surata, Basengat. Saruga, terbalik.
0: Harus.
1: Adil kata Dina, Kak Jebangin, Kak Saruga, bas ingat Kak Jebata.
0: Harus.
1: Baik.
0: Iya, sama-sama. Ya, selamat siang. Itu dia Manjang City. Udah bergabung selanjutnya. Prolada.
2: Hayo.
0: Dengan siapa di mana?
2: Apa kabar kekasihku?
0: Iya, kabar baik. Dengan siapa di mana lo nih?
2: Asal lupa sama yang jaga suara.
0: Kita harus kenalan. Mana tahu ada pendengar baru.
2: Oh iya. Kalau kita buat kita asing Dayang ya.
0: Kan? Dengan siapa lah nih?
2: Dayang jaga suara.
0: Iyalah. Mau lagu apa?
2: Lagu Herman ya, ada.
0: Apa judulnya?
2: Tak bisa nele.
0: Oh, tak bisa lene. Ayolah, salam-salam buat siapa?
2: Terima kasih ya sapaannya buat Manjang City tadi ya. Juga ada email di Kuala Dua, Pak Karim di Jangkang, Mbak Lasiam di Rasau Jaya, Mbak Kakung, juga Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, Hendra di Mempawa, Manis Manila di Pinyu, juga Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin juga ya. Juga ada Kanda Yahya Bang Jafar, juga ada Bang Imran Ahmad, juga ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Bang Usubwa Naci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Bang Nambila di Sambas, Nia Elak di Sambas, juga ada Nita di Pabulu AC, Iki di Landak, Junita di Landak, juga ada Wak Sangkah di Kakap, juga ada siapa lagi ya? Kenor di Bakau Besar Laut, juga Makam, juga semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z untuk Ayang. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore.
0: Itu dia Bang Jaka Suara. Saya terlalu juga untuk Bang Jaka Suara dan Manjang City tadi udah bergabung ya. Selanjutnya Prolada.
3: Hayo. Selamat sore, Bu Yu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Ana, Tanrai 2.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
3: Lagunya Ketimun Bungkuk dari Jambi.
0: Lagi Jambi ya. Oke deh, salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya pertama buat Bu Yu, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Buat Andreopan, Emma tayang-tayang yang mendunai, Dina Lebang Syukur, Mak Kam, Bang Batiar, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Ririn, Mak Anja Siti dan Imel, Mbak Tini, Anista, Elni, Aura, Yunita di Landa, Cek Nur, Isma Jungkat, Bang Amin Sanjaya sama Ayang, Wardi, Bang Awi, Dulaiha, Nur Halima, Nimah Rani, Bang Yahya, Dina, Ayu Grepa, Leona di Kupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Aji Arwia, Nita Babuluase, Mbak Kakung, Atika, Kak Manis Manila, abah semua lah ya, Mbak Yu ya.
0: Oke deh.
3: Mbak Yu, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Itu dia Bu Ana di Tanrai 2. Oke lah, tiga buah lagu Bu Abang yang udah di request. Ada Maklong Mak Nga, ada Nggak Bisa Lini sama Ketimun Bungkuk. Selamat mendengarkan.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Prolada, hayu. Sila buat mau abang langsung enak bergabung di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Prolada.
1: Prolada, hayu.
0: Hayu, dengan siapa di mana?
1: Saya Putaran Tau dari Tangerang.
0: Siapa ya?
1: Iya, Putra Rantau.
0: Ah, nama panggung ke betul-betul nih?
1: Namanya Putra, karena Rantau.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik.
0: Salam kenal lah kalau gitu.
1: Salam kenal, Mbak siapa ya, Mbak?
0: Mbak Iyo.
1: Oh, Mbak Iyo. Salam kenal ya, Mbak Iyo.
0: Iya, mau lagu apa nih?
1: Lagu Somse.
0: Somse? Oh, Sunda ke nih?
1: Sunda ya.
0: Iya, kalau enggak salah lagunya lagu Sunda ya, Somse itu. Sumbang,
1: ya.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbok Iya ya. Semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, juga buat Ibu Ana tadi ya. Buat Emma Selva, Damon Junai, Bang Supur, Katina, Makam, Pembalap. Juga Mama Lirin, Nor Bakau, dan Bang Awi, Bang Jaya, Bang Ismail Chandra, Bang Deddy, Ani Maharani, Mama Nur Panurul, Bang Dino, Bang Wardi, Mama Yang Siti dan Imel.
0: Siapa lagi?
1: Mama Nurul udah ya, Mama Nurul.
0: Mama Nurul.
1: Mama Nurul apa Nurul? Diona di Kupang. Nah, juga Mama lah ya.
0: Mama lah kalau gitu.
1: Bang Deddy.
0: Iyalah Bang Deddy. Mama
1: lah ya, Pak Yo ya.
0: Iya.
1: Jangan lupa loh.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Bye-bye. Itu dia ya. Putra Rantau ya. Alias Bang. Siapa Bang Deddy ya? Salah ya. Sila bergabung Prolada.
2: Hayo.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Om Pawang yo.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Ah, dekat benar nampak dengan anu nih.
2: Nggak jauh dah nih radio.
0: Ah, itu dia. Ah, mau lagu apa?
2: Saya minta lagu Adi A ya, Boyo.
0: Adi A. Ah, salamnya okay. Buat siapa?
2: Ah, pertama kali untuk Boyo lah ya. Semoga rahasia selalu bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin.
2: Salam lo dengan kawan-kawan kita nih. Untuk Aldi di Sungai Ngas. Untuk Aura sama Pak Moknya. Buat Cik Nor di Bakau. Buat Koko Ali, Mbah Kakung. Buat Bang Bahtiar kita, Bang Jack, Bang Imran Ahmad. Buat Wak Sangka. Buat Bang Deddy di Sungai Duri. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, Ismail di Jongkat. Untuk Mak Anjang Siti di Walala Kubu. Buat makam kita. Buat semua-semua lah ya, Mbok Yo ya.
0: Okey deh.
2: Buat Mbok Yo, banyak makasih. Sehat selalu, Mbok Yo.
0: Okey. Dadah. Makasih Bang Hendra di Mempawah. Sehat selalu juga untuk Bang Hendra sekeluarga. Selanjutnya, Prolada.
3: Hayo.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Dari panjang hari.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik saya.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
3: Lama menunggu ya lah.
0: Lama menunggu. Siapa adalah, yang ditunggu yang... nih?
3: Ada orang Mempawah yang ditunggu.
0: Ah, kau lau udah aku ketawa. Assalamualaikum buat siapa?
3: Kau lah. Bambu yolah ya. Nih nunggu orang bawah.
0: Aduh.
3: Nangek mata.
0: Jauh. Lanjut.
3: Keluarga sehat selalu.
0: Amin.
3: Lanjut. Buat Kak Ani gang Komar. Ada juga buat Mak Kam. Buat Aja Arfia. Bukan Arbia nama dia. Aja Haja Arfia.
0: Siap.
3: Dari Tepun Tawar lah.
0: Lanjut.
3: Cuma Cik Noh ya yang betul nyebut nama Bu Aja ni. Yang lain semua Bu Arbia. Bu Aja Arbia. Lanjut. Buat Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, Wardi sama Mak Yohana. Juga Mak Pak Mo, beserta Mak Mo Aura. Juga Dino Pasmilan. Lama Dino ni tak suai magang-magang.
0: Ke mana?
3: Mana ya dia ni? Sibuk orang, apa nama, menggamit-gamit lah. Gosok-gosok. Gosok-gosok kuah duit. Buat Padila Segedung, Nur Halimah juga, Hendra, tadi Empawa, buat Manis Manila. Ada juga Panji Kumbit, Ustaz Amrin, Tanjo ingat kena lewat terus, Amrin. Lanjut. Ada Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mumin, Ayu Grepa juga. Ada Bang Sukotina, Iman Selepa, Bang Junai, Bu Ana. Tadi itu Putera Rantau, Putera Andreopan. Lanjut. Putera Andreopan dah berubah nama lagi dah. Lanjut.
0: Banyak lah nama panggung.
3: Banyak nama panggung. Banyak. Lanjut. Di layar Abang Hamdan Hana. Elni Chan, Mamak Titin Roh Sumarni. Lanjut. Pandai nak ubah nama mak orang. Lanjut. Mak Lasiem ni, semoga sehat selalu ya. Mak Lasiem. Bang Deden, Diona, buat Mbah Kakong, Awi, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
3: Amin. Mantap. Dah besar palak dah Awi dah. Lanjut. Pandi pagi dah. Lanjut. Ayolah buat yang lain semua muah. Mak Yang Siti, apa nama, Emil juga, yang lain semua muah. Dari Bang Amin Sanjaya. Sampai nama Zainab Mega Timur.
0: Mumua.
3: Tampak terkecuali. Sapaannya dibungkus
0: habis.
3: Makasih Maya.
0: Sama-sama.
3: Dadah.
0: Itu dia Cik Nur. Baiklah Mbak Abang, 3 buah lagu udah kita siapkan. Ada Somse tadi dari Dul Sundang. Habis itu Dul Sumbang maksudnya. Ada Adia dari Elizabeth Titin, kemudian ada Lama Menunggu dari Nur Asia. Selamat mendengarkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Rolada, hayu. Sile buat Bu Abang yang nak bergabung request lagu-lagu daerah di 08 1157 00943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Bentar tahan. Rolada,
1: request lagu daerah.
0: Hayu. Apa kabar Mbak? Mana hayunya?
1: Hayu.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Imran Ahmad, Ambawang Kuala.
0: Apa kabar?
1: Kuburaya, Kalimantan Barat. Indonesia. Merdeka.
0: Merdeka, lengkap enggak?
1: Mbak Yo, sehat ya?
0: Sehat. Abang Imran Ahmad, apa kabar, Kak?
1: Alhamdulillah Mbak Yo, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma dompet ya tak sehat.
0: Aduh, samalah kalau gitu. lagu apa
1: lagunya
0: nih?
1: Mbak Yo.
0: Lagu apa?
1: Surga di bawah telapak kaki ibu.
0: Lagu siapa tuh ya?
1: Lagu pokoknya cari alas itu.
0: Oke.
1: Salamnya ya. Buat Jaka Suara, salam sehat selalu. Semoga sehat semuanya. Dan buat Bang Putra di Mempawa sehat juga. Buat Makam, buat Kak Nur Bakau. Buat Bu Aja Arbia, Iman Selpa, Bang Junai, Mak Nurul. Apa semua-semualah.
0: Hubung
1: Ayu Jani mau angkat baju lo nya.
0: Iyalah.
1: Oke, buat Mbak Yo salam sehat selalu lah bersama keluarga Mbak Yo ya.
0: Amin.
1: Oke, selamat sore.
0: Selamat sore. Itu dia Bang Imran Ahmad ya yang udah bergabung. Selanjutnya sila lagi Prolada.
2: Hayo.
0: Hayo, dengan siapa?
2: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Julaiha Pencabakti.
0: Apa kabar Kak Julaiha?
2: Sehat luar biasa.
0: Sehat luar biasa. Mau lagu apa nih?
2: Mau lagu Iban loh.
0: Apa judulnya
2: lagu
0: nih?
2: Lagu Ricky L loh.
0: Apa judulnya?
2: Bujang Lelayang.
0: Bentar ya, kita cari lo ya. Ricky L ya. Bujang apa tadi tuh?
2: Bujang Lelayang.
0: Bujang Lelayang. Ada enggak ya? Bujang-bujang nih banyak nih. Bujang ke bujang di Kurundu, bujang kocek kosong, bujang semanggai, bujang kanyi, bujang pegari. Tuh yang Iban tuh, ada bujang semanggang. Bujang semanggang nih ada.
2: Tuh siapa penyanyi itu?
0: Josie Menti.
2: Itu Ricky L tak ada ke?
0: Tak ada.
2: Ya, kalau ada Ricky L itu lagu apa yang ada Ricky L?
0: Kalau Ricky E itu bentar ya nih sambil cari nih. Karena dia Ricky itu ejaannya macam mana gini. Ricky.
2: Kalau Bang Ibing ada.
0: Ricky adanya Ita Medin banyak nih. Habis itu kalau di sini nih cuman tulisannya Daya Iban ya nih. Tak ada namanya nih, nama penyanyinya. Salam-salam lalu sambil saya cari nih.
2: Iyalah. Salamnya buat Mbok Yo lah ya, keluarga mudah-mudahan sehat selalu. Besok ada enggak acara Bang Awi?
0: Besok saya belum tahu nih.
2: Mudah-mudahan ada penyiar yang itu. Penyiar yang apa tuh? Ada penyiar yang bisa hadir besok.
0: Mudah-mudahan lah.
2: Iyalah buat Bang Awi. Selamat alhamdulillah sukses acaranya. Jadi besok acara resepsinya. Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul. Buat Pak Imran Ahmad tadi. Buat Mbok Eni. Buat Bang Hendra yang ada di Mempawa. Sehat selalu ya Bang. Kemana ngelayau tadi itu kita nelfon. Buat Wardi yang ada di Sungai Rengas, buat Cek Nur, buat Kakanda Yahya, buat Kak Tini, buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Arbia, Bang Japar Kak Nila, buat Pak Herman beserta Mak Ye, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Anista di UKA juga, buat Kak Manis Manila, Anita Pak Buluase, Yunita di Landa, buat Jaka Suara. Buat siapa lagi ya? Buat Manjang Siti, Mel, buat Atika Skalanting, buat Mbak Kakung, buat Bang Syukur Kak Tina, Kak Emma Sepa Bang Junai, Bang Rusi Kak Nurjana, Bang Jack, buat Aura Pak Mok dan Suara Sapa, soalnya mereka tak dengar. Mereka udah di sana. buat semua-semua lah Bu Yo, dari A sampai Z lah. Pokoknya yang lain itu jamak aja lah.
0: Iyalah, nah, tapi iya. Tak ada nih dari Ricky nih, ada saya cari nih.
2: Ah, lagu Ita Medin aja lah.
0: Nah, apa tuh judulnya?
2: Kudah Mutus Hati.
0: Kudah Mutus Hati ya? Oke deh.
2: Oke, makasih Bu Yo.
0: Sama-sama, selamat sore. Itu dia Kak Juleha, udah bergabung bersama kita. Selanjutnya lagi Bro Lada.
3: Hayo.
0: Hayo. Dengan siapa di mana?
3: Nama Febrianti nih, Mbak ya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah. Lagunya ya Mbok Yo.
0: Lagu apa?
3: Lagunya Natop Ate dari Madura.
0: Madura. Bentar saya cari lo ya. Madura. Mana Madura nih? Apa judulnya tadi?
3: Natop Ate.
0: Natop Ate. Ah, mati yeah. Ketada nih. Madura ya, sambil saya cari, sambil salam-salam lah kalau gitu.
3: Salamnya terutama buat Mbok Yo, semoga sehat selalu, semangat selalu. Buat Bang Niko, buat Mama Nuru, Kak Ima Selpo, Bu Anatan Rai, Mama Riri, Mama Eti, Maja Siti, Kak Imel, Kak Emil Chan, Kak Julaiha, Bang Deddy juga, Bang Jafar, Kak Nila, Kak Nurjana, Bang Rosi, Aura Pak Monya, Cik Nur juga, Ani Mahrani, Kak Anista, Pak Herman juga, Ayu Greva, Balasia, Pak Manis Manila, Mang Unggal, Bang Imran Ahmad, Bang Amin Sanjaya, Koko Wandi, Bang Badul juga, Kak Diona, Mbak Kakung juga, Anita di Pak Buluasi, dan buat semua-semuanya. Makasih, Mbak Yo.
0: Tadi apa judulnya?
3: Notop Ate.
0: Oh, Notop Ate. Oke deh.
3: Iya, makasih ya.
0: Sama-sama. Selamat sore. Baiklah, Mbak Abang. 3 buah lagu udah kita siapkan ya. Ada Surga di Telapak Kaki Ibu, Aku Mutus Ate, sama Notop Ate. Ya, selamat mendengarkan.

Mbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: ada. Hayu, sila buat Mbak Abang. Nih kita udah sampai di segmen terakhirnya kita pada sore hari ini. Yang mau request lagu langsung ya di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Prolada.
1: Request lagu daerah.
0: Iya, dengan siapa di mana? Apa kabar Mbak Kakung?
1: Kabarnya baik.
0: Kabar baik. Hujan enggak di sana Mbak Kakung?
1: Gerimis-gerimis aja nih, lagi mendung-mendung lagi ini.
0: Oh, iyalah. Semalam ada hujan enggak?
1: Gerimis.
0: Oh, gerimis aja. Oh, alah. Oh, iyalah kalau gitu. Amok lagu apa nih?
1: Lagu Jawa.
0: Apa tuh judulnya?
1: Lagu, tolong carikan lagu Sambal Kemangi.
0: Sambal Kemangi ada enggak ya? Mudah-mudahan ada. Penyanyinya ini ke Riri S ya?
1: Iya.
0: Oke deh, salamnya buat siapa?
1: Apa ada salamnya untuk Bang Imran Ahmad. Salamnya untuk Bang Wardi juga. Suara untuk Wamel Banur, untuk Bang Indra, untuk Kak Julaiha sekeluarga, untuk Aura juga. Untuk Jenor, untuk Mama Ririn, untuk Bang Albang Herman, yang lainnya ya, Mas Yatin, itu Bang Waedo, Bang Yahya, Bang Batya, untuk Koko Ali juga. Untuk Kak Jul, coba ya, Kak Ana Tanre, yang lainnya semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Kata Jenor dibungkus habis semuanya.
0: Dibungkus habis, mantap.
1: Terlalu siap.
0: Amin.
1: Hadir Katarina membantu ramen Kak Saruga, Mas Sengat, Kak Jubata.
0: Harus. Selamat sore. Sehat selalu untuk Mbak Kakung di Reto. Udah bergabung ya. Berikutnya Prolada.
2: Hayu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan teman lama.
0: Orang Turki gini.
2: Hah?
0: Orang Turki.
2: Cik mana punya ya?
0: Cik ke mana ni? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Suara Bang Boyka pun kecil kan ni?
2: Ada lagu apa ya?
0: Bebas sih lagunya, lagu-lagu
2: ada
0: daerah.
2: Lagu Bugis ya?
0: Apa judulnya?
2: Yang cinta-cinta lah.
0: Mana saya ngerti ni artinya ni?
2: Sedap-sedap slow-slow gitu.
0: Sedap-sedap slow-slow.
2: Sendu-sendu
0: gitu. Iyalah yang manrekat.
2: Bang Ipin mutar tu, Bang.
0: Iya ni banyak lagunya, ada berapa puluh butik ni.
2: Alamak. Nah, udahlah kok gitu. Saya minta lagu yang merajuk jelah.
0: Yang mana? Oh, adik tu ke? Oi, adik. Yang itu ke? Pandai pula cari lagu oi adik tu.
2: Adik, janganlah merajuk.
0: Asik. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Mbok Yo lah ya. Semoga tambah caem. Kaulah. Untuk Meti. Semoga tambah caem juga. Banyak duitnya.
0: Amin.
2: Banyak berikutnya, jangan lupa bagi-bagi sama Dahlia ya. Untuk malam minggu ni.
0: Asik.
2: Gaulah.
0: Lanjut.
2: Untuk Mak Nurul, Bapak Nurul, Bang Ma'il, Jungkat. Untuk diwajuk ya, yang diwajuk tu. Saudara saya tu. Kak Impong, Kak Nur, Kak Siti. Semoga sehat-sehat selalu, banyak duitnya.
0: Amin.
2: Terus siapa lagi Kak Ina ya, semuanya lah yang diwajuk.
0: Oke deh.
2: Ya. Nah untuk Ani Maharani ya, lama tak timbul kemana dia tuh?
0: Kemana lah?
2: Cantik suara tuh. Untuk Mak Kam, jangan lupa Mak Kam. Mak Kam tuh cantik kak suara. Mati suara. Iskalia. Suaranya lah.
0: Tidak
2: tahu lah orangnya. Beda-beda tipis kali ya.
0: lanjut.
2: Terus. Penyiarnya lah ya. Untuk Mbok Titi, Kak Mei, selamat malam minggu lah.
0: Oke.
2: Semoga tidak galau.
0: Asik.
2: Saya kalau galau tuh saya dengar suara Mbok Mei itu hilang galau saya.
0: Aduh. Kaulah. Lanjut.
2: Semuanya lah yang monitor acara ini ya.
0: Iyalah kalau gitu.
2: Semoga ya. malam minggunya tidak kelabu gitu, walaupun hari hujan gitu kan.
0: Oke.
2: Alhamdulillah hari udah hujan. Oke lah.
0: Oke deh.
2: Boleh gak minjam anu nih din PHP nih, untuk malam minggu? biar Mbok Me-nya terpaut.
0: Aduh. Lama begegar rasanya. Oke deh.
2: Oke deh, makasih lah untuk Mbok Yo yang caem. Semoga tambah caem malam minggunya.
0: Baiklah.
2: Tidak kelabu. Kasihan deh lo tidak ngapel malam minggu. Dadah.
0: Itu dia Bang Boyka di Turki ya. Oke, satu penelpon terakhir nampaknya ya, boleh bergabung. Sila, Prolada.
3: Hayo.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Herman Nurdanti, Sri Purnamasari, Sanusi Dewa.
0: Apa kabar?
3: Kabarnya Alhamdulillah.
0: Sehat.
3: Sini hujannya rencil-rencil, renyai-renyai.
0: Oh, renyai-renyai.
3: Kalau menurut saya pribadi, hujannya begini nih. Ini hujan yang habis cinta nih.
0: si aneh kata Bang Boyka tadi kan, malam minggu kelabu.
3: Malam minggu hujan nyari-nyari, ini kelabu.
0: Mau lagu apa nih?
3: Saya mau itu, mau lagu Balada Seorang Pelaut.
0: Balada Seorang Pelaut.
3: Nah, itu lagu daerah Ambon tuh.
0: Okay, saya cari itu, ya.
3: Yang nyanyi Cici Busta.
0: Oh iya, ada. Salamnya buat siapa?
3: Pembuat Imran Ahmad, seniman kita ya. Imran Ahmad de, seniman kita ya. Itu kawan seperjuangan dengan saya walaupun belum ketemu. Saya rekaman di YouTube, dia rekaman di lain-lain. Dalam persahabatan untuk Imran Ahmad de. Mudah-mudahan satu kita ketemu. Kalau Bang Imran Ahmad ingin ketemu saya, ada acara di Kendal itu, bawalah saya. Kita berkolaborasi itu. Kita saling bagi-bagi lah gitu kan. Udah itu untuk orang Turki itu, turun tol belok kiri.
0: Iya, betul.
3: Nah, mohon maaf nih, Bang Boyka itu di Siantan di mana? Kalau ini karena kebetulan saya ini, handuk saya udah lama banget nih, saya mau beli handuk. Nih, rasanya mau beli di rumahnya Bang Boyka, saya ingin semua orangnya kenal berada pada depan muka lah gitu ya. Ini handuk saya udah 2 tahun gak diganti lah. Mungkin acara bisa pantun. Atau yang kasih tahu di mana alamannya. Kalau yang tahu, senang lah saya nyusul ke sana.
0: Oke deh, siap.
3: Kemudian untuk Julaiham dan Hana, Anissa di Uka, Cik Nur di Bakau, Elmi cantik banget. Nah itu untuk Manjang Siti, untuk Makam, untuk Ayah Hendra.
0: Baiklah.
3: Untuk Joko Suara. Kau paham Joko Suara? Mohon siap. Itu untuk Anissa di Uka. Mohon siap semuanya. Dan itu untuk Mbak Kakong. Dan untuk Awi, selamat pengantin baru, selamat penyir baru. Semoga sakinah mawaddah warahmah dapat momongan yang banyak. Saya doakan semoga bisa mendapat sampai 4 atau 5 orang anak.
0: Amin.
3: Empat-empatnya ke 5-5 soleh.
0: Amin.
3: Kalau perempuan mudah-mudahan jadi ustazah. Kalau laki-laki mudah-mudahan jadi ustaz.
0: Amin.
3: Nah itu untuk Mbok Yo, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
3: Nah, untuk semua kalau terkecuali kira waktu pun juga datang-datang ya.
0: Betul.
3: Kira-kira terakhir nih, untuk Bang Boyka aku langsung tahu alamannya mungkin nanti malam ya. Jadi kalau tahu terus kita mau beli handuk.
0: Oke deh.
3: Memang banyak lain handuk, tapi kalau rumah Bang Boyka kan ingin ketemu orangnya gitu. Orangnya tuh humor banget, saya tuh penasaran. Humor banget.
0: Oke. Okay.
3: Saya suka orang-orang yang humor gitu ya.
0: Oke. Siap, oke deh.
3: Aduh, saya tadi mau berceramin Cak Saruga. Saya ingat Cak juga.
0: Arus. terus. Makasih buat Bang Abu Suwada alias Bang Herman yang merupakan penelpon terakhir kita pada sore hari ini. Mbak Abang, makasih semuanya yang udah bergabung, yang udah request-request lagu. Terakhir ada Pak Sadi nih di Parit Keladi. Assalamualaikum, mat sore Mbak Iyo, salam buat sahabat perempat semuanya, sehat selalu. Siap, makasih Pak Sadi juga udah bergabung di chat WhatsApp. Semuanya makasih banyak yang udah bergabung, yang belum sempat bergabung. Bertemu lagi di hari-hari berikutnya Mbak Abang ya, dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan juga. Nanti setelah ini ada Mbok Win ya, akan menemani Mbok Abang sampailah nanti malam ya. Dan makasih juga udah ngawankan saya dari siang tadi sampai sore hari ini Mbok Abang ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah gurau. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Mbok Abang, Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Tiga buah lagu terakhir menemani Mbok Abang. Sampai jumpa. Salam budaya.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat, takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara.

0: dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbok Abang. Alhamdulillah sore ini ya, sejuknya Kota Pontianak nih. Aduh, dingin-dingin gimana gitu Mbok Abang ya. Dingin-dingin menyegarkan lah pokoknya ya. Ini hujannya hujan sejuk ya, hujan berkah ya Mbok Abang ya. Alhamdulillah. Dan sore hari ini juga buat Mbok Abang yang masih di rumah ya, atau lagi ada kegiatan nih, ada acara nih, malumlah Mbok Abang ya, dalam beberapa mungkin ke depan ya, momen-momen penting ya di bulan-bulan seperti sekarang ini Mbok Abang ya, jadi dimanfaatkan sebagian masyarakat kita untuk melakukan ataupun menyelenggarakan perayaan ya, menyelenggarakan ada kegiatan adat ataupun ada syukuran apa gitu ya Mbak Abang ya, bermacam-macam syukuran yang dilakukan karena cari hari baik, bulan baik ya Mbak Abang. Alhamdulillah ya. Ya Mbak Abang, sore hari ini di edisi siar kita Sabtu 26 September 2026 bersama saya Mbak Win di 94,3 MHz 14 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang di sore hari ini Mbak Abang, saya melanjutkan dari Mbok Yo itu ya. Ini saya pula sampai jam 24 malam. Nah, jadi rangkaian acara kita ni Mbok Abang, ada apa ke? Tenang Mbok Abang. Habis ini kita jalan-jalan ya, informasi jalan-jalan ke mana nanti saya sampaikan. Sampai jam 18 Mbok Abang. Habis tu ada adat kita jam 18 sampai jam 19. Dilanjutkan dengan ragam irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Habis tu ada bijak berpantun Mbok Abang jam 20 sampai jam 21. Diawali dengan legenda kita dolok ni Mbok Abang. Habis tu, habis bijak berpantun, jangan ke mana-mana Mbok Abang, bagi masyarakat Jawa yang datang ke Pontianak. Pengen nak dengar lagu-lagu Gending Jawa? Nah, inilah waktunya nanti jam 21 sampai jam 22 di Gending Jawa Mbok Abang. Nah, kemudian jangan lewatkan nanti ada berkisah. Habis berkisah ada rindu kampung pastinya ya. Dan sampai tutup acara kita nanti malam jam 24 ya. Baiklah Mbok Abang, itu dia rangkaian acara kita untuk sore sampai ke malam nanti ni. Jadi buat Mbok Abang yang baru bergabung, lanjutlah gabung ya. Nah, jangan putuskan radio tu, kecuali nanti lah bagi kaum muslimin dan muslimat dan ajan atau makan. Barulah tinggalkan radio ya. Itu pun radio besar kan. Kalau nak ke belakang ya, nak mau makan kan. Nah, kalau solat sih tidak lah. Tapi kalau makan tu biasa besarkan radio atau bawa ke mana-mana lah radio tu kan, biar bisa dengar ya. Baiklah Mbok Abang, kita langsung ya lah ya, kasih lagu dulu sebelum nanti kita hadirkan informasi mengenai jalan-jalan kita di beberapa tempat yang sangat menarik di Kota Pontianak.

0: Bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duduk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut ya.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang lem?

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Ha, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baiklah Mbak Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Abang, sore ini ya, ada yang lagi mandi ya, karena kesorean biasa tuh Mbak Abang. Kalau kita mandi sore-sore itu kadang-kadang sejuk rasa ya. Pas-pas tu jam 4 lah, jam 3 boleh lah, jam 3 lewat tu kan. Asar tu, sebelum asar tu boleh dah. Nah, rasa waktu ni cepat, tak rasa berlalu ya Mbak Abang ya. Tak terasa kita dah ujung-ujung nanti dah. Ini dah bulan September, Oktober ya. Dan November, Desember baru gak rasa kemarin tu. Nah, itulah ya nak, waktu berjalan terus, menit, detik ya, dari tahun ke bulan, dari bulan ke minggu, dari minggu ke hari, hari ke jam ya, dan langsunglah ke menit, ke detik ya. Nah, itu selalu cepat rasanya berjalan ya, kita tanpa sadar kan, oh tahu-tahu dah bertambah usia ya. Bertambah juga apa namanya, iyalah kalau yang punya pemomongan bertambah ya. Nah, semuanya sebab bertambah lah, ya, umur lah terutama kan. Nah, kesadaran kita lah yang tak ambil abang ya, semakin biasanya kita diucapkan ulang tahun tu panjang umur ya, salah satunya tu bentuk doa gak, tapi yang jelas tak berkurang dah setahun ya, tinggal ya kita introspeksi lah ya. Malam Mbak Abang, di sore hari ini kita nak jalan-jalan ke mana nih? Oh, kita jalan tak sejauh-jauh lah Mbak Abang. Kita nak ke Mempawah ya lah ya. Sayang gak kalau kita ke Mempawah tapi kita tak jalan-jalan ke tempat wisatanya tu, sayang. Kalau kita nak ke Mempawah tu, singgahlah tempat wisatanya. Rugi gak ya kan? Walaupun tempat-tempat wisata lain di Kalimantan Barat ni di Singkawang banyak gak? Sambas apakah nage ya kan? Di Sintang ada banyak yang riam-riam tu ya, banyak daerah-daerah hulu Kalimantan lah ya. Tu juga banyak terjun riam-riamnya tu kan. Apa ndak suka kan warga setempat yang seharusnya bisa pergi berkunjung kan. Kok kita ni kan kota jasa Bu Abang. Jadi ada sih tempat wisata lumayan banyak gak kan Bu Abang kan, karena tersentral di sini kan. Tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi kan. Kalau misalnya kita bisa pergi tempat-tempat bersejarah, lihat-lihat, kita belajar, kita dengar ya, kita tengok ada foto-foto tu kan, jadi rasanya kita kembali ke masa lalu. Dan juga foto-foto zaman dulu kan, ada hitam putih, tapi ya masih terawat sih Mbak Abang. Kalau bukti-bukti sejarah yang terkumpul itu kan udah diperbaiki juga. Ada memang Mbak Abang nama instansi yang memang betul-betul bisa merawat arsip itu dengan baik ya. Diperbaiki foto-foto, dokumen-dokumen resmi itu yang penting-penting itu diperbaiki. Baiklah Mbak Abang, jalan-jalan lagi kita ya. Boga tadi cerita dan Mbak Win. jalan-jalan kita ke Kalimantan Barat. Tak tahu nak nanya Mama Ririn nih, di Mandor ada nak tempat wisata? Tahu-tahu jong-jong apalah kata dia, wisata bawa pokok sukun. Iya, sebenarnya bisa jadi tempat wisata situ Mbak Abang. Tapi wisata kuliner lah. Kok ada yang datang situ, kan ada pokok sukun kan? Nah, buatkan sukun dengan ciri khasnya. Misalnya sukun bermacam-macam rasa, varian rasa kan? Kuliner sukun di khas Kuala Mandor. Nah, jadi nanti buatlah yang rasa-rasa pedas kan? Rasa asin nano-nano, asin asam manis, ramai rasanya. Bolehlah pergi rasa pahit ya, jangan ya. Dah, kok tak laku lah dah, kok dah rasa pahit tu kan. Apa gak nak rasa pahit ya kan. Ada keropok, bukan keropok ini ya, peyek. Peyek kan, biasa kan peyek bayam kan. Peyek dan mengkudu sama peyek dan pepaya. Udah. Mula kita disesalkan orang ya, tak? Ini peyek apa ni, pahit benar atau orang kan? Tapi tak ada pula orang yang jual model-model peyek apa nama tu, mengkudu pula ya, tak? Padahal kalau dibuat peyek bisa jadi sehat Mbak Abang, menyehatkan lah. Karena kan dalam mengkudu pahit-pahit gitu kan.
Ilang Mbak Abang, kita lanjut lagi lah ya. Bisa wisata tadi itu kan. Nah, kita bisa jalan-jalan nih selain di Mempawah kan. Bisa juga Mbak Abang pergi ke Temajo, Pulau Temajo ya. Di Pulau Temajo itu kan airnya bersih. Kemudian juga apa namanya, bisa kita nengok ke bawah tuh segala macam ikan-ikan berenang. Karena air itu masih jernih ya. Berkaca pun bisa situ. Kayak di Lemukutan. Nah, Lemukutan tu kan dia masih bersih, Bu Abang, putih, ikan-ikan berenang tu nampak. Apa-apa lah sekitar situ ikan, tapi ya payahlah kita nak nangkap, kalau tak pakai alat ya. Jadi bisalah kita melihat ikan apa yang ada di situ. Apalagi kalau kita ada penyewaan alat itu kan, untuk bisa nyelam sambil lihat-lihat ikan yang ada berenang-berenang di dekat kita. Cuman perlu berhati-hati aja Mbak Abang, karena ubur-ubur itu kan kalau kena alergi kan bisa menyebabkan alergi lah ya. Karena kan gatal juga itu, mana lagi jauh lagi mau bekerja kan ke nyebrang seberang sana, mau pergi ke puskesmas terdekat ya. Jadi mau hati-hati. Kemudian juga di Temajo juga ada Mbak Abang. Kemudian ada lagi Mbak Abang ya di kawasan desa sungai, apa tuh namanya, ini Istana Amantubilah. Nah, istana, kalau kami nyebutnya Istana Biru ya, karena catnya warna biru, cantik benar Bu Abang. Kok bisa pergi ke sana main-main, pergilah Bu Abang. Sana tuh asri gitu Bu Abang ya, karena terawat ya. Karena kan di sana kan gak bisa gak sembarang orang mau apa sih namanya, dijaga sih sebenarnya tuh Bu Abang. Jadi kita kan tempat-tempat gitu kan gak bisa sembarangan Bu Abang, buang sampah sembarangan tak boleh gitu kan. Kemudian kita merusak-merusak, cabut ini cabut itu, tanaman-tanaman sana. Pokoknya dijaga lah, jadi paham masyarakat di sekitarnya pun ikut menjaga gitu. Memang sih banyak anak-anak kecil main sekitar situ, tapi mereka gak mau mengganggu cagar budaya. Jadi mereka udah paham anak-anak situ kan, lingkungan situ. Jadi ini Istana Kerajaan Mempawah tuh Amantubilah. Ya, diadopsi dari bahasa Arab, Bu Abang, artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun ini sangat bersejarah. Ini di Mempawah Hilir, Bu Abang. Jadi bisa berwisata ke sana. Ini juga Opu Dayeng Menambun ini juga merupakan sosok penting di balik dari Istana Amantubilah ini, Bu Abang. Karena beliau ini adalah orang yang berhasil menjadi pemersatu Mempawah, menjadi sebuah kerajaan besar yang pada masa itu masyhur sekali. Nah, jangan lupa Mbak Abang singgah ke sana, ziarah ke makam Opu Dayeng Menambun. Kalau pernah berapa, masih kuliah dulu ya, 20 tahun yang lalu ya Mbak Abang ya, lebih dari 20 tahun yang lalu lah ke makam Dayeng Menambun. Jalannya masih bisanya tuh hanya pakai kendaraan roda 2, tapi sekarang udah bisa Mbak Abang pakai roda 4. Nah, pokoknya di sana tuh bisa, udah bagus lah Mbak Abang bisa sholat juga di sana, ada tempat ibadahnya. Kemudian ya, jalannya juga ke sana udah bagus ya. Mau naik tangganya pun udah bagus. Kemudian jangan lewatkan Jungkat Resort. Nah, ini dia bagus Mbak Abang. Di sana juga sedia ya, apa kok kita ngecas handphone juga ada, aliran listriknya juga di sana tersedia. Cuman saking banyaknya apa saung-saung di sana tuh. Sekarang saung Jungkat ya namanya ya Mbak Abang ya. Dulu Jungkat Resort ya, sekarang saung Jungkat. Jadi banyak saung-saung enggak di sana tuh Mbak Abang, kalau nak milih-milih saung di mana-mana kita berjalan. Kalau sepi, kita bisa private di situ sama keluarga kita, duduk misalnya pesan makanan ataupun hanya sekedar istirahat ya. Bujukan pinggang atau orang Melayu. Buat santai ya kan, bareng-bareng apa situ kan. Bawahnya kan air tuh dan situ sejuk Mbak Abang, teduh. Dan tentunya masih banyak lagi ya, ada Mangrove Park. Kemarin kami pergi ke Mangrove Park ya. Ini foto yang baru sekarang nih Bu Abang, udah masih apa? Getak-getaknya. Kami nyebutnya getak ya Bu Abang ya. Jalan lah gitu yang kayu-kayu tuh. Nah, getaknya tuh bagus, masih bagus ya. Meskipun ada sedikit rusak gitu, ada beberapa bagian yang rusak, tapi itu tidak mempengaruhi kondisi jalannya, masih bagus dan juga masih kokoh ya ke sana ya Bu Abang ya. Nah, kemudian ada juga Pantai Tanjung Burung. Nah, ini ya, kalau mau pergi ke Pantai Tanjung Burung
yang tadinya tuh pohon perkebunan kelapa dan mangrove di sana tuh Mbak Abang, jadi dikelola lah sama warga sekitar. Nah itu jadi salah satu destinasi wisata di Mempawah. Nah ya, mantap lah Mbak Abang. Baiklah Mbak Abang, kita cukup kalau informasinya ya. Nah, kita mau kasih lagu dulu nih sebelum nanti kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

Baik Mbak Abang, kita cukupkan dulu satu lagu berjudul Dari Hati ke Hati, karena saat lagi nanti pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelumnya kita perdengarkan terlebih dahulu selawat tarhim.

tak berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati, dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasihat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

maksiat, semua mereka merasakan manisnya Tuhan.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah Rasila.
4: Mau beli pansi ke Pontianak.
3: Bos.
4: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Ini panjang kakinya tak sampai.
5: Makan telepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan, salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: duit. Saya terpaksa utang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih, Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih, Wit, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wit, ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wit, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Ya baiklah Mbak Abang, malam hari ini kita muncul lagi ya Mbak Abang ya. Malam ini kita di adat kita. Nah adat kita ini Mbak Abang, kan saya sampaikan informasi ya Mbak Abang. Nah tentang gotong royong. Gotong royong tuh bukan gotong royong semacam gotong royong Mbak Abang. Gotong royong menyajikan hidangan. Kenapa kita zaman dulu tuh Mbak Abang, kok setiap ada acara-acara lah ya, pasti kita manggil tetangga. Atau tetangga itu datang sendiri Mbak Abang tanpa kita panggil, karena ada kesadaran bahwa kita nih saling tolong-menolong. Apalagi kalau acara-acara besar, acara pernikahan, pokoknya acara yang ngundang orang ramai, otomatis masaknya banyak, butuh orang banyak, butuh bantuan tenaga lah. Nah itu dia adat kita tuh Mbak Abang, selalu saling tolong-menolong, selalu gotong royong. Kalau dulu ya gotong royong bangun rumah pun gotong royong antara keluarga, orang tua, sepupu dan sebagainya lah. Nah, tapi kok sekarang, karena duit yang berbicara. Nah, sekarang catering yang berbicara. Nah, jadi ada sebagian kok ada acara-acara tuh pakai cateringan ataupun misalnya bangun rumah. Nah, itu pakai apa? Ada apa namanya tukangnya ya, palak tukangnya, borongnya ya, apa borongnya untuk bangunan tersebut. Nah kalau sekarang kan ya namanya zaman dah berubah. Tak bisa kita pakai yang zaman dulu lagi. Tapi kalau seandainya sekarang masih ada pun, itu palingan di daerah-daerah tertentu. Kemudian masih lengkap lah. Misalnya ada orang tuanya, ada saudara-saudaranya yang lain kan, atau pamannya, masih bisa tuh Mbak Abang. Itu pun ya adalah kita, ibaratnya kita nutup mata kan, adalah untuk apa, kopi-kopi lah, teh, gula, apa segala macam kan adalah. Tapi kalau saling tolong-menolong pun bisa. Misalnya nih, orang tua kita nih pernah nolong pak muda kita. Misalnya nih, jadi ada pak muda kita tuh balas kebaikannya, ada gitu. Nah ya lah Mbak Abang, kita balik lagi tadi gotong royong ya. Nah gotong royong untuk menyajikan hidangan tradisional lah terutama ya. Jadi kok ada acara-acara besar kayak masakan-masakan tuh kan, biasa kebanyakan kita ini makanan tradisional kan. Kalau seandainya ada makanan-makanan yang baru tuh apa ya Mbak Abang? Ya palingan bakso-bakso tuh kan ya udah mulai jadi tren lah ya kok di acara-acara pernikahan gitu. Apalagi somai. Nah somai kan makanan yang baru gak kan. Nah kecuali kalau makanan tradisional kita Pontianak ini kayak paceri nanas. Nah itu kan makanan khas kita kan, tradisi kita. Nah, kemudian makanan apa lagi Mbak Abang? Makanan habis paceri itu banyak sih, kadang makanan itu diadopsi dari daerah lain kayak dalca tuh kan. Nah diadopsi dari negara lain, kayak somai juga, bakso juga kan, diadopsi dari negara lain, nah etnis lain. Jadi kalau kita masak yang makanan khas kita, tradisional kita, ya palingnya itu tadi paceri nanas ya, ada semurnya. Kemudian kalau yang untuk banyak sayur tuh, kalau kita orang Sambas nih, nah biasanya ada bubur padas ya, bubur padas, wah nikmat. Kalau di Sambas, kalau ada pesta-pesta pernikahan tuh biasa nggak sih pakai bubur pedas? Kalau di Pontianak nih pernah. Saya pernah pergi ke satu undangan tuh Mbak Abang, walaupun nggak ramah, nggak banyak gitu ya. Tapi ada satu pernah saya pergi. Menunya nasi lengkap, ada bakso, ada bubur pedas. Saya makan bubur pedas karena banyak sayurnya. Tancap gas ya. ada pula bubur pedas. Walah kata saya, ini sih dah pas dah ni. Bila-bila nak nambah boleh, kata yang punya rumah tu, mana gak lah penuh gak ni pot kita kan. Pagi kok dah pas ada banyak undangan tu. Itu nyaman pula tu, nikmat ya. Mungkin ada sebagi, kalau di Sambas mungkin ada kali ya Mbak Abang ya. Karena saya belum pernah gak tu diundang di Sambas tu. Tapi kalau yang di Pontianak ni belum pernah sih undangan pernikahan tu pakai bubur pedas. Tapi pernah ada sekali Mbak Abang makan bubur pedas. Nah itulah sedap petala tuh Mbak Bang. Tapi sebetulnya makanan-makanan gitu tuh boleh bahaya ada saat acara itu. Nah itu kan balik lagi ke tuan rumah ya. Tapi itu kan segar tuh, fresh kan, sedap, nyaman ya kan. Kalau andaikan ya diundangan tuh pakai bubur pedas, tuh apa gak sedap tuh anak-anak muda.
yang suka nak cari-cari bubur pedas tu, mak-mak apa tu yang suka betul bubur pedas, cari sana cari sini bubur pedas. Kalau dah ada undangan itu, sahilah saya yakin tetap di itu lah dikincah orang ya, bubur pedas tu. Kalau misal dari sanak-sanak di mana-mana makan ada bubur pedas, cium bau aroma bubur pedas pula tu, naik selera orang makan kan. Nah, itu Mbak Abang ada makanan-makanan tradisional Kalbar tu. Nah, kalau bubur pedas juga tu Mbak Abang, makanan tradisional kita kan Kalimantan Barat, terutama daerah Sambas tu kan. Nah itu pun kalau masaknya pun ramai-ramai gitu Mbak Abang, gampang gak berapa macam sayur ya kan, belum lagi ada jagung di pipil kan, belum lagi pakis apa gitu, kangkung, kacang panjang kan, wortel atau ubi rambat. Nah apa lagi Mbak Abang, kecambah ya kan, banyak sayur-sayur itu kan. Ini yang kecambah lagi ada lagi, kacang panjang dipotong-potong. Pokoknya sayur-sayuran tu banyak Mbak Abang. Belum lagi nak nyangrai apa berasnya kan, ditumbuk lagi. Belum lagi nak nyangrai kelapa bumbu-bumbunya. Tu kan perlu banyak tenaga kan, tenaga banyak orang kak ya. Memang nampak bubur pedas tu memang nyaman Mbak Abang, sedap rasanya ya. Tak ada bandingannya, banyak sayur lah pokoknya. Tapi itulah prosesnya panjang. Prosesnya panjang dan juga cukup makanan itu proses memasaknya cukup panjang dan lumayan lama. Lamanya bukan direbus, perebusan atau saat memasak, tapi dari prosesnya Mbak Abang, dari beras kan disangrai, nanti habis itu baru ditumbuk. Mungkin orang yang terbiasa sih cepat kali ya, karena barangnya udah siap semua. Nah kalau yang belum siap nih kan, itulah memang kalau makanan nyaman tuh prosesnya panjang, kayak rendang. Nah kalau rendang itu proses memasaknya lama, juga bumbunya banyak. Kalau dulu kan orang-orang pakai tumbuk ya kan, pakai giling, tapi kalau sekarang tuh udah ada blender tuh udah aman. Bahkan ada yang bumbu yang udah jual jadi, dan ada juga bumbu yang kalau kita pandai nyari enak Bu Abang, bumbu rendang tuh. Nah, ya jadi masaknya tuh kalau dulu tuh gotong royong ya, mencerminkan kebersamaan dan kekeluargaan dan saling tolong menolong, itu adat kita ya. Tapi kalau sekarang ini kan karena tadi Bu Abang jarang ada yang bergotong royong. Bukan jarang ya, karena kalau kita lihat fasilitas sudah lengkap. Blender ada, presto ada. Kalau mau masak rendang beberapa kilo ya kan, ada presto, tidak begitu lama mateng. Karena bumbu juga udah ada yang udah jadi ya. Ada juga bumbu yang memang betul-betul enak gitu kita beli sama orang Padang. Ini misalnya rendang ya. Kita udah tahu nih tempat bumbu yang enak gitu kita biasa order pesan kan. Nah, kok untuk acara-acara spesial tuh ada yang enak gitu Mbak Abang. Kita pesan. Nah, terus kita masak rendang. Mau bumbu berapa kilo ya kan? Ah, bumbunya udah ada. Tinggal siapkan presto. Presto, panci presto yang mudah gitu, cepat masak dan cepat lembut gitu. Nah, jadi enggak perlu lagi kita manggil orang ramai gitu ya. Itu udah ada. Jadi tinggal dimasukkan, diolah semua bumbu-bumbunya, tinggal ditunggu aja dengan panci presto yang langsung lembut empuk sampai lembut ke dalam ya. Dan bumbu-bumbunya meresap ke dalam daging, dan dagingnya pun bisa dengan mudah dibuka ya dan digigit sangat empuk sampai ke daging-dagingnya tuh bumbu-bumbunya meresap rasa gurih rendangnya kan. Nah, jadi dimasak dengan pakai presto biar tebal dagingnya dipotong pun, tapi kalau menggunakan presto dengan tekanan uap yang tinggi, jadi cuma hati-hati ya lah Mbak Abang kok pakai presto tuh, ngeri kan. Bagi kalau misalnya dia katupnya tuh kita tidak kita main-mainkan, tidak kita buka ya. Nah, tiba-tiba kita buka baru, jangan Bu Abang, bahaya. Tunggu sejuk dulu, baru buka tutupnya. Jangan dibuka dulu habis dimasak ya, bahaya, ngeri. Jadi harus ditutup dulu yang namanya presto. Jangan tunggu dia sejuk loh, udah tunggu dia sejuk baru dibuka. Kalau dia belum itu, jangan ya, bahaya Bu Abang. Lagi pula pun kalau kita terlalu lama
tanpa air, mau ditunggu. Yang namanya presto harus ditunggu, Mbak Abang. Karena bahaya, Mbak Abang, ya, tekanan tinggi, tekanan bertekanan kan, bertekanan panas gitu. Jadi harus berhati-hati. Nah, ya. Karena apalagi kalau airnya udah kering, Mbak Abang, aduh ngeri sekali. Kalau bisa janganlah. Kalau bisa pakai kuali yang besar, kawah ya. Orang bilang nyebutnya kuali kawah ya. Jadi kalau mau masak tuh zaman dulu ya, rendang tuh, wah ibu-ibu tuh ngaduk ya, apa gitu, ada pesta tuh, ramai tetangga yang nolong ngaduk. Karena lumayan lama gak kan Bu Abang, santan kelapanya berkilo-kilo, nak lama pakai kayu api kan ngaduknya, kalau enggak diaduk nanti bawahnya berkerak, gosong maksudnya. Terus jadinya bergotong royong. Nah, untuk masak-masak, apalagi masakan tradisional kayak rendang tadi kan, kok ada acara kan, sama ayam masak kecap. Nah, jadi semuanya ada yang nyembelih ayam. Oh enggak ya, ayam udah bersih. Tapi kalau dulu-dulu kenapa harus gotong royong? Karena pertama peralatan belum mendukung ya. Kemudian orang-orangnya juga proses memasaknya panjang. Kalau dulu kan ayam nyembelih sendiri, Bu Abang. Ayam kampung kan. Jadi membersihkan bulunya. Pokoknya zaman dulu tuh ya lah, tahun 80. 80-an saya masih kecil tuh nengok lah. Mak muda saya nikah kan. Jadi tuh ayam-ayam tuh semuanya tuh ada yang nyembelih gitu. Jadi dia masak cara itulah tadi itu tradisional lah. Kalau masak semur ayam, kemudian daging rendang lagi kan. Nah, belum lagi pastry nanas yang banyak bumbunya tuh, yang dimasak tuh sampai resap sekali. Kalau udah 2 hari 3 hari enak tuh Mbak Abang pastry nanas tuh, karena udah manisnya, rempah-rempah bumbunya tuh udah nyerap di nanasnya gitu, jadi buat lauk. Mungkin sebagian orang, apalagi orang luar ya, orang luar Kalbar, ini nanas nih kok disayur gitu ya, kok bisa dimakan sama nasi. Tahu ternyata Mbak Abang, rasanya asam manis gurih gitu. Asam manis gurih ya, kalau kita bisa makan sayur asam, asam gurih kan. Kalau sayur asam tuh asam gurih. Apalagi yang suka yang asam-asam gitu ya Mbak Abang ya. Tapi kalau ini kan asam gurih manis. Masih bisa lah ya, gabung sama nasi, sama ikan asin. Nah itu dia. Nah, makanan tradisional kita, tapi memang Bu Abang ya, yang namanya kita nih bergotong royong masak dari nyiapkan bumbu, pokoknya beda lah dulu dengan sekarang. Karena ya tadi Bu Abang, bumbu-bumbunya kalau dulu pakai tumbuk, tumbuk nak masak nih, bikin lo ya, numbuk lo banyak-banyak, atau nak mau masak biasanya nyiapkannya pagi, siang bawa makan kan, mau masak malam, sore masak, tengah malam tik jam 10 baru makan. Ya tadi Mbak Abang nak masak tuh numbuk dulu apa-apa. Lesong kan. Itulah kisah cerita-cerita orang dulu-dulu. Masaknya sore. Pakailah tungku, ngidupkan lo tungku, masak. Mungkin ada yang pernah ngalaminya ya. Nah, kemudian nanti barulah diitukan di apa? Tungku tuh dipanaskan dulu, kemudian masak lagi, macam-macam hal lah ya, ndak Bu Abang ya, belum lagi goreng ikan, belum lagi. Tapi zaman dulu masih karena minyak kelapa Bu Abang, jadi masyarakat kita dulu tuh kalau makan, apalagi kalau minyak kelapa dulu kan apa ya namanya mahal, dan biaya hidup tuh zaman dulu tuh sulit diterjangkau lah ya. Jadi mereka tuh untuk goreng, makanan yang digoreng tuh begitu sulit, sulit ya. Sulit. Begitu sulit, tapi jadi mereka tuh makan makanan yang berkuah, berebus. Makanya masakan kita tuh kebanyakan ya, kalau ikan, Mbak Abang, itu kebanyakan rebus yang dimasak gitu, tanpa ada minyak gitu. Coba dicek beberapa menu tuh kayak ikan pindang, asam pedas. Nah, itu kan salah satu makanan dari olahan ikan, olahan laut ya atau sungai. Tapi tidak digoreng, tapi dimasak dengan cara direbus dengan rempah-rempah yang cukup banyak, karena ikan kan dari amisnya, jadi untuk menghilangkan atau menutupi bau amisnya, jadi rempahnya harus nendang gitu, harus banyak itu Mbak Abang. Harus pas ya. Supaya enggak meningkatkan selera makan, iya.
Dan juga tadi Bu Abang menghilangkan aroma yang amis tadi ya dari ikan tersebut. Malam Bu Abang, kita kasih lagu dulu ya Bu Abang malam hari ini ya. Ada ke lagu salah satu nih lagu favorit Bu Abang? Mudah-mudahan ada.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.
2: Baiklah Bapak Abang, sesaat lagi pukul 18.48 menit waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: itu rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: apa jak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang. Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tada bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten nah. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Kru 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik Bu Abang, kita lanjut lagi informasi kita malam hari ini Bu Abang. Informasi mengenai kebutuhan darah ini di Kota Pontianak sepanjang 2025. Jadi kebutuhan darah dari sejumlah rumah sakit di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jadi unit donor darah PMI Kota Pontianak mencatat sepanjang 2025 permintaan darah itu mencapai hampir 50 ribu kantong. Nah, Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Pontianak, Sidik Handanu ini mengatakan bahwa tingginya kebutuhan tersebut mendorong PMI untuk terus melakukan berbagai upaya pemenuhan stok darah. Nah, termasuk melalui kerjasama dengan beberapa komunitas dan instansi. Jadi kegiatan donor darah yang digelar dalam rangka Hari Bakti Poster ke-81 menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan darah di Kota Pontianak.

나도 부른다.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Iya baik, Mbak Abang masih menyampaikan informasi ini, Mbak Abang ya, dari rri.co.id. Ha. Mbak Abang bukalah streaming kita tuh di rri.co.id tuh, Mbak Abang banyak berita-berita dan info-info menarik ya Mbak Abang. Salah satunya informasi yang cocok untuk Mbak Abang ya. Nah ini informasi kita ya, tentang mana nih anak-anak sekolah nih, udah mulai sekolah lagi ke ya. Nah ini informasi ini Mbak Abang. Nah, Mbak Abang, pemerintah Kota Pontianak ini akan memperlakukan kembali belajar tatap muka pada sekolah jenjang SD dan SMP. Jadi kebijakan ini menyusul kondisi kabut asap di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang berangsur berkurang setelah diguyur hujan beberapa hari. Nah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ini menyampaikan bahwa sekolah tatap muka ini akan diberlakukan untuk semua kelas jika kondisi udara sudah normal. Tapi kalau kualitas udara masih tidak sehat, belajar tatap muka diberlakukan untuk hanya siswa kelas 6 SD ya. Kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Nah, sedangkan kelas lainnya tetap belajar daring. Jadi dipilihnya kelas 6 sampai 9 SMP ini dinilai penting untuk menghadapi ujian. Meski demikian, sistem pembelajaran tetap diawasi secara ketat dan ditiadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya, ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: dengan usaha besar ya.
1: Lah iya, sak liyane iku bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, enggak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit akeh-akeh.
0: Wah, benar juga Bu deh. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu, lapangan kerja pun jadi lebih luas.
1: Nah iya iku, makanya awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
0: Setuju Bu deh. Ekonomi digital adalah peluang.
2: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
0: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
2: Adik nih, coba gak ganti sesekali? Nasi tolen.
1: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap gak gizinya tuh?
2: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
1: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
2: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
1: Oh, iyalah. Kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
2: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
1: Kenyang tidak harus selalu nasi. Dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat.

Iya, baiklah Mbak Abang, lagu-lagu udah, informasi udah. Tinggal apa yang belum Mbak Abang? Bijak berpantun. Nah, bijak berpantun kita malam hari ini Mbak Abang adalah temanya tema pantun kilat ya. Pantun kilat, cepat kilat, lancar jaya ya. Iya, secepat kilat Mbak Abang. Itu gak makan cepat kilat ya. Begitu suap, begitu habis ya. Pakai pilas kata Bang Jack. Makan pakai pilas, aku ada makan pakai pilas terus kejap ya, ya enggak pakai pantun kilat ya, enggak. Ya semuanya serba-serba kilat-kilat semua lambu abang ya. Makan kilat, kerja kilat ya, enggak. Baru gak duduk dah cus lari ya, enggak. Rupanya betul-betul kilat kerjanya. Itulah, entah selesai entah enggak ya. Baiklah Mbak Abang, di malam hari ini ya, di Bijak Berpantun kita pantun kilat. Kita juga mengajak Mbak Abang untuk nanti bergabung ya di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570943. Tapi Mbak Abang, sebelum Mbak Abang menyampaikan pantun-pantun malam hari ini ya, nanti nih gimana kalau kita dengarkan dulu legenda kita ya, sambil kita simak bersama ya Mbak Abang ya. Mbak Abang dan saya pun di sini sama-sama kita simak legenda kita malam hari ini, akan kami hadirkan dengan judul Tanjung Menangis.

Di Pulau Halmahera, rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, putra Baginda Binaud, dan putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukannya sebagai raja untuk menggantikan ayahnya. Keinginan itu disampaikan kepada patih kerajaan. Binaud pun menyampaikan dengan penuh keyakinan.

Aku harus menggantikan kedudukan ayahku menjadi raja. Agar Sang Patih ikut mendukung rencana tersebut, maka Binaud memberi janji bahwa jabatan Sang Patih akan tetap dipertahankan dan dia akan diberi hadiah emas berlian berkat bujuk Raja Binaud. Dan janji itulah Sang Patih pun bersedia mendukung Binaud menjadi raja. Sang Patih segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah ditangkap, mereka pun dijebloskan di penjara bawah tanah.

0: Kanda Binaud benar-benar kejam, tamak, juga tidak tahu diri.
1: Umpat Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi. Namun Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.

0: Yang benar tentu akan tampak benar, dan yang salah pasti akan tampak salah. Yah, dan yang salah itu kelak akan mendapatkan hukuman yang setimpal.
1: Demikian,
2: Sri Baginda Ratu menghibur dengan penuh keibuan.
1: Betapapun sangat sakit hati melihat kekejaman putra kandungnya,
2: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara-saudara kandungnya ke penjara. Ia kemudian mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Saat itu pula, putra Baginda Binaud minta kepada para pembesar istana untuk segera dilantik menjadi raja. Sejak saat itu, Sri Baginda Binaud bersikap angkuh dan tinggi hati. Ia menganggap sebagai raja yang paling berkuasa di muka bumi ini. Demi kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan agar bekerja dengan giat untuk membangun istana megah. Selain itu, diberlakukan pula berbagai pungutan pajak, di antaranya pajak hasil bumi, pajak hewan, pajak tanah. Bukan main, Raja Binaud penghisap dan penindas rakyat. Demikianlah kata salah seorang penduduk kepada yang lain. Mereka mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Akan tetapi, mereka takut membantah, apalagi berani melawan perintah raja. Yang pasti kalau berani akan kena hukuman yang sangat berat. Ada seorang pelayan istana raja bernama Pijat. Ia melarikan diri dari istana dan membentuk sebuah pasukan tangguh melawan Raja Binaud.
3: Ya, paling tidak mereka dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya.
4: Kita harus segera bertindak untuk menyelamatkan mereka.

dengan bijak dan penuh harap, hal ini didukung teman-temannya. Waktu itu, banyak para pengawal istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Bijak pun telah mempelajari bagaimana cara mengadakan penyelamatan itu. Bila penyelamatan berhasil, direncanakan akan mengadakan penyerangan ke istana Raja Binamu. Berkat kepemimpinan Bijak, dalam sekejap, mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaut, dan mereka langsung dibawa ke hutan.

0: Ku ucapkan terima kasih tak terhingga atas semua bantuannya.
1: Sri Baginda Ratu mengucapkan terima kasih kepada Bijak dengan tersendat-sendat. Mereka tampak kurus kering karena selama di penjara di bawah tanah, jarang makan dan juga minum. Bijak pun menyampaikan kepada Sri Baginda Ratu akan mengadakan penyerangan ke istana. Akan tetapi, Sri Baginda Ratu tidak setuju. Ia tidak mau berlumuran darah bangsanya sendiri. Ketamakan, kebengisan, iri dan dengki akan kalah dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang patih yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama-kelamaan tidak senang dengan perilaku Raja Binaud. Akan tetapi, ia tidak berani mengeluarkan sikap yang melawan. Kalaupun itu dilakukan, pasti ia langsung dipecat dan dijebloskan ke penjara. Saat itu penjara penuh dengan para tahanan.
2: Siapa lagi yang mau melawanku sebagai raja, ha? Hukuman penjaralah tempatnya. Ngerti?
1: Itulah kesombongan Raja Binaud. Karena ia merasa yang paling berkuasa dan paling tinggi. Namun, tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Sebuah gunung meletus dengan sangat dahsyat. Lahar panas mengalir ke segala penjuru istana. Istana Raja Binaud pun menjadi sasaran lahar panas tersebut. Ternyata, sebagian besar lahar panas yang telah meluluhlantakkan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Raja Binaud pun kebingungan mencari perlindungan. Ia berlari ke sana kemari, pontang-panting, tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemanapun Raja Binaud lari.
2: Tolong! Tolong! Tolong!
1: Lahar panas itu sedikit demi sedikit menempel di kaki Raja Binaud. Seketika itu juga, kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti-hentinya berlari. Namun lahar panas mulai menjalar ke tubuhnya. Ia sangat tersiksa ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu. Ia pun ingat ibunya. Ia pun memohon ampun kepada ibunya.
3: Ibu, ampunilah aku, Bu. Maafkan aku, Bu. Aku sudah tidak kuat, Bu, menanggung penderitaan ini. Aku tidak akan mengkhianati ibu, kakak Arif, dan adik Nuri lagi, Bu. Ampuni aku, Bu. Maafkan aku, ibu.
1: Binaud terus berteriak, teriak kepanasan sambil terus memohon ampun kepada ibunya dan juga adik-adiknya. Namun teriakan itu hilang perlahan-lahan dan akhirnya Raja Binaud pun meninggal. Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Dan seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis minta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung menangis.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu! Ibu! Bu! Bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah Rasila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
2: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
7: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari Lambo Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Di dalam mukon banyak buah coklat. Bo Abang, malam ini kita berpantun, temanya pantun kilat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bo Abang. Gimana Bo Abang malam ini nih? Udah siap-siap dengan pantunnya? Sepertinya udah siap dan nih Bo Abang, banyak pantun kita malam hari ini yang berserak yang bertebar di mana-mana, ya enggak? Dan malam hari ini Bo Abang, pantun kita temanya pantun kilat ya. Serba kilat semuanya Bo Abang, serba cepat ya. Ketemu jodoh pikat langsung ya, naik ke pelaminan langsung sikat. Jadi ya, langsung lamar, langsung ijab kabul. Langsung jadi ya. Silakan Mbak Abang, pokoknya pantun kilat lah kita malam ini ya. Begitu kenal begitu dapat ya. Begitu merapat. Nah, udahlah. Jadilah dah ya ke pelaminan ya ndak. Ke pelaminan duduk ya ndak. Sambil makan durian. Buka durian. Yalah Mbak Abang, silakan nak bergabung di malam hari ini di Bijak Berpantun ya. Oke, halo Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun, Mbak Win.
0: Oke, lemah benar nih.
1: Dengan Anista Diuka, Mbak Win.
0: Apa lemah benar?
1: Tadi kan hujan tak jadi, lemah deh.
0: Oh, sini hujan ya?
1: Iya ke? Sini gerimis mengundang aja dah.
0: Alah.
1: Iya, gerimis itu. Alah. Dapat airnya adalah.
0: Alah.
1: Tak ada segi tipis ya.
0: Tipis-tipis ya. Pantas lah. Kira saya ya, sedih karena itu ya enggak apa? Bangun tidur.
1: Ayah mantun dok ya.
0: Boleh sih.
1: Mantun kilat ke?
0: Iya, mantap.
1: Layang-layang di kampung Melayu.
0: Cakep.
1: Aku sangat sayang sama kamu.
0: Sama lah kita.
1: Sama lah, sayang sama orang tua.
0: Sama, betul.
1: Dengan bukan dengan orang, itu Mbak Win.
0: Iya, sama gitu.
1: Kita ada lagi pantun ya?
0: Boleh.
1: Ada paket di dalam peti.
0: Iya.
1: Ada dompet, arus, hati-hati.
0: Maaf,
1: jangan
0: gitu
1: sampai ringan dompet ya.
0: Benar.
1: Nanti tak belanja kita.
0: Ini bukan nama.
1: Satu lagi, baju biru dicuci di kali.
0: Iya.
1: Aku rindu sekali.
0: Iya.
1: Ada lagi Mbak Win.
0: Boleh.
1: Kedondong dekat kelana. Tak ku gendong-gendong kemana-mana.
0: Tak gendong kemana-mana. Nyanyi lah lo. Jadi Mbak Surip jadinya.
1: Ini Mbak Win. Iyalah Mbak Win.
0: Iya.
1: Aku ngomong ya. Padaku payung di papan. Aku mau
0: makan.
1: Cium kamu kapan-kapan.
0: Oh, kira mau makan.
1: Ini kan pantun Mbak Win ya.
0: Iya. Gitu. Oh, sampai asin. Nama gak pantun.
1: Nah, itulah Mbak Win, makasih banyak.
0: Iya.
1: Nanti kita masuk lagi,
0: boleh.
1: Cari lagi pantun yang lain.
0: Boleh, kita tunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya Mbak Anista ya, masuk lagi ya. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, gampang lemak suara. Lemak-lemak gemesin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemak-lemak gemesin.
2: Mantap eh. Takkan tak lemak kelapa berapa ni Mbak Win?
0: Iya ke?
2: Kelapa berapa Mbak Win? Berapa putih kelapa takkan tak lemak?
0: Bukan nama. Geram ya rasa kan? Nengok kan? Apa lagi Bang Jack? Ya, sila.
2: Bang Jack tak sopan Mbak Win.
0: Ngapa?
2: Dia berjoget. Dia berjoget nonton artis.
0: Teran.
2: Tengoklah dia ngirimkan video tu. Sibuk dia. Dia berjoget situ ngadapi artis tu.
0: Tak siapa ke?
2: Baik gitu, balik kena lebau.
0: Alah.
2: Patutnya Mbak Win.
0: Iya.
2: Kukira coklat, ternyata sagu. Kukira malam Jumat, ternyata malam Minggu. Ada game Mbak Win. Burung merpati terbang tinggi. Malam Minggu dompetnya sepi. Nyambung pantun Kak Anista tadi. Ada game nih Mbak Win?
0: Iya boleh.
2: Ini kincah telanjang belum ada orang masuk nih.
0: Semangat.
2: Semangat. Kayu bakar sudahlah dibelah.
0: Iya.
2: Malam minggu janganlah goyah, biarpun dompet kosong, Bu Win. Tak usah goyah, Bu Win.
0: Iya, Mang.
2: Sebuti, sebuti kan, Bu Win?
0: Boleh.
2: Makan sate di pinggir jalan.
0: Iya.
2: Ingat makan sate pula nih, Bu Win.
0: Alamak, ngiler tuh.
2: Ulang lah, Bu Win.
0: Ayolah.
2: Makan sate di pinggir jalan. Malam minggu, ingat mantan.
0: Mm-mm.
2: Ya itu ya.
0: Oh, oh ya Allah, saya ingin nunggu nih tadi ini.
2: Nunggu sama Winter. Nanti lagi ya nyambung loh.
0: Iyalah, bolehlah.
2: Bolehlah, jangan.
0: Jangan tak jadilah ya.
2: Jangan tak jadilah. Ah, dah lah ya, Mbak Win.
0: Ya, saya.
2: Kalau sempat masuk lagi, kalau tak ada tidur lah dah.
0: Janganlah, lo masuk lo gabung. Belum kan nanti rindu kampung. Rindu kampung kan belum?
2: Belum enggak?
0: Nah, gabung lah nanti.
2: Insya Allah. Ayo buat Mbak Win, makasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Yuyin ya. Penunggu. Takut benar sukun diambil orang. Bisa kayak gitu ya. Ditunggunya pula hari-hari pokok sukun tu. Tak ada apa saya nak ambil pergi ke sana. Iyalah. Halo bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya, Mbak Febriantini yang bersuara merdu.
3: Iya, semerdu orangnya, selembut hatinya.
0: Asik.
3: Mbak Win pantun kilat ke Mbak Win?
0: Betul, pantun kilat.
3: Kami mau mantunkan yang pengantin baru ya, Mbak Win ya.
0: Ini baru betul nih.
3: Gini patutnya Mbak Win, mantun kilat kan. Ketemu jodoh, langsung sikat. Panggil Pak Penghulu, langsung diakat.
0: Sik.
3: Duduk berdua, baca kalimat syahadat. Disahkan kedua belah pihak.
0: Aduh.
3: Nah, udah seia sekata, tetap semangat. Saling pegang janji, harus kuat. Itu dulu yang bawain ya.
0: Iya, oke lah, boleh.
3: Makasih, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini ya. Iyalah, sila lah yang nak bergabung lagi ya. Sila masuk, gabung lagi. Benar-benar pun kita nih pada kemana nih malam minggu nih? Malam minggu nih kan, kayaknya pada ke kafe semua lah nih malam minggu. Tak apalah, nongkrong-nongkrong sekali-sekali malam minggu ya. Adun-adun kapuas pun boleh pakai jalan-jalan ya tak. Ada gak yang temenong malam ini nih? Janganlah temenong malam ini nih, apa yang dipikiran ya tak. Okey, silalah nak bergabung. Halo bijak berpantun.
4: Pantun dengan santun.
0: Iya.
4: Ngelam tong win di siai.
0: Iya.
4: Selamat malam Mak Win yang baik.
0: Iyalah, makasih banyak. Ada duit koyak ada. Ada kecil lah ya.
4: Game kalah 10-100.
0: 10-100 ya. Ini satu ni 10-100. Kalau Bang Jack apa tu ya kemarin dibilang ya 21,000 eh apa? Lupa dah saya.
4: Kena sariawan jangan diludah. Jangan diludahkan. Awan di langit hanya nominan.
0: Iya.
4: Setia kawan, mari dipraktikan.
0: Iya.
4: Jangan kawan hanya di jalan.
0: Setuju lah saya. Nah.
4: Apa khabar Mak Win?
0: Alhamdulillah. Bukan doa Pak Muhammad Isa.
4: Lupa nanya apa khabar tu. Dah bantul lah.
0: Tak apa. Sebenarnya tak boleh sih. Tak apa-apa, bercanda.
4: Sehat.
0: Amin.
4: Semualah kita membantu dia sehat.
0: Amin. Dunia pun
4: sehat. Dapat kita bantu lagi.
0: Iya boleh.
4: Dulu momennya nanti masuk lagi.
0: Boleh. Kami tunggu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Isa di Mega Timur ya. Mantap. Bantu Pak Muhammad Isa. Apa yang buat Pak Muhammad Isa di rumah ni ya? Temenong ke? Atau lagi ini lagi nonton, lagi duduk-duduk di teras, lagi ngitung apa, lagi ngitung bintang. Silalah abang-abang nak bergabung. Halo bijak berpantun.
5: berpantun dengan santun.
0: Iya, sila.
5: Papan tersusun mengena lintas.
0: Cakep.
5: Ciumanmu, Anissa.
0: Oke, malam. Makasih. Sila, Mbak Abang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun kita malam hari ini. Halo, Bijak Berpantun.
6: Pantun dengan santun.
0: Oke, gaskan.
6: Puteri Ayu Lola Kumbu alias Hairun Nisa.
0: Nama yang bagus, keren.
6: Apa yang tidak ada nak ya?
0: Apanya tu?
6: Tak ada bunyi ya suara.
0: Alamak. Besar kan? Kau besar. Kau besar kali.
6: Buah lakum sedap dimakan.
0: Nyaman tu sedap.
6: Burung pinguin mengisap madu.
0: Alamak.
6: Assalamualaikum anjang ucapkan.
0: Iya.
6: Kepada Mbak Win yang Mak Anjang rindu.
0: Rindu sama lah. Saya pun rindu gak dengan Mak Anjang ni.
6: Lama dah tak jumpa. Burung Win terbang melayang.
0: Iya.
6: Terbang melayang jauh di awan.
0: Cakep.
6: Wahai Mbak Win yang Mak Anjang sayang. Senyumnya manis dan menawan.
0: Alah Mak.
6: Burung pinguin di dalam air.
0: Aduhai, lama lagi.
6: Di dalam air tumbuh kecemekah. Wahai Mbok Win orang yang baik.
0: Benar sikit.
6: Tangannya terbuka, suka sedekah.
0: Masya Allah, siapa kata?
6: Alhamdulillah, yakin Mbok Win. Siapa yang suka sedekah, rezekinya melimpah. Dilipat ganda ke mama, ya Allah, amin. Ini kenalas Anton Bang Jek yang kemarin tuh tak dapat bunda masuk. Bunda.
0: Terceplos sampai itu ah. Lagi mikirkan apa nih?
6: Ambo Win malas ke enggak?
0: Apa tuh?
6: Di HP saya entar ada bunyi pula nah.
0: Halo, benar lah sikit. Ada enggak?
6: Antar Bang Jack ya. Tukang ojek mengangkut melewah. Ikan tak ikan merah masak dengan pahala. Apa pula Bang Jack kemarin tu takut dengan orang pawah? Kalau orang pawah marah manjang yang bila?
0: Tepuk tangan tu manjang. Semangat panjang.
6: Tidak ada tegar-tegar nak takut orang pawah. Itu ya lah ni.
0: Ya, Mak Anjang.
6: Kasih. Balak sekutik lagi ni ha.
0: Boleh.
6: Ada lagi sekutik lagi. Balak. Mana ya? Lupa dah nanti elok. Kita dapat masuk lagi. Ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang Siti yang baik hati ya. Sila Mbak Abang yang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun kita malam hari ini ya. Malam ini kita pantun kilat ya. Halo Bijak Berpantun.
7: Pantun dengan santun Mbak Win.
0: Iya. Salak sejuk ya.
7: Oh, baru hujan sana.
0: Oh, alamak. Berarti gimana? Malam minggu ni
7: ya, tunggu lah mak.
0: Mak, apa kata mak tu?
7: Baru datang.
0: Oh, baru datang.
7: Datang, bapak.
0: Oh, dua-duanya baru datang.
7: Baru datang.
0: Besok jalan-jalan lah ya kita ya.
7: Apa Mbak Win?
0: Besok jalan-jalan lah ni.
7: Tahu ya Mbak Win mak.
0: Tahu lah. Jadi besok Abang Wadid dengan siapa ni pergi?
7: Besok dengan mama.
0: Oh, dengan mama. Iyalah. Disepakat kan?
7: Sepakat ujung tu Mbok Win.
0: Sepakat dua ujung ya.
7: Mbok Win yang ikut. Kita ikut. Mbok Win siaran mana bisa.
0: Ya. Insyaallah.
7: Insyaallah. Jadi pantun saya ada dua ni Mbok Win ya.
0: Boleh, sila.
7: Pertama pantun Mbok Win ni. Ke toko kain bilangkan di akhir pekan.
0: Cakep.
7: Buat Mbok Win, apa ke sana?
0: Hujan.
7: Sedang hujan. Ini kemusan hujan deras nih turunnya.
0: Sini alhamdulillah hujan tadi.
7: Alhamdulillah. Ya.
0: Udah reda dah ni.
7: Oh, udah reda dah kan tadi lagi kan mati ya.
0: Alhamdulillah lah. Ada gak lah dapat air tu.
7: Ada gak dapat air.
0: Dapat air tu lumayan lah.
7: Tapi sebelum tadakan masih bau, masih hitam kan, bau kan belum normal.
0: Itulah jadilah untuk nyiram-nyiram tanaman ya enggak?
7: Nyiram-nyiram tanaman jadilah nyuci piring, nyiram tanaman.
0: Oh.
7: Yang kedua tadi buat siapa ya?
0: Siapa?
7: Oh, buat buat diri kami ya kali ya.
0: Nih, buat diri kami.
7: Buat diri kami.
0: Ini mau betul nih, ha. Gimana?
7: Ini mau betul nih. Membeli ini membeli ke Kota Ngabang. Membeli mangkok. Buat abang doakan saya dapat jodoh.
0: Amin. Ya. Amin.
7: Oh kali. Buat kali kita saya. Ada yang ketawa pernah Mbok Win.
0: Iya benar kami doakan mudah-mudahan.
7: Di tengah hujan nih ketawa kan buat berdoa yang baik.
0: Betul.
7: Jadi saya cukup dua loh Mbok Win ya.
0: Di adik. Pendengar kita di dari Jambi namanya Pak Odo.
7: Betul.
0: Pak Odo suka makan itik.
7: Ui, mantap.
0: Saya doakan bahwa dia dapat jodoh. Dapat jodoh betul. Yang cantik.
7: Paling cantik, amin. Jadi enggak enak nih.
0: Iya, dapat jodoh yang cantik dan baik.
7: Cantik, yang soleha kata orang kan.
0: Nah, betul. Amin.
7: Makasih lah pantunnya ini Mbok Win.
0: Ya, saya.
7: Semoga nanti ada waktu saya nyambung lagi Mbok Win ya.
0: Boleh.
7: Buat Mbok Win, makasih.
0: Sama-sama, Bang Wardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ke di ujung penelpon itu? Oke, gabung. Halo, bijak berpantun.
8: Masuk dah rupa. Berpantun dengan santun.
0: Tak terasa ya,
8: nak? Itu tak terasa.
0: Apa maksud? Tawa.
8: Tawa lho Mbok Win, nanti Mbok Win lama tak dengar kami ketawa ni Mbok Win.
0: Iya ke ngeri kat saya ni, malam soalnya, kok pagi sih tak ada kat lah.
8: Tak nanti Mbok Win rindu dengan kami tu.
0: Ngapa pula?
8: Kami ni kan dah nak masuk MBG Mbok Win, tak bisa lah gabung dah Mbok Win.
0: Oh iya, sekolah dah mulai masuk dah.
8: Itulah, sian kami. Masuk jam 7 balik subuh Mbok Win.
0: Jam 7 malam. Oh ya nyiap-nyiapkan itu ya.
8: Balik subuh lah kami. Tak ada lah bisa nak gabung dengan Mbok Win. Lanjut dong pantunnya Mbok Win.
0: Iya sila. Masuk.
8: Gula Jawa manis rasanya.
0: Nyaman.
8: Rindu jua apa obatnya? Apa obat rindu tu ya Mbok Win?
0: Ketemu lah. Video call. Video call
8: ya Mbok Win.
0: Emang memarin.
8: Mbok Win.
0: Iya boleh.
8: Orang barat menuju hulu. Sungguh berat menanggung rindu.
0: Ini nih. Bukan
8: Mbok Win?
0: Ini fakta kah? Apa nih nampak nih?
8: Nah ini kan pantun Mbok Win.
0: Oh belum ada nih sekarang nih.
8: Apa tuh?
0: Enak lah incar-incaran.
8: Dah ada dah Mbok Win.
0: Alhamdulillah.
8: Tak boleh cari Mbok Win.
0: Alhamdulillah.
8: Buat Bang Wardi. Penunggu sukun doakan ya Bang Wardi. Mudah-mudah Bang Wardi dapat nyusul Bang Awi.
0: Amin.
8: Buat Mbok Win makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok Mama Rin doakan yang baik tu kan. Yalah. Kena 40 orang doakan yang baik. Tak lama Bang Wardi ya enggak? Bang Wardi pula kita pergi nanti ke rumah ya kan. Ada tanjidor apa kan di rumah kan. Ada apa organ tunggal pula. Aduh sedap Bang Wardi enggak. Iyalah mudah-mudahan nasib baik ya. Halo bijak berpantun.
9: Berpantun dengan santun Mbak Win masuk
0: aja. Iya ID. Boleh.
9: Makan nasi pakailah manggis. kamu dimaki sampai menangis.
0: Oh, kaulah sedih.
9: Sedih lah, enggak ke? Ada lagi ya, tunggu dulu. Ntar Mbak Win lagi dicari nih ha. Ada kereta ke Bengkulu. Aku cinta dari dulu. Ini Bang Win, ini pantun Bang Win, Mbak Win bukan apa-apanya gitu.
0: Iya, enggak apa.
9: Itulah. Mana lagi ya?
0: Tarik.
9: Sikat gigi patah tiga.
0: Iya.
9: Sakit hati karena cinta. Nasi dari besi ke pakal merah. Nenek dikasih, janganlah marah-marah. Dari Kris ke Jakarta.
0: Iya.
9: Gadis manis suka kerja. Itu jawabin ya.
0: Iya, saya.
9: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
9: Aduh, hujan gerimis lagi nih, Mbak Win.
0: Nyaman lah, nyaman langkung.
9: Itulah. Kalau ada hujan, ada lebat mau kan ada air.
0: Iyalah.
9: Salam buat Desi adik saya.
0: Baiklah.
9: Ya, salam buat seseorang Mbak Win yang 325 ya, dia mendengarkan nih.
0: Baiklah.
9: Di ujung sana daerah dekat Panggau.
0: Oh, orang jauh.
9: Ya, jauh. Moga-moga beliau sehat selalu.
0: Amin.
9: Ya. 25. Makasih Mbak Win. Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila yang nak gabung lagi. Halo Bijak Berpantun.
10: Pantun dengan santun.
0: Iya.
10: Ini untuk seseorang nih.
0: Iya.
10: Pergi seberang beli kue tutu. Salah.
0: Aman, tenang.
10: Pergi seberang beli kopi susu.
0: Iya.
10: Makan sebelah si kue tutu. Janganlah abang memberi harapan palsu.
0: Alamak, siapa tu?
10: Manjang tidak marah, tapi Allah lah yang tahu. Berkatnya Mbak Win.
0: Itulah, saya dengar sampai tepuk saya.
10: Berkatnya cerita deh. Ini untuk Bang Awi nih.
0: Oh iyalah, boleh.
10: Ada duit beli pergi kota baru. Maksud ingin membeli kue nasi lamongan. Bang Awi, selamat pengantin baru. Mudah-mudahan cepat mendapat momongan.
0: Amin. Amin.
10: Itu Mbak Win ya.
0: Ya, saya.
10: Terima kasih Mbak Win.
0: Sama-sama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mak Anjang Siti. Dia olah-olah kubu. Silakan lagi anak bergabung. Ada ke? Wah, ada. Orang jauh ni ha. Halo Bijak Berpantun.
11: Pantun dengan santun.
0: Iya.
11: Manalah nak masuk nombor kita di record ni.
0: Siapa tu? Eh, tahu tak?
11: Sakit dah sejari ni.
0: Kok
11: saya sih bisa nak ke Mbak Win tu. Mbak Win tak bisa mengamalkan saya di sini.
0: Oh, bisa ramai situ tu ada apa?
11: Ada orang nak kahwin.
0: Oh, pantas lah. Dengar ada bunyi musik tu kan. Band nampak ya?
11: Ya.
0: Oh, pantas lah.
11: Kalau saya mengamal Mbak Win malam ini, sedang ada mikrofon, betul lah.
0: Betul. Besar ilmu Pak Mawad Isa ni.
11: Baju pendekar saya ya.
0: Besar ilmu Pak Mawad Isa ni, boleh kat berguru.
11: Bukan besar, banyak.
0: Iyalah guru besar kan. Guru buat. Hai, tawa. Sekali lagi tawa.
11: Cari teman harus waspada.
0: Mantap.
11: Jadi preman tak semuanya bisa.
0: Mm-mm.
11: Kalau iman tetap di dada, hendak beramal sangatlah mudah.
0: Ya, benar.
11: Betul lah, Mbak Win?
0: Betul, pantun sehat kan, pantun agama.
11: Saya ini tak pandai pantun kilat. Menangnya malam ini pantun kilat ya.
0: Iya, tapi tak apa, boleh semua.
11: Dalam Mbak Win ya?
0: Iya, saya.
11: Mungkin tak habis masuk kira, karena nomor saya kena mikor.
0: Dengan siapa?
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ikut rumah kali ini? Iyalah Pak Mak Nisa, ada itulah ada acara ya ndak. Tapi alhamdulillah pula beliau ni walaupun ada acara masih sempat-sempatkan untuk bergabung di Bijak Berpantun ya. Semangat buat Pak Muhammad Isa. Gampang Mak Anuk tu malam minggu ni. Anuk sekali Pak Muhammad Isa tu ha. Bebas merdeka. Jalan-jalan ya. Enggak apalah. Halo Bijak Berpantun.
12: Santun yang santun.
0: Iya.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Kenapa nih Mbak Win?
0: Iya, ada pantun kilat kita nih. Tapi tidak sama petir ya, Mbak Dopan. Iya,
12: jangan, jangan.
0: Putra
12: rantau.
0: Oh putra rantau. Nunjau di sono.
12: Iya.
0: Ini
12: ada pantun kilat ya.
0: Boleh.
12: Buat orang di sana tuh ya.
0: Es.
12: Buat rumah, buat apa?
0: Iya.
12: Mama lagi apa?
0: Iya, buah kurma. Buah kurma di depan pintu. Mama sedang memikirkanmu.
12: Buang. Jam rumah masak ikan.
0: Iya.
12: Mama udah makan.
0: Alah. Inilah nih yang bikin orang jauh-jauh tuh anu meleleh enggak? Dengar enggak nih orang jauh nih?
12: Enggak tahu lah mah, anu Mbak Win.
0: Udah-udahlah dengar ya enggak?
12: Buat apa? Makan madu.
0: Iya, cakep.
12: Sama apa Pak Rindu?
0: Asik.
12: Enggak ada Mbak Win.
0: Iya.
12: Makasih.
0: Sama-sama. Putra.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra rantau. Jauh nih putra rantau nih. Bila balik nih nanti dicari mama nanti. Silalah Mbak Abang yang nak bergabung ya di mana tadi nak bergabung WA nih masuklah. Bertimpa apa sayang-sayang nampak ni ada yang nak gabung enggak nih. Yalah, okey kita angkat dulu yang sebelah sini ya. Halo Bijak Berpantun.
13: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
13: Pergi berlayar ke Tanjung Hulu. Obat rindu harus ketemu.
0: Okay.
13: Selamat malam.
0: Malam, makasih. Baiklah. Siapa lagi yang nak bergabung malam ini ya? Halo Bijak Berpantun.
14: Pantun dengan santun.
0: Iya.
14: Untuk Muhammad Isa ya.
0: Boleh.
14: Solat kita harus tepat jam. Karena waktunya tak boleh diulang. Kalau Muhammad Isa memakan ayam, tinggal enggak manjang tulang. Dapat isi. Karena tulang tuh tahan, 5 hari pun tahan ya.
0: Padahal itu digongseng lagi manjang. Oh.
14: Ya, makasih Mbak Win.
0: Iya, sama-sama.
14: Sehat selalu keluarga Mbak Win.
0: Iya, makasih.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Odo di Jambi ya. Kata Pak Odo, assalamualaikum. Bijak berpantun, berpantun dengan santun. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbok Win, malam. Ke pasar membeli pukat. Sahabat sejati selalu dekat. Mantap. Pesawat terbang menuju kota. Sahabat selalu ada di setiap cerita. Mantap. Naik pesawat bersama teman. Persahabatan indah sepanjang zaman. Terima kasih Mbok Win. Sama-sama Pak Odo. Terima kasih kembali. Halo Bijak berpantun.
15: Pantun dengan santun.
0: Oke. Okay.
15: Pantun dengan santun.
0: Betul. Dapat hadiah.
15: Pantun apa nih Mbak Win baru buka?
0: Pantun kilat. Tapi tidak sama petir ya.
15: Oh. Orang merajuk main layang lah. Nah, jangan merajuk lah maklong sayang.
0: Siapa ke maklong sayang tu?
15: Tahulah. Beli itik 2 ekor.
0: Banyak ah.
15: Cantik-cantik jangan jadi pelakor.
0: Itu nasihat nih.
15: Betul.
0: Mantap, ini pantun nasihat nih.
15: Oh iya.
0: Betul, mantap. Tapi kalau ada mau gak?
15: Ketugu, eh?
0: Kata, nah kalau ada Pak Boyka mau gak?
15: Udah.
0: Tak berani
15: ya? Tak sih mau ya.
0: Tak berani gak?
15: Semua orang tuh belum tentu mau. Kayak paling-paling mau muntah. Kaulah.
0: Kata Bang Jek.
15: Malam minggu pergi ke Tugu. Tinggal sebentar ke Batu Layang.
0: Jauhnya gak? Main.
15: Maklum, jangan nak selingkuh. Nanti kena tangkap dengan Ansip.
0: Ini setuju saya nih. Ini mau bantu nasihat nih. Betul, setuju saya ini.
15: Malam minggu kan biasa kadang-kadang kan ada janjian. Mbok Yo, berarti malam minggu nak kelabu Mbok Yo nih, nak siaran nih.
0: Bukan Mbok Yo nih.
15: Okeylah, salamlah untuk Manjang.
0: Okey, Manjang Siti.
15: Minta telur ya.
0: Minta telur. Ujung-ujung minta telur pula ya.
15: Itu mak angkat saya.
0: Oh iyalah, percayalah saya. Kan?
15: Itu semangat tu 45 tu masuk Banten tu.
0: Kenapa?
15: Iyalah, okeylah Mbok Win.
0: Okey.
15: Semoga banyak duitnya. Cepatnya haji ni umroh.
0: Awalah.
15: Tengok foto saya tu, umroh lah kan.
0: Alhamdulillah. Mantap.
15: Awalah.
0: Mantap dah.
15: Makasih dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silagilah Bu Abang, siapa gek nak bergabung ni? Malam hari ini, malam minggu ni, malam minggu cerah ceria ni semuanya ni, kita harapkan ya. Kalau yang malam minggunya ceria bersama perempat, ikan. Sila lah yang nak bergabung, Bu Abang. Halo, bijak berpantun.
16: Berpantun dengan satu, Mas Aki, boleh.
0: Boleh, sila.
16: Lelahku renung, lamaku nanti. Rasa melambung, terbang tinggi. Jatuh terpeleting, terguling-guling. Kejatuh dinding, kepala pusing.
0: Kenapa pusing? Mau diobatkan ke?
16: Badan bergegar, rasa gemetar.
0: Iya.
16: Kayak terbakar, api berkobar. Bagai terhempas ombak dan badai. Seakan cemas, air mata berderai.
0: Alah. Sedih rasa.
16: Itu dulu ya, Mbak Winnya.
0: Iya, saya.
16: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Makasih, Mbak Tini ya. Ada dari Pak Badol di Kaltara. Monitor jam Mbak Win. Boleh. Monitor boleh. Sambil dengarkan perempat ya.

0: Ya.
1: Tinggal dulu rumah awak dululah. Kalau Bang Boika mau teluk, kau buahlah.
0: Nah, tu dia. Ya. Dah diajak manjang tu dah. Pergilah.
1: Makasih Mbak Win.
0: Sama-sama, Mak Anjang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergilah Pak Ano, Pak Boy, Bang Boyka, buat Mak Anjang Siti. Kan beruntung dapat telur. Mak Anjang Siti itu banyak merah ayam. Pastilah hari-hari telur, ya enggak? Bila lagi bawa karung sekalian Pak Bang Boyka ya. Sila Mbak Abang, waktu kita dah habis dah waktu kita ni dah tak terasa rasa ya. Tak tahu kita dari penghujung waktu kita dah. Terima kasih banyaklah buat Mbak Abang yang sudah berpantun malam hari ini ya. Semoga pantun kita bisa jadi pantun-pantun yang menghibur dan juga bisa mengedukasi, bukan hanya sekedar bercanda tapi juga bisa memberikan pendidikan kepada pendengar kita yang lainnya ya. Ada satu lagi sebelum kita berpisah di Bijak Berpantun Bu Abang, dari Bang Amin Sanjaya. Apa kata Bang Amin ni? Katanya, Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak ni, salam buat sahabat mantun semuanya tanpa terkecuali. Baiklah, makasih ya Bang Amin ya. Sehat selalu buat semua-semuanya. Saya pamit undur suara ya Mbak Abang, nanti saya muncul lagi suara saya. Makasih lah. Habis ini Mbak Abang jangan lewatkan ya acara kita berikutnya. Setelah Bijak Berpantun ada Senam Budaya Daerah yang akan kami hadirkan lagu Genting-genting Jawa.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Mbok abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk, kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan. Buat dapur, hemat biaya. Dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan. Karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: monggo kadherekan oleh wusanipun napa tadi.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Halo sayang. Halo sayang Tuti. Bareng aku nyawang kebayamu. Aku padamu loh, Dik.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM.

0: kemiskinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
2: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

0: Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Mbok Abang kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Abang, jumpa lagi kita malam hari ini ya di acara kita seperti biasa berkisah di Pro 4 RRI Pontianak. Apa kabarnya Mbok Abang? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semua ya. Kalau ada yang mendengarkan saat ini sedang ulang tahun, semakin diberikan kebahagiaan, semakin diberikan kesehatan gitu kan. Untuk Mbok Abang semua yang saat ini mendengarkan pun dalam kondisi yang kurang sehat, moga cepat diberikan kesehatan lagi. Iyalah, kabut asap di Pontianak setiap malam rasanya Mbok Nan membuka dia dengan kabut asapnya enggak? Tapi memang itulah situasi kita ya Mbok Abang ya. Situasi kita nih makin berkabut Mbak Abang, jadi ya, kita harus menjaga diri kita lah ya, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, saling mengingatkan di antara kita bahwa masker itu sangat penting Mbak Abang untuk menjaga kesehatan.

kita ya, terhindar tadi dari ISPA ya, yang udah dapat hujan kemarin ya, walaupun katanya tak bisa untuk dikonsumsi Mbok Nani. Tak apa-apa kalau Mbok Nani kebetulan kemarin kalau ada hujan tuh Mbok Nani tampung Mbok Abang untuk nyiram tanaman Mbok Nan. Nah, soalnya bukan apa, dah layu, dah bunga-bunga tuh. Disiram pakai air asin, mati dia kan. Nah, akhirnya Mbok Nan siramlah pakai air yang Mbok Nan tampung tadi, air hujan tadi. Lumayan lah untuk beberapa hari, bisa lah untuk nanam apa nyiram-nyiram tanaman tuh ya Mbok Abang ya. Oke lah. Ya Mbok Abang, malam hari ini seperti biasa Mbok Nan akan bacakan kisah yang udah masuk ke meja siar ya. Ada kisah yang judulnya Langkah di Lantai yang Sama. Sama satu lagi adalah Jejak Langkah di Ujung Senja. Ini sama-sama langkah nih kayaknya. Tidak ada dipilah-pilah, ternyata judulnya sama. Ada langkahnya ya. Oke, sebelum kita mendengarkan ceritanya atau kisahnya, seperti biasa satu lagu penghibur pembuka acara kita akan Mbok Nan hadirkan untuk Mbok Abang semua.

Memang abang kita tadi satu buah lagu pembuka kita ya untuk menyemangati kita malam hari ini. Ah, yang tadinya dah tak tergolek-golek nak nutup mata. Ah, bangun lagi. Jangan lo. Jangan lo nutup mata, jangan nak tidur. Ah, masih ada acara berkisah kita ni, ya kan? Okey, Mbok Nana langsung aja ya bacakan ceritanya Langkah di Lantai yang Sama pada kesempatan malam hari ini.

0: Matahari belum meninggi ketika suara derit pintu kayu jati di sudut kamar melengking pelan, memecah keheningan fajar. Di luar, langit masih menyisakan semburat biru tua yang bergeser ke abu-abuan. Bagi sebagian orang, pukul 5 pagi adalah awal dari sebuah petualangan baru. Namun bagi Aris, waktu tersebut adalah penanda dimulainya sebuah lingkaran rutinitas yang telah ia jalani selama lebih dari 5 tahun terakhir. Aris bangkit dari kasurnya, merapikan selimut tipis berwarna biru laut dengan gerakan otomatis yang nyaris tanpa kesadaran penuh. Langkah kakinya membimbingnya menuju dapur kecil di bagian belakang rumah kontrakan mereka. Aroma khas kopi bubuk tradisional yang disimpan dalam wadah kedap udara segera menyambut indera penciumannya. Sebuah aroma yang selalu menemani pagi-paginya. Suara gemericik air dari kamar mandi menandakan bahwa istrinya telah lebih dulu bangun. Kehidupan pernikahan mereka tidak dibangun seperti sinetron di layar kaca yang penuh dengan drama dan kemewahan. Bisa menikmati secangkir kopi panas tanpa buru-buru atau mendengarkan suara tawa si kecil Raka, anak laki-lakinya, adalah hal yang membuatnya bahagia. Pak, kopinya tumpah sedikit tuh. Suara istrinya terdengar lembut dari balik pintu dapur, menyadarkan Aris dari lamunan singkatnya. Aris tersenyum kecil. Ia mengambil selembar tisu dan membersihkan noda kopi di atas meja kayu. Ah, iya, kurang fokus tadi. Balasnya hangat. Pagi itu berjalan seperti biasa. Aris mengenakan kemeja kantor yang telah disetrika licin oleh istrinya. Sementara istrinya menyiapkan sarapan berupa nasi goreng sederhana dengan 2 butir telur mata sapi. Tidak ada percakapan berat di meja makan. Yang ada hanya percakapan tentang siapa yang akan menjemput Saka nanti sore. Atau pengingat untuk membayar iuran bulanan warga kampung. Namun di dalam kesederhanaan itu terselip sebuah irama yang menenangkan. Sebuah harmoni kecil yang tercipta dari kesetiaan menjalani hari demi hari bersama. Pukul 7:15. Aris sudah berada di atas motor metiknya. Membelah kemacetan jalan kota. Klakson kendaraan bersahut-sahutan. Asap knalpot berpadu dengan udara pagi yang mulai dihangatkan oleh terik matahari. Di kantornya, di sebuah gedung berlantai 3, Aris adalah staf administrasi. Hari itu meja kerjanya dipenuhi dengan tumpukan berkas digital dan fisik yang harus divalidasi sebelum jam istirahat siang. Ris, laporan rekapitulasi pengiriman barang berat sudah buat? Tanya Hendra rekan sekantor yang duduk tepat di sebelahnya sambil memutar kursi putar. Belum, baru separuh jalan nih Hen. Jaringannya agak lambat dari jam 9 tadi. Jawab Aris. Pekerjaan Aris monoton, tidak ada promosi besar yang ia kejar mati-matian dalam waktu dekat. Dan tidak ada pula proyek ambisius yang membuat namanya dipuja atasan. Yang ada hanyalah ketelitian, batas waktu yang ketat, dan rasa tanggung jawab agar dapur rumahnya tetap ngebul. Terkadang rasa lelah menyergap pundaknya yang begitu berat, membuat pikirannya melayang pada impian masa muda. Menjadi seorang fotografer alam bebas atau penulis cerita perjalanan. Namun, realita seringkali memiliki cara sendiri untuk membumikan angan-angan. Ketika jam istirahat tiba, Aris memilih duduk di kantin belakang gedung bersama 2 orang rekan kerjanya. Mereka membicarakan hal-hal ringan. Kenaikan harga bahan pokok, hasil pertandingan sepak bola akhir pekan lalu, hingga rencana liburan hemat yang entah kapan akan terrealisasi. Di sela-sela obrolan itu, Aris merogoh saku celananya dan melihat HP-nya. Ada pesan singkat dari istrinya berupa foto Saka yang sedang mencoret-coret buku gambar dengan krayon merah. Sebuah senyuman kecil terbit di bibirnya. Rasa lelah yang sempat menumpuk di pundaknya seolah-olah menguap begitu saja, tergantikan oleh kehangatan yang menjalar di dada. Sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat dan memantulkan cahaya jingga di kaca-kaca jendela rumah, Aris tiba di rumah kontrakannya. Suara deru motornya selalu menjadi tanda bagi Saka untuk berlari kecil ke arah pintu depan.
1: Ayah pulang,
0: seru Saka dengan riang. Langsung memeluk kaki Aris begitu membuka pintu. Aris berjongkok, merentangkan tangan dan mengangkat tubuh mungil anaknya ke dalam gendongannya.
1: Wah, anak ayah hari ini pintar tidak di rumah?
0: Tanyanya sambil mencium pipi gembul Saka.
1: Pintar dong, Saka tadi bikin gambar mobil pemadam kebakaran.
0: Jawab anak itu antusias sambil menunjuk selembar kertas HPS penuh coretan warna merah dan hitam di atas meja ruang tamu. Istrinya muncul dari arah dapur dengan mengenakan apron kain bermotif bunga. Tangannya masih basah usai mencuci beberapa perabot bekas masak sore itu. Ia tersenyum menyambut kepulangan suaminya.
1: Cuci tangan dulu ya, bajunya masih bau asap jalanan tuh.
0: Ujarnya lembut. Malam harinya setelah sholat maghrib berjamaah di ruang tengah yang sempit, keluarga kecil itu berkumpul. Tidak ada televisi yang menyala malam itu, karena mereka sepakat mengurangi waktu layar bagi Saka. Sebagai gantinya, istrinya membacakan sebuah buku cerita anak bertema petualangan seekor kelinci kecil di hutan. Aris duduk bersila di samping anak dan istrinya, mendengarkan suara lembut istrinya yang melafalkan kalimat-kalimat dengan penuh penghayatan. Di saat-saat seperti inilah, Aris merasa bahwa hidupnya sudah lebih dari cukup. Dunia luar boleh jadi kejam, penuh dengan persaingan tak sehat, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian. Namun, di dalam ruangan berukuran 4x5 meter ini, dunia terasa damai dan utuh. Namun hidup tidak selalu berjalan di atas permukaan air yang tenang. 2 hari setelah malam yang damai itu, sebuah ujian kecil datang menguji ketahanan mental keluarga kecil Aris. Pada pagi hari sebelum berangkat kerja, mesin motor Aris tiba-tiba mati total dan mengeluarkan bunyi mendengus aneh dari bagian bawah mesin. Setelah diperiksa sekilas oleh tukang bengkel langganan di ujung kampung, vonisnya cukup membuat kantong mereka bergetar. Komponen pengapian utama harus diganti dengan biaya yang tidak sedikit. Jumlah yang tadinya dialokasikan untuk tabungan pendidikan Saka bulan ini. Di meja makan malam itu, suasana terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya. Istrinya menatap mangkuk sup tahu di depannya tanpa berselera tinggi. Sementara Aris sibuk menghitung ulang sisa saldo di buku tabungannya.
1: Gimana ya, bisa pakai uang darurat?
0: Tanya istrinya dengan pelan, mencoba menjaga agar suaranya tidak terdengar membebani. Aris mengangguk pelan.
1: Ah, bisa mah. Masih ada sedikit cadangan dari bonus tribulan kemarin. Cuma, ya, tabungan Saka bulan ini harus kita geser dulu sedikit.
0: Istrinya menghela napas pendek. Wajahnya mengisyaratkan guratan kekhawatiran yang wajar bagi seorang ibu rumah tangga yang terbiasa ngatur keuangan dengan sangat ketat. Kadang-kadang pengeluaran itu datang berbarengan ya. Kemarin lemari es sempat konsleting. Sekarang motor ayah. Aris mencapai tangan istrinya di atas meja, menggenggam jemari istrinya yang terasa hangat.
1: Tidak apa-apa, Ma. Yang penting kita masih diberi kesehatan. Motor bisa diperbaiki. Uang kan masih bisa dicari lagi. Yang penting kita tidak kurang suatu apapun untuk makan sehari-hari. Kata-kata itu bukan sekedar penghibur kosong.
0: Aris tahu persis bahwa pernikahan mereka telah melewati badai yang jauh lebih besar di tahun-tahun awal pernikahan, ketika mereka harus merintis segalanya dari nol, tanpa kursi di ruang tamu dan hanya mengandalkan kipas angin plastik murahan. Masalah motor rusak itu hanyalah riak kecil di permukaan samudra kehidupan rumah tangga mereka. Waktu terus mengalir tanpa pernah melambat barang sedetik pun. Musim berganti dari kemarau panjang yang berdebu hingga musim hujan yang membuat genangan air di halaman depan kontrakan mereka. Hari Minggu pagi menjadi puncak dari seluruh penat seminggu penuh. Tidak ada alarm pukul 5 pagi yang mendering nyaring. Aris bisa bangun sedikit lebih siang, lalu istrinya dan Saka berjalan kaki menuju lapangan kelurahan di dekat rumah untuk sekedar menikmati udara pagi dan membeli bubur ayam langganan mereka.
1: Saka berlari-lari kecil mengejar kupu-kupu kuning di tepian lapangan. Sementara Aris dan istrinya duduk berdampingan di atas bangku taman kayu yang catnya sudah mulai mengelupas. "Ma," panggil Aris tiba-tiba, menatap istrinya yang sedang memperhatikan anak mereka dari kejauhan. "Ada apa, Mas?" Istrinya menoleh, mengangkat sebelah alisnya. "Kamu pernah bosan gak menjalani hidup yang begini-begini aja? Bangun pagi, kerja, pulang, ngurus rumah, tidur, lalu diulang lagi besoknya." Istrinya tersenyum tenang. Angin pagi meniup helai rambut hitamnya yang terurai di dekat telinga. Ia merapikannya sejenak sebelum menjawab. Ya, bosan. Mungkin iya sesekali. Tapi kalau tidak ada rutinitas ini, kita kan tidak akan pernah tahu rasanya tenang. Hidup itu bukan tentang seberapa megah cerita yang bisa kita pamerkan ke orang lain ya. Tapi tentang seberapa tulus kita menjalani hari-hari biasa bersama orang-orang yang kita sayang. Aris terdiam mendengar jawaban itu. Dadanya terasa penuh oleh rasa syukur yang membuncah. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sebuah destinasi akhir yang terletak di ujung pelangi, melainkan cara pandang kita dalam merajut setiap detik di atas ubin rumah yang sama, bersama orang-orang yang membuat hati kita merasa pulang. Matahari Minggu pagi kian meninggi, menyinari langkah kecil Saka yang berlari kembali ke arah mereka berdua, membawa sehelai daun kering dengan senyum lebar di wajahnya. Aris dan istrinya bangkit bersamaan menyambut anak mereka, siap melanjutkan babak demi babak dalam kisah sederhana kehidupan mereka.

Ya Mbak Bang, itu tadi cerita yang langka di lantai yang sama ya, mengisahkan tentang kisah keluarga ya Mbak Bang ya, keluarga kecil Aris ya, yang memiliki satu orang anak. Mereka tidak pernah merasa kekurangan ya, karena mereka merasa bahwa kesederhanaan dalam keluarga mereka, kebahagiaan dalam keluarga mereka itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa ya, di atas segala-galanya. Nah Mbak Bang ya, jadi ada orang yang mengatakan bahwa harta itu bukan apa-apa ya, tapi kalau kita sudah punya keharmonisan di dalam keluarga, itu melebihi dari harta yang sebanyak apapun gitu ya Bu Abang ya. Ya itu sebuah cerita yang sangat-sangat menarik ya Bu Abang ya, yang kita dengarkan dan Bu Nan bacakan untuk Bu Abang semua. Semoga saja ini bisa menjadi inspirasi nih untuk Bu Abang, terutama mungkin Bu Abang nih yang baru saja membangun bahtera kehidupan ya. Jadi jangan terlalu ngoyo ya dalam bekerja. Kita juga harus ingat bahwa di rumah ada yang menanti kita ya, ada istri dan anak-anak kita yang menanti, yang tentu sangat-sangat membutuhkan sekali perhatian kita, bimbingan kita, didikan kita ya. Karena kalau di sekolah, apalagi ya kalau anak-anaknya sudah sekolah ya, itu hanya ini aja ya Mbak Abang, tidak sepenuhnya, tapi madrasah pertama untuk anak adalah keluarga. Oke, Mbak Nan gak banyak-banyak lagi nak ngomong lagi ya. Mulai nak gatal pula tenggorokannya, karena udah apa namanya, asap nih udah semakin tebal, enggak Bu Abang, udah mulai lah nih terasa kita nak batuk. Iyalah, Bu Nan lanjut lagi nih Bu Abang, ada cerita berikutnya di malam hari ini. Tadi adalah jejak langkah di ujung senja. Nah, seperti apa ceritanya? Kita simak lagi sama-sama ya Bu Abang.

0: Jejak langkah di ujung senja. Matahari belum sepenuhnya meninggi ketika suara derit sepeda ontel tua milik Pak Tua Hasan memecah kesunyian pagi di RT 4. Dari balik jendela kaca rumahnya yang berdebu, Rian memperhatikan pria paruh baya itu dengan tatapan datar. Bagi Rian, pemandangan tersebut adalah rutinitas harian yang membosankan. Pak Hasan selalu lewat pukul 6 pagi, mendorong sepedanya yang syarat dengan puluhan jerigen kosong. Rian adalah tipikal remaja masa kini yang dunianya berpusat pada layar HP. Hobinya bermain game daring dan membuat konten video pendek membuat Rian sering mengabaikan lingkungan sekitarnya. Bagi Rian, waktu itu cuma untuk mengejar skor maksimal, bukan buat ikut campur urusan orang lain. Rian, tolong belikan minyak goreng di warung Bu Siti sekarang, Rian. Ibu mau masak nih. Teriak ibu dari arah dapur membuyarkan lamunan Rian. Dengan wajah cemberut dan jari yang masih lincah mengetuk layar ponsel, Rian beranjak.
1: Iya, bentar Bu, tanggung. Sikit lagi menang nih.
0: Gerutunya. Perjalanan singkat menuju warung Bu Siti harus melewati tanjakan di ujung gang. Di sana Rian berpapasan dengan Pak Tua Hasan. Rantai sepeda Pak Hasan tampak lepas dan pria tua itu tampak kesulitan menahan beban sepedanya yang hampir terguling ke belakang. Wajahnya dipenuhi keringat, napasnya terengah-engah. Rian sebenarnya berniat lewat begitu saja. Pikirannya sudah melayang pada game yang tertunda di kamar. Namun saat ia melangkah melewati Pak Hasan, pria tua itu kehilangan keseimbangan. Jerigen-jerigen kosong berjatuhan ke badan jalan, menimbulkan suara gaduh yang memecahkan keheningan pagi. Rian terdiam. Ada pergolakan kecil di dalam hatinya, antara melanjutkan perjalanan atau berhenti. Tiba-tiba Rian ingat pada kakeknya yang tinggal di kampung. Rian akhirnya mengurungkan niat untuk acuh. Ia meletakkan kantong belanjaannya di pinggir jalan dan segera menghampiri Pak Hasan. Biar saya bantu, Pak. Ucap Rian sambil mengambil beberapa jerigen yang berserakan. Pak Hasan mendongak, tersenyum lemah dengan kerutan dari sudut matanya yang menggambarkan kelelahan mendalam.
2: Terima kasih, Nak. Kaki Bapak keramnya kambuh lagi, jadi kurang konsentrasi.
0: Jawabnya dengan suara serak. Tanpa sadar, Rian menghabiskan waktu hampir setengah jam untuk membantu Pak Hasan. Ia menyusun jerigen yang berserakan dan Rian juga memperbaiki rantai sepeda yang lepas. Kebetulan, ia pernah mempelajari dari video tutorial otomotif di internet. Bahkan, melihat beban yang terlalu berat, Rian menawarkan diri untuk mendorong sepeda Pak Hasan tersebut sampai ke pangkalan air isi ulang langganan Pak Hasan. Selama perjalanan singkat itu, Rian mendengarkan kisah hidup Pak Hasan. Pria tua itu ternyata harus bekerja keras seorang diri untuk membiayai cucunya yang bersekolah setelah kedua orang tua sang anak tiada. Tidak ada keluh kesah berlebihan dari mulut Pak Hasan. Yang ada hanyalah rasa syukur karena masih diberi kesehatan untuk mencari nafkah halal. Rian tertegun. Selama ini ia merasa masalahnya cuma kuota internet habis atau kalah game. Itu adalah masalah yang sangat berat. Ternyata di luar ada perjuangan hidup yang jauh lebih nyata dan lebih keras.
2: Sudah sampai, Nak. Terima kasih ya, Nak ya. Kalau tidak ada kamu, Bapak mungkin belum sampai di sini.
0: Ucap Pak Hasan tulus sambil menyodorkan sebuah kantong es teh manis sebagai tanda terima kasih. Rian menolak dengan halus, tersenyum canggung.
2: Sama-sama, Pak. Saya permisi dulu, Pak ya. Takut dicari sama ibu.
0: Sampai di rumahnya, Rian tidak langsung menyalakan ponselnya. Ia duduk di ruang tamu, merenungkan kejadian barusan. Ada perasaan hangat menjalar di dadanya. Membantu orang lain ternyata jauh lebih bikin ketagihan daripada menang main game online. Keesokan harinya, tanpa diminta oleh sang ibu,
2: Rian bangun lebih pagi. Ia sengaja menunggu di dekat tanjakan tempat ia bertemu Pak Hasan. Benar saja, pria tua itu muncul dengan beban yang sama beratnya. Tanpa ragu, Rian langsung menghampiri. "Mari Pak, saya bantu dorong sampai ke atas," serunya dengan ceria. Pak Hasan terkejut campur gembira. Hubungan keduanya pun terjalin akrab. Berita mengenai kebaikan Rian perlahan menyebar di kalangan tetangga RT 4. Sikap Rian yang tadinya dikenal cuek dan antisosial, kini berubah drastis menjadi sosok pemuda yang ramah dan sigap membantu warga yang membutuhkan. Mulai dari membawakan belanjaan ibu-ibu, hingga membantu anak-anak tetangga belajar kelompok. Sebulan telah berlalu sejak insiden rantai sepeda putus. Sore itu, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, memancarkan rona keemasan yang indah di langit gang. Rian duduk di teras rumah bersama Pak Hasan menikmati secangkir teh hangat buatan ibunya. Gawai di saku Rian terdengar. Sebuah notifikasi pesan dari grup game daring muncul di layar. Namun, Rian hanya melirik sekilas, lalu membiarkannya mati. Ia menyadari bahwa hidup bukan sekedar mengejar pencapaian virtual di layar kaca, melainkan tentang jejak nyata yang kita tinggalkan di hati sesama manusia. "Nak Rian, apa tidak apa-apa meninggalkan teman-temanmu dan..." ulang. "Nak Rian, apa tidak apa-apa meninggalkan teman-teman daringmu sore ini?" tanya Pak Hasan sambil tersenyum jenaka. Rian menggeleng mantap. "Tidak apa-apa, Pak. Menolong sesama ternyata jauh lebih seru daripada mabar." Keduanya tertawa bersama. Di ujung senja itu, Rian menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Bahwa kebahagiaan terbesar manusia bukanlah saat ia menerima, tetapi saat ia mampu menjadi alasan tersenyum bagi orang lain di sekitarnya.

Nah, Mbok Abang, itu tadi ya kisah yang berikutnya udah Mbok Nan hantarkan untuk Mbok Abang ya. Jejak langkah di ujung senja, Mbok Abang ya. Jadi ini kisahnya tentang seorang remaja yang biasalah ya, kalau remaja-remaja sekarang nih, kerjaannya tuh tak ada lain lah ya, buat emak-emak ngomel nih ya, main game dari pagi sampai malam tak habis-habis. Kerja main game-game, akhirnya dia jadi antisosial ya Mbok Abang ya, kurang bergaul. Kalaupun kita lihat dia dengan kawan-kawannya yang seumuran, ngumpul, tak ada lain lah, cuma numpang duduk bersama ya. Habis itu sama-sama dia main game masing-masing tuh Mbok Abang. Itulah yang udah terjadi saat ini ya, enggak Mbok Abang. Kalau dalam keluarga tuh udah di meja makan yang seharusnya kita bisa sama-sama ngobrol, cerita-cerita pengalaman kita dari pagi tadi, apa yang udah kita lewati, bapak, anak, emak ya. Tapi enggak, isinya sekarang Mbok Abang, isinya dah masing-masing dengan HP-nya. Jadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, itulah ya yang terjadi saat ini ya Mbok Abang ya. Tapi cerita Rian ini sangat menggugah sekali ya, dari dia menemukan kejadian akhirnya dia berubah menjadi seorang remaja yang peduli sosial nih Mbok Abang. Ini sebuah kisah yang menarik sekali. Mudah-mudahan ini pun ada hikmahnya untuk kita semua ya Mbok Abang ya. Jadi kalau misalnya itu kita masihlah kita bisa bersosialisasi nih dengan tetangga, dengan keluarga, karena ini adalah yang penting. Kalau terjadi sesuatu nih Mbok Abang ya, kalau kita sibuk nih, sibuk dengan HP kita, tak ada kenal tetangga lagi dah kiri kanan. Nah, ketika terjadi sesuatu, bisakah kita minta tolongan HP kita nih Mbok Abang? Tentulah yang kita datangi dulu tetangga kita, kita minta bantu dengan keluarga kita. Nah, kayak gitu nah Mbok Abang ya. Mbok Nan nih, bukan berkesah ada beleter Mbok Nan nih ya. Tapi enggak apa-apa Mbok Abang ya, sikit-sikit lah kita sisipkan nih pesan-pesan nih. Iyalah Mbok Abang. Udah gak kita dah larut gak kita malam hari ini ya Mbok Abang ya, dengan dua kisah yang udah kita dengarkan sama-sama pada malam hari ini. Semoga saja tadi Mbok Abang terhibur dan juga bisa mengambil makna dari kisah-kisah yang udah Mbok Nan bacakan tadi ya. Jadi kita hampir di penghujung acara kita inilah ya, kita ingatkan lagi Mbok Abang yang udah nak menuju ke pembaringan, nak menuju ke Pulau Kapok, Pulau Mimpi. Periksa lagi Mbok Abang jendela-jendelanya, pintu-pintunya ya, kalau pagarnya yang mau dikunci, kunci dulu Mbok Abang, jangan sampai tak ada terkunci. Kemudian jangan sampai pula ada yang lupa matikan apa ke, siapa tahu besok katanya nak ini pagi-pagi nyereka baju, ujung-ujungnya serikaan belum dicabut, lompok kompor belum mati, matikan lo semuanya tuh biar kita tenang Mbok Abang ya. Oke, baiklah Mbok Abang, sampai di sini dulu ya berkisah kita malam hari ini ya. Mudah-mudahan pada kesempatan depan kita ketemu lagi Mbok Abang dalam kisah-kisah yang lain, kisah-kisah yang lebih bermakna lagi untuk kita semua. Baik, akhirnya saya Mbok Nani pamit undur. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Baik, Mbak Abang, selamat malam semuanya ya. Di malam hari ini Mbak Abang, kami akan temani Mbak Abang. Ya masih bangun nih, rindu kampung. Ada enggak yang rindu kampungnya ya? Apa yang dirindukan atau rindu kampung orang nih Mbak Abang? Pernah enggak pergi ke kampung orang? Ada enggak yang dirindukan dari kampung orang tuh Mbak Abang? Nah, biasanya ada kampung pertama, kampung kedua, ada kampung ketiga. Bisa kan? Kalau punya mertua kan, kemudian juga ada nanti anaknya yang tinggal di kampung lain ya. Nah itu bisa jadi lama tinggal di kampung anaknya. Itu bisa gak jadi kampung ketiga, kampung berikutnya lah ya Mbak Abang. Nah Mbak Abang, malam hari ini kita bicara tentang rindu kampung ya. Pernah gak sih Mbak Abang ngalamin hal-hal yang di mana teringat kita? Kan banyak tuh, ada kemarin yang kita bahas ya, pernah tentang makanan-makanan ya, yang langka-langka lah, buah-buah hutan nih kan. Ya buah-buah hutan tuh kan banyak tuh Mbak Abang. Kita kecil-kecil dulu kita meramu ya, main masak-masak sebagainya. Nah tuh malam hari ini rindu kampung kita ya Mbak Abang ya. Ada hal unik apa di kampung halaman kita yang tak ada, ataupun yang di kampung orang lain itu sulit ditemui tuh. Tapi rata-rata kok di Indonesia nih pada sama ya ndak? Karena kita nih memang satu kawasan tuh daerah tropis kan, baik buah-buahannya, hewannya, apa segala macam, dan juga lautnya dengan ikan-ikannya gak ya Mbak Abang ya. Nah silakanlah Mbak Abang yang nak bergabung di Rindu Kampung malam hari ini. Sabar dulu ya, ndak Mbak Abang ya, baru gak buka saya nih kan. Oh, sampaikan lo pengantar kita. Baru silakan gabung ya ndak, pelan-pelan. Silakan Mbak Abang di 0561571571, dan juga melalui WhatsApp 0811-5700-943. Kalau kita rindu dengan orang keluarga kita, kita bisa pergi kan. Kalau udah rindu sama barang-barang yang udah tak ada gig dah, apa gig udah kena tebang ya enggak? Pagi dah tak ada musim ya. Silalah. Halo, rindu kampung.
1: Rindu kampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa,
0: alhamdulillah. Bapak tadi kita ketemu ya enggak?
1: Bapak ketemu pantun.
0: Itulah. Apalah Mbak Inista, di kampung kita yang unik-unik yang kampung lain tak ada?
1: Kalau saya sih unik-unik di kampung saya tuh yang lain tak ada, kayaknya biasa ya Mbak Win.
0: Ada semua di kampung orang ya?
1: Ada. Setiap kampung pasti ada semua. Jangan yang ditak nanam. Oh. Kalau ditak nanam dah tak lah ada. Kalau buah-buahan yang hutan-hutan tuh saya tahu Mbak Win. Itu ada buah tamang. Nah, ada buah apa nama itu? Nyamuk tuh. Ah itu payah nyebut nanti dengar orang tak enak.
0: Iya mang, tapi nyaman kan buah itu, pernah sekali saya makan tuh.
1: Kecil buahnya Mbak Win.
0: Manis enggak? Asam-asam manis itu kan ya?
1: Kalau dia tidak ada daun, Mbak Win, merah
0: gitu.
1: Semua. Kalau dia masak tuh. Di tepi laut tuh banyak pohonnya tuh, Mbak Win.
0: Ada lagi sekarang nih?
1: Sekarang ini tak ada. Dulu, waktu saya masih remaja lah.
0: Jangan-jangan masih ada kali sekarang ni ya. Cuman kita ya tak ketemu kan dah?
1: Tak ketemu. Soalnya kita tak balik kampung dah. Jauh-jauh sana. Di Sambeh tu biasa ada pohon itu. Merah ya buahnya. Itu lagi Mbak Win. Apa nama ni? Petai. Petai ni Mbak Win, petai apa namanya tu?
0: Cina. Yang kecil tu.
1: Yang kecil-kecil yang ada di tepi laut tu.
0: Kalau tidak salah, petai Cina lah dia.
1: Mbak Win, kalau dilalap tu Mbak Win, enak rasanya tu, pakai sambal atau apa gitu.
0: Biasa dipepes tu pun enak tu.
1: Iya, seperti petai kita tu yang jual tu Mbak Win.
0: Iya, kecil-kecil kan?
1: Dia bergulung-gulung itu Mbak Win ni. Petai yang hutan namanya.
0: Iya. Oh, yang bergulung-gulung tuh. Iya.
1: Baunya mau.
0: Dipepes enak tuh kan, sama apa tuh, dipepes sama kelapa parut biasa kan?
1: Iyalah, kalau sama. Saya sih enggak pernah mepes petai itu, Mbak Win, tuh petai hutan untuk lalap ya.
0: Besar.
1: Kalau petai itu emang musim-musimnya kadang-kadang di tepi-tepi laut dia berbuah tuh. Bergulung-gulung lah gitu. Kalau dia tua pecah dari kulit itu Mbak Win, bertabur lah hanya itu Mbak Win. Aku saya dulu di kampung suka gitu ngambilnya gitu. Untuk lalap makan gitu saya bilang.
0: Kalau beras tuh dulu gimana? Kalau beras tuh nanam seorang ke?
1: Ya dulu nanam beladang Mbak Win. Nanam sendiri gitu. Alah zaman dulu di Sambeh Mbak Win, enggak ada beras Mbak Win, orang berandam jagung Mbak Win nih. Kadang-kadang sagu, kadang-kadang apa namanya ubi, kadang-kadang pisang Mbak Win.
0: Jangan nih.
1: Sakit kami dia masa sakit Mbak Win.
0: Itu zaman tahun bila tuh?
1: Tak tahun berapa ya, saya dah lupa lah pokok. Jadi itulah kalau mak saya itu beras untuk saya ya dimasakkan kok dia tip wanda-wanda lah Mbak Win nih.
0: Dicincang-cincang gitu ke jagung apa sama ubi apa segala macam.
1: Jagung enggak cincang Mbak Win.
0: Oh enggak, ubi ya kali ya.
1: Ubi dicincang, kadang-kadang ubi kering Mbak Win direndam dulu baru dicincang lagi, haluskan gitu.
0: Saya
1: ini masuk semua kalau sakit enggak heran gitu Mbak Win kalau di kampung. Jadi sampai sekarang pun saya bisa kadang-kadang makan jagung Mbak Win. Suka itu lah makannya.
0: Tak ke boleh kita makan randau jagung campur nasi malah bagus kan?
1: Ya bagi yang
0: diabetes.
1: Kalau tak ada beras merah, jagung saya kasih. Saya kasih itu biasa belilah setengah kilo.
0: Oh, dia rendam lo ya ndak jagung itu ya ndak?
1: Kadang saya tak ada kat serendam cuci dengan beras sekali tu. Saya bersih gitu. Sampai hilang air putihnya tu. Sebablah. Ini Mbak Win. Tak nyaman Mbak Win kalau tak ada makan itu rasanya. Campur lah sikit-sikit gitu Mbak Win. Tak agak boleh beras melulu kita makan. Maklum lah kata orang musim sekarang ni kan banyak penyakit ya ke. Itulah. Belum lagi sayur kan. Ramu ke hutan tu dah dapat sayur dah. Itu ni Mbak Win.
0: Kalau dulu rumah-rumah di sana masih ramai kali ya enggak?
1: Enggak, sepi Mbak Win.
0: Oh jauh.
1: Jauh, jauh. Oma waktu jarang-jarang gitu.
0: Jadi kau macam
1: berkawan. Tapi kami dari kampung Mbak Win, apalah. Suka nanggup udang Mbak Win di penempat sana tu. Pakai api tahu di kening.
0: Malam-malam?
1: Jejer kayak yang Bandung di laut tu.
0: Oh, ramai. Ramai orang. Baiklah.
1: Bertiga. Kakak pupu saya kayu, kayu mudi tu. Saya tu tengah ni baik. Mak saya di depan nyauk udang tu.
0: Baik. Tak takut.
1: Ada Mbak Win. Kayak yang Bandung kok jam 8 tu di laut tu. Orang banyak nangguk. Bakung tu ditangguk gitu. Ada udang Mbak Win. Udang gala tu. Yang jauh tu Mbak Win.
0: Tak ke kata orang bilang kalau ada banyak udang.
1: Apa?
0: Ada benda itu kata orang bilang ya tak?
1: Iya mak, tapi kan dia tahu je lah Mbak Win.
0: Iya
1: kita tak ngacau dia Mbak Win.
0: Betul kak.
1: Jadi itulah, kalau dah ada motor air tu, udang lari. Kalau tak ada tu, makin banyak bakung, makin banyak udang. Biasa mak saya tiap hari ngurung udang gitu.
0: Kenapa ndak anak tu Mbak Anista? Mbak Anista, kenapa ndak siang-siang je?
1: Tak ada udang kok siang.
0: Oh gitu.
1: Kok siang kan banyak gelombang-gelombang tu mana mau diinggap di situ. Jadi kalau malam kan sepi, tak ada gelombang. Inggaplah di situ bergantung udang tu. Itu ni Mbak Win. Belum lagi mak saya tu mancing-mancing gitu ya. Di mana dapat ikan betutu, ikan toman besar-besar. Mak saya tu kan sayat lauk di sana Mbak Win kalau di Sambeh dulu. Jadi balik tu dah, bawa lah di lauk ikan gitu. Belum bubu ikan gitu. Rajin mak saya mancing. Kalau saya nak malas Mbak Win. Tak kerasa gitu nak mancing dah sekarang. Mungkin sekarang dah tak malas sekali dah Mbak Win.
0: Apalah kegiatan kalau di kampung tuh Mbak Anista? Maksudnya kan kalau kita dulu kan kalau ada acara-acara apa tuh pengajian tuh jalan dari ujung ke ujung gang tuh kampung tuh gitu kan. Jalan dulu masih tanah. Kok di sana tuh apalah kegiatan tuh, Mbak Nista?
1: Kalau di Pekat Ayam tuh sekarang udah bagus, Mbak Win.
0: Nggak, dulunya.
1: Dulu, kalau dulu sih jalan nggak, Mbak Win. Kadang-kadang orang berjalan pakai sampan, berkayu, Mbak Win. Kalau di tempat sana pakai sampan. Kalau di sini, di Pekat Ayam ini pakai jalan lah. Kan temboknya ada. Tuh nih, Mbak Win.
0: Terus kalau ikut pengajian-pengajian nggak zaman dulu-dulu tuh, Mbak Nista?
1: Jayaknya zaman dulu tak ada, Mbak Win. Ikut pengajian tuh, saya masih, darah tuh belum ada gitu. Cuma mm-hmm. yang ada kadang-kadang musim di surau tu masjid tu asap merah apa tu adalah maulud mm-hmm. itu ni. Tapi ikut pengajian belum ada, Pak Win.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau saya suka ikut ngaji, Pak Win, ini apa nama baca ini apa tanding sawakah tu Al-Quran, Pak Win.
0: Mm-hmm.
1: Di kampung juga saya ikut tu. Ada mang gurunya gitu. Ada kawan saya tu ada tiga. Pergilah kami empat biasa dibawa bapak tu ngajar orang di Pemisigi tu. Maka saya banyak kenal orang Pemisigi tu. Ada nama Niman, apa nama Niri, kawan saya ngaji ada nama Ilham gitu.
0: Gitu. Jadi jauh-jauh lah tadi itu berjalan tu ya tadi ya.
1: Jauh tu dari Prime jalan tu Pak Win. Biasa baliknya malam Pak Win, perginya tu habis maghrib gitu ah. Balik malam lah.
0: Jam apa lah balik tu? Tak takut ke?
1: Diantar budak-budak tu yang anak murid yang saya tu kan ngantar balik gitu. Ramai gitu diantar balik. Tak ada Pak Win di sana. Dah biasa dah.
0: Ya kan ya Mbak Nista. Kalau zaman dulu tu tang aman dak gitu. Ya kita jam malam-malam ya ndak. Apa sekarang ngeri ya?
1: Sekarang takut.
0: Nah betul, ramai pun takut kita.
1: Kalau dulu tu nyaman mau jalan. Tak mau jangan jak mata ngantuk. Tu ya. Apa lagi lah kata orang ni, makin bulan puasa makin ramai gitu Mbak Win.
0: Kalau bulan puasa ada ndak ke yang Bandung apa sana tu?
1: Ada. Dulu pakai bulu-bulu Mbak Win.
0: Ya, emang.
1: Pakai botol, pakai ini apa? Botol-botol tu ada gak? Pakai bulu-bulu tu ada gak? Tak ada pakai lampu ni, bola-bola yang lamp clip ni tak ada Mbak Win ni. Dulu-dulu tak ada.
0: Dan
1: sekarang ya ni tak pakai lagi botol, tak pakai bulu tu kan. Obor dibikin biasa kan.
0: Pakai apa lah obor tu dibuat tu Mbak Nista?
1: Pakai bulu, dikasih sumbu lah di situ. Atau dikasih apa namanya dulu orang sumbunya apalah. Guni
0: apa?
1: Tu.
0: Ah, guni.
1: Guni yang itu kan bisa untuk semua kompok apa mau obor tu ya biar besar apinya gitu. Itu ni kadang-kadang kain kan yang kain, apa ni bahan ini yang bahan itu apa yang bisa untuk hidup api jangan tertoron tu yang bergetar tak mau dia makan api. Kayak kain batik tu yang dari benang. Itu mau dia makan api tu. So ni Mbak Win ya. Sister saya tu kalau di sana itulah di kampung tak apa buat gitu kan. Kalau musim berkeyan Mbak Win, di kan dihibul tu kami kan di pendapat tu. Jadi datang apa nih orang berempat tu kan motor ibu sampai di Pak Muda Mamak situ kan kalau macam dua durian tu disuruh ambil anak buah tu sekeranjang seorang. Jadi singgahlah motor situ. Nanti kalau bayar tu kita motong karet nanti potong gitu kalau nimbang karet gitu Pak Win.
0: Kalau dulu gitu. Sana tu apalah hasilnya tu Mbak Nista, kampung Mbak Nista tu sen karet apa dulu tu sekarang dah payah dah kan?
1: Payah dah. Dulu kami tu pindah di Perak Aim, Mbak Win. Aku dulu sih di Sambe, waktu kecil benar tu. Masih di Sambe lah, gitu. Sekarang ini dia orang leading ngambil air tawar dari penempat tu, Bang. Mbak Win disedot airnya. Kami dengar radio di RI ni, biasa. Di penempat. Anu tu ngambil sedotnya air yang tawar situ, tak pernah asin, Mbak Win.
0: Oh, gitu. Air apa tu? Air kolam ke? Air sumur ke? Air apa?
1: Air laut. Laut dulu gini, laut. Sepanjang laut lah pokoknya, ndak tawar situ, ndak pernah asin.
0: Di penempat tu ya?
1: Sama ke orang ambil air dari situ, ada memang jurus ke Sungai Bawang tu. Jadi situ lah, anaknya tu tempatnya Mbak Win. Namanya orang bisa lah ya, lesai orang ngerja di mana kan.
0: Ke alat tu
1: kita
0: ya
1: ni, tak? Tahu apa, tahu minum ya, tak ada. Yalah Pak Win, gitu ya cerita kita.
0: Ya, saya.
1: Makasih banyak kalau salah-salah ngomong ni. Kalau mau cerita ni sampai besok pun tak habis. Masih banyak. Nanti orang di belakang nak masuk kan, ada ke?
0: Ya.
1: Makasih banyak lah Pak Win, gitu. Moga selalu. Tadi tu Mek ada dengar orang mau masuk kayaknya tu. Cerita Bang Awi ni, besok ni ke sana ni Pak Win.
0: Iyalah.
1: Ke yayasan dia ni sana ni, besok pespernya di sana.
0: Jadi sepakat dua ya.
1: Waktu kita tak adalah tengok dia. Itu soalan tak ada itu kan, dia manggil yang orang di sana ya, itu kan. Kumpulan dia tu gitu.
0: Iyalah.
1: Nama istri itu Sumiati Pak Win. Tomiati namanya tu, istrinya Bang Awi ni. Semoga-moga sehatlah ya. Selamat itu pengantinannya. Itu ni Jak Bang Win. Bang Win dekat situ kan rumah Bang Awi?
0: Tak jauh, ha.
1: Dekat itu. Kemarin kami nyapun Bang Awi ya. Itulah gurau-gurau sama dia lah ngomong. Iyalah orang pengantin baru sebalang. Jangan lupa ni kita ya tu bang itu. Tak lah kata dia. Iyalah Mbak Win, makasih banyak ya.
0: Iya, sama-sama. Mudah-mudahan
1: Mbak Win sehat selalu gitu nih. Kita nanti sambung lagi ngomongnya.
0: Iya, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Anista, cerita-cerita kita ya enggak, menarik sekali. Suka kita dengar cerita-cerita dok-dolok tu kan. Halo, rindu kampung. Halo, dah masuk dah ni?
2: Belum. Apa tadi tu?
0: Mbak Anista, belum tidur lagi Pak Muhammad Isan ni?
2: Belum.
0: Gampang tadi joget-joget nyanyi-nyanyi sekarang. Tak reti.
2: Di PMCG tu tak jauh dari tempat saya.
0: Oh, emang Pak Mama? Oh iya, Mega Timur ya.
2: Dia Manista itu sampai Raim ke?
0: Katanya sih biasa dekat main-main situ lah, dekat-dekat situ
2: Raim
0: kan.
2: Banyak mobil itu. Tak tahulah kenal ke enggak dia.
0: Kau susah galau mungkin tak kenal orang lama kan?
2: Musang tu payah.
0: Pak Mat Isan ni dah
2: kalau
0: lama.
2: Kalau tentang udang tadi itu, kalau kami gelar sini itu apa ngapung.
0: Oh, apa tu ngapung tu?
2: Kalau sampai tempat kami ni, kalau hari hujan mau sampai.
0: Udang tu?
2: Memang dia lapung udang tu.
0: Oh gitu.
2: Tapi saya sih tak suang ngejarnya.
0: Jadi Pak Mat Isan ni tak pernah ngapung enggak?
2: Tak ada, menengah ya.
0: Oh.
2: Bang udang besar. Kalau hujan macam tadi ni hujan. Sampai dia ke empat kami ni.
0: Oh gitu.
2: Asal dia bakong. Kejang lah orang. Mama sekarang dulu pakai pita, sekarang kan pakai lampu lah.
0: Ke center ya enggak?
2: Iya. Yeah. Memang kalau dengan skala pengetahuan saya, pendapat tu memang yang masuk air asin.
0: Apalah sebab itu? Tinggi ke?
2: Kerana jauh.
0: Oh, jauh.
2: Jauh dari kita sini. Padahal sama dengan landa. Cuma dia jauh. Tempat saya ni kalau panas sebulan belum masuk.
0: Oh gitu, air tu ya?
2: Sekarang ni ya, udah kan panas dah hampir 2 bulan. Itu pun ada asin masih payau. Jamal bisa lah untuk di mandi. Kau minum sih tak ada lah.
0: Kalau Pak
2: Alhamdulillah hujan tadi hujan lebat win sini.
0: Kalau Pak Muhammad Isa di Mega Timur tuh air tuh pakai air apa? Sumur ke air PDAM ke atau apa?
2: Air hujan.
0: Air hujan. Pada pakai air sumur apa tada?
2: Tada.
0: Alah, kemarin waktu kemarau air gimana?
2: Alhamdulillah saya masih ada satu dom. Dom yang plastik tu.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Memang banyak disediakan. Banyak.
0: Oh,
2: dom
0: gitu.
2: Plastik.
0: Untunglah ya enggak ada persiapan kan?
2: Kalau tempat kami ini belum masuk lalu, belum masuk ledeng. Padahal persisian Kota Madia.
0: Oh gitu. Mungkin nanti ada kali itu kalau diusahakan.
2: Wah, malam mudah-mudahan ada. Tapi rasa-rasanya kalau dah setahun, dah tahun ni payah nampak.
0: Apa pasal?
2: Pasal yang tu nampaknya soal biaya nampak.
0: Oh gitu.
2: Pipa tu kan. Padahal kami ni pesisir kan. Nak menuju ke Siantan tu. Palinglah 5 minit pakai motor.
0: Masuk dekat? Dekat kain tak?
2: Halo.
0: Halo, termasuk dekat gak ya ndak dengan
2: dekat, Siantan kan?
0: Kok pakai Siantan tu dekat lah banget.
2: Cuman itulah kalau di Selat Panjang tu dah ada dah.
0: Ya, karena kolektif kali ya Pak Muhammad Isa ya, kolektif ramai-ramai gitu ya. Dan biayanya mungkin digabung jadi satu kali pemasangan pipanya tuh urunan gitu, jadi cepat.
2: Tak bisa kalau ini kan pemerintah yang ngurus pemerintah tuh.
0: Iya.
2: Kalau kita buat seorang termasuk ilegal pula.
0: Enggak, maksudnya pemerintah, iya, maksudnya pipa itu kan biasanya kan kalau itu kan bayar kan.
2: Iya.
0: Nah, jadi mungkin karena satu itu kongsi ramai-ramai untuk beli sama itu apa dari PDAM-nya gitu. Tada.
2: Mungkin orang tu daripada gitu tu beli milyan lah ya. Beli tempat lain ya. Tong win yang tu yang ngomong ni.
0: Oh. Oh, kata Mak Anjang Siti Penguin.
2: Sian tadi sudah masuk tadi itu malam tak habis kan udah habis waktu dah.
0: Oh.
2: Saya kesian yang Mang Siti itu dia makan tulang tu.
0: Siapa tu? Tulang. Ciane. Pak Mamat Isa biarlah makan dagingnya katanya. Biarlah Mak Anjang dapat tulangnya.
2: Saya takut ya tenggelam yang tulang ayam tu, sak tulang ayam tu.
0: Sian, panjangnya tak.
2: Kalau sampai dia tenggelam yang sasaran kan mungkin kan saya.
0: Saya kena kena, sian kan. Iyalah ya, tak panjang Siti.
2: Saya itu sekolah di dulu tu tinggi.
0: Oh.
2: Asal yang disebut minister itu Ilham Kuniri itu kan kawan saya semua.
0: Kan Susok Galo kenal kan? Mungkin
2: kalau saya jumpa dia itu saya kenal dengan dia.
0: Dengan siapa? Mbak Nista?
2: Dengan yang tadi itu siapa nama?
0: Mbak Nista.
2: Mungkin dia sekolah sana kali.
0: Di mana tuh SD mana?
2: BMC Giro dulu belum SD mungkin.
0: Apa nama?
2: Kalau tak salah saya SDGR.
0: Oh, SDGR. Tahun berapa lah tu?
2: Sekolah Dasar Rakyat. Sekolah apa? Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat. Tahun berapa tu, Pak Mahdisa?
2: Jangan tahun... Sebelum tahun 70-an kali.
0: Ya lama dah ya?
2: Lama.
0: Sebelum tahun 70-an. Iyalah, karena kan kita sekolah tahun benar mungkin dia sekitar tahun segitu kali sebelum tahun 70-an.
2: Sekolah dulu sekolah tu ada yang masuk sore.
0: Oh gitu, tidak semua pagi. Ya?
2: Masuk pagi.
0: SDGR. Iyalah dulu.
2: Ngomong-ngomong besok monitor nak pergi mana tu tempat siapa?
0: Oh, ada yang menikah.
2: Oh. Penggemar kita gak?
0: Maaf, pendengar kita. Bang Awi.
2: Oh.
0: Alhamdulillah.
2: Saya ni ada gak tetangga dekat rumah ni?
0: Oh, acara gak?
2: Pantas acara lah. Nak bergawai kita orang dulu-dulu.
0: Iya, pantas lah. Yalah tetangga kan kita tetap datanglah kita
2: kalau ya, tetangga yang dekat ni kalah keluarga yang jauh.
0: Benar.
2: Gitu ya Win ya.
0: Ya saya
2: ni kerja tidur tadi dengar pula. Ada acara.
0: Tak apa gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bangun Pak Muhammad Isa ni ha. Terkejut tidur kata Pak Muhammad Isa ya. Outlah nama gak kita ni apa pecinta radio ya ndak. Radio tu hidup terus nampak Pak Muhammad Isa ni. Yalah sila lagi nak bergabung ya. Halo rindu kampung.
1: Halo rindu kampung. Rindu kampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tak hujan sana, Mbak Win?
0: Tada.
1: Tada. Ini lebat, Mbak Win.
0: Oh, giliran, Wati.
1: Nah, untung dah Pak Muhammad Insa itu tak ngigau.
0: Apa pula ngigau? Apa? Oh, bangun tidur ya? Bangun tidur.
1: Bahaya kan terkejut tidur tu, Mbak Win.
0: Ngapa pula?
1: Iyalah, terkejut tidur tu kan tak sadar. Antara sadar kan enggak tu.
0: Udah. Baik, nanti. Baik meloncat keluar rumah pula kan?
1: Untung tak ada
3: waktu terkejut tidur langsung ambil HP nelpon Mbak Win.
0: Nah itulah.
3: Nah untunglah saya tuh Mbak Win ke orang Melayu tuh.
0: Bukan apa khawatir tuh Pak Mat Isa tuh keluar buka pintu seorang.
3: Ah mungkin lepas ini tah kemana dia tuh Mbak Win. Tengok belari hujan Mbak Win buka ya tuh pintu. Cuma tak tahu lah hujan ke enggak situ Mbak Win.
0: Tapi kan saya sejak
3: sore tadi itu di bagian sana tuh udah hujan.
0: Oh iyalah, nanti kan giliran lah, ya enggak?
3: Giliran, cuma enggak tahu lah hujan ke enggak di situ. Kita tuh satu aler lah dengan dia tuh.
0: Satu arah
3: ya. Mega Timur, cuma enggak tahu lah Mega Timur tak mana dia.
0: Mungkin lah dekat-dekat lah kali itu. Dengan Mama Ririn tuh tak jauh lah kali. Bisa lah kok Mama.
3: Kalau kata dia 5 menit dari ke situ ke Siantan, jauh gak Mbok Win?
0: Oh gitu ya, berarti dari lebih dekat ke Siantan ya?
3: Tak tahu lah laju macam mana dari situ. Kalau Siantan 5 menit tuh
0: pakai sampan, speed kali. Pakai speed. Pakai speed kali jalan
3: kalau
0: sungai.
3: Kalau dengar dia ngomong sih tadi tuh 5 menit sampai ke Siantan. Tak tahu lah Mega Timur kan luas Mbok Win.
0: Iya lebih.
3: Tak tahu lah Mega Timur tang mananya. Kan ada Mega Timur Pelengkong.
0: Berarti jangan.
3: Apa cerita Mbok Win?
0: Cerita kita lah di kampung-kampung tu.
3: Hujan ni Mbok Win tak dengar kan mak?
0: Itulah cerita kita di kampung ni ha.
3: Apa?
0: Macam-macam hal yang ada di kampung kita tu. Kan tadi cerita kat udang. Apa nama? Apa sih nama ngepung udang?
3: Kalau kecil-kecil zaman dulu si Mbok Win, kami biasa pula Mbok Win, nangguk-nangguk lah tapi.
0: Nangguk
3: udang. Tepi sungai itu, teng rawa-rawa tu Mbok Win. Nyangkut udang-udang gantung tu Mbok Win. Itu lagi kecil-kecil lah ya Mbok Win.
0: Alamak berani.
3: Pada tua ni tak ada pula Mbok Win ni. Mana ada udang dah bergantung.
0: Apa yang ada situ?
3: Udang ada tapi dipancing.
0: Oh.
3: Kau dulu zaman dulu oh, udang gantung tu banyak emang Mbok Win.
0: Tapi dapat banyak lah tu.
3: Agak dulu sih kayak anak tu suka emang Mbok Win. Balik sekolah tu kita cari tu banyak lah dapat. Nama enggak udang gantung Mbok Win. Biasa kita suka angkat-angkat tang bakong tu Mbok Win. Ada di situ tu Mbok Win. Suka zaman-zaman dulu Mbok Win. Benar enggak kata Kak Anista tu dulu zaman dulu tu. Malam-malam tak ada takut kita. Kami dulu ya Mbok Win ya, kalau dah kakak dara tu berjalan. Kita kan bagian darat nih, pergilah berjalan ke laut tu. Biasa balik jam 11 malam, biasa Mbok Win. Gelap-gelap buta tu Mbok Win kan tak ada. Kan tak ada lampu Mbok Win.
0: Dengan siapa lah tu? Dengan siapa kan kawan?
3: Kita nonton di laut tu sama kawan lah Mbok Win. Balik tu seorang lah.
0: Alah beraninya.
3: Baik berani lah Mbok Win. Kaki jalan Mbok Win.
0: Allahu Akbar. Tak ke
3: seram. Itulah dari muda kaki jalan dah tua ni pun kaki jalan enggak.
0: Coba kat di rumah betul-betul.
3: Ini memang nak berjalan ya terus Mbok Win. Tapi Mbok Win, asal kami balik tu Mbok Win. Rumah tu Mbok Win. Tak lama kami kalau mak yang buka kan kami pintu Mbok Win, siaplah kami kena penyapu.
0: Kok bapak?
3: Ayah mesti ndak Mbok Win. Aman. Ayah baik.
0: Aman.
3: Ayah aman. Kalau kali balik ngetok pintu assalamualaikum. Tengok intip ayah yang buka aman ni. Kalau mak dah buka Mbok Win, buka kan kita pintu Mbok Win. Dah itu papok. Enggak lebau Mbok Win. Pakai bentuk penyapu.
0: Sedap.
3: Cuma tak raja kak Mbok Win.
0: Sedap.
3: Tak ada sih Mbok Win. Orang tua tu kan marah bukan apa Mbok Win. Lete dia malah nak nunggu yang kita tu Mbok Win.
0: Lete buka pintu.
3: Lete nak buka pintu tiap malam.
0: Memang
3: menjet. Ya kan terus kata orang tua kan.
0: Memang satpam apa orang emak tu. Nunggu kan lete kak. Ngantuk apa.
3: Iya betul. Tapi kalau yang ayah aman Mbok Win.
0: Masih sabar. Ayah tu.
3: Sabar ya kalau mak tak ada Mbok Win.
0: Tapi sebenarnya kita dolok-dolok tu ndak gak ngapa-ngapa gitu cuma main ya. Maka tak ada gak terlalu marah.
3: Suka zaman-zaman dulu Mbok Win.
0: Tapi tadi cerita anak tu udang teh tu ndak ngeri ke Mamak Ririn. Maksudnya tu di rawa-rawa tu kan sekarang masih ada ndak udang-udang rawa-rawa tu?
3: Ada dah kali Mbok Win. Dolok-dolok kan air itu kan agak-agak kering Mbok Win. Tak takut gitu Mbok Win. Kan ramai gitu Mbok Win. Itu bukan seorang cari.
0: Tapi ada benda itu kata.
3: Tak tahulah Mbok Win, kami sih seumur-umur sih agak-agak kecil tak pernah pula jumpa.
0: Alah seram.
3: Tidak ada jumpa. Benda itu pun kalau ada enggak ngacau Mbok Win. Kali lah.
0: Kali apa tak ngacau? Senggol ya. Apa tak seram enggak?
3: Apa tak seram ya Mbok Win? Buaya darat, buaya laut sama.
0: Ya lah.
3: Lebih baik.
0: Apa enggak?
3: Lebih baik ke jumpa buaya darat ya, Bowin, yang sampai buaya laut.
0: Nah, itu seram tuh. Ngeri ya.
3: Kalau di laut kami emang waktu itu Bowin udah tua-tua lagi nih gitu kan. Pernah timbul lu Bowin.
0: Jadi orang-orang tuh apalah anu ah, komentar.
3: Tidak lah. Tengok ya dia lewat.
0: Oh biasa.
3: Biasa kan ada buaya timbul kata orang. Pergilah ke laut tuh nengok, memang ada Mbok Win.
0: Baik. Muncul, ya. Baik dia naik ke darat tuh ngejar aju tuh. Laju dia lari itu mengejar orang tuh Mak Ririn. Kok dia tengah
3: orang lagi ngejar dia. Kalau dia lari ke darat.
0: Habis nak iya sih manusia ramai di kat nusa.
3: Tapi ke parit sini tidak ada Mbok Win, dia ke laut ya Mbok Win. Laut ya, itu pun kadang-kadang tuh Mbok Win tak tahulah mungkin tah musim apa dia keluar tuh Mbok Win. Tak ibarat kata orang zaman dulu kan ada piaraan tuh Mbok Win, tak lapar ke, tak dikasih makan gitu
0: bang Mbok Win. Maka dia muncul.
3: Maka dia muncul gitu bang Mbok Win. Zaman dulu kan memang ada Mbok Win.
0: Ya orang ada kepercayaan orang dulu kan.
3: Betul.
0: Makanya orang dulu-dulu tu pandai gitu-gitu manggil-manggil apa tu kan. Jangan tak percaya benda orang dulu-dulu tu kan banyak anu kan petuah-petuah apa.
3: Iya betul. Putih buaya tu
0: kan. Kan ada gitu warna putih.
3: Iya putih. Biasanya
0: muncul
3: putih.
0: Nah itulah pandangan kita ya kan.
3: Tembok Win.
0: Iya, kalau cerita gitu tu. Biasa mengada, biasa gak kita tu ada memang kalau yang memang bukan piaraan orang tu ada gak?
3: Iya, ada gak. Piaraan orang tu ada gak? Ada Mbok Win banyak buaya tu Mbok Win.
0: Di sana tu.
3: Di Selat Panjang.
0: Selat Panjang. Tengoklah ya, bukan kata saya ya, Kak Emma. Kawan Kak Emma
3: seorang.
0: Kata kawan Kak Emma seorang ya.
3: Besar buaya situ tu mobil.
0: Itulah.
3: Tak naik pada Emma.
0: Bukan kata saya ya.
3: Tidur dah, Bang Suko pun tidur dah. Kantina tidur dah. Kalau dia dengar lihat sih kan ini Mbok Win.
0: Bukan nama.
3: Sak buaya sih tuh Mbok Win.
0: Astagfirullah, ngucap saya.
3: Biasa enggak dapat masuknya Mbok Win.
0: Kita ngomong-ngomong
3: Mbok Win lah ceritakan buaya.
0: Itulah. Gara-gara buaya sampai Pak Odo sampai takut tuh.
3: Apa Pak Odo? Jangan takut Pak Odo.
0: Jangan takut Pak Odo. Jangan takut Pak Odo. Kata Pak Odo apalah jangan takut Mama Ririn. Buaya kini lah jadi tas, sepatu katanya.
3: Oh iya emang. Kalau itu sih tak takut Pak Odo.
0: Yang takut tuh yang buaya darat enggak?
3: Buaya darat yang ditakutkan tuh pandai naik. Ada naik ke darat.
0: Itu tuh.
3: Kak Anista, pergilah Kak Anista tempat Bang Wardi. Dia ada manggil lu. Salah Pat Bang Wardi pula, Pat Bang Awi. Udahlah Bang Wardi nyusul.
0: Iya, mudah-mudahan amin doakan.
3: Ada manggil di grup tuh. Tapi kami tidak lah kali pergi Mbok Win.
0: Iyalah, mana gak lah jauh.
3: Kami itu bah Mbok Win, ada gak undangan tu kepala SPPG kami itu pas gak besok gak nikahnya. Itu gak nikah gitu gak kita nak masuk ke mana gak kan?
0: Tahu, iyalah tahu dia betul. Tahu betul dia waktu-waktu yang kira-kira untuk pesta kan?
3: Musim hujan nih.
0: Iya betul, bang musim hujan
3: nih. Musim hujan nih tahu dia cari kan?
0: Kalau musim panas mana gak lah?
3: Mana gak kan? Air tak ada.
0: Mana nak cakap? Susah. Susah lah pokok.
3: Mana nak susah untuk masak, mana susah untuk mandi. Macam ini kan musim hujan. Untuk yeah. masak ada, untuk mandi,
0: mandi pun ada. Mandi ada. Yang jelas untuk mandi lah kalau saja. Tawa. Geli hati benar nampak ni.
3: Geli lah Mbok Win. Penunggu sukun ni.
0: Bahagia dia tawa kan orang tua.
3: Nah, udahlah ya Mbok Win.
0: Ya, saya.
3: Kali gak ada orang yang masuk waktu pun nak habis Mbok Win.
0: Oh, itulah.
3: Jangan takut ya yang di belakang.
0: Tak nakut-nakutkan. Cuma
3: tak nakut-nakutkan kami ni. Kalau jumpa kami, bakal mari lah.
0: Iya ya kan, gak orang kan siapa tawak malam-malam ni gelap-gelap lagi. Bawa pokok sukun. Cobalah Mama Ririn tu. Apa? Malam-malam tu berdiri di pokok sukun tu. Pakai masker warna hitam, pakai kudung. Mukena putih. Cogok di bawah pokok sukun buat ketawa. Kira-kira orang yang lewat si takut ya?
3: Takutlah kali dia, Mbok Win. Tapi tak nampak, Mbok Win. Rumah Amin di belakang. Jalan di tepi jalan.
0: Oh iya.
3: Palingnya kiri kanan ya. Siapa yang ketawa tengah malam ni? Keluarlah tetangga nengok. Terutama anak Amin lah di depan tu.
0: Sawan.
3: Siapa ketawa ni kan? Rupa diintip.
0: Mak apa?
3: Mak apa? Kata dia, ngapa mak ni? Kata dia, waras kedadak. Kata dia kan.
0: Janganlah bertebiat kata dia malam-malam ni. Malu kan ambil mak ayah tu. Oh,
3: udahlah ya Mbok Win.
0: Iyalah.
3: Mbok Win makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Suka ngandangan Mama Ririn ni tak? Penunggu pokok sukun. Sengaja memang ditunggu tu. Takut kita nak ambil buah kan. Bagus Mak Ririn. Tak apalah Mak Ririn. Bukan apa kata dia pokok sukun Mama Ririn ni. Bisa dia bisa manfaat enggak? Kulit pokok sukun tu bisa ditumis campur dengan sup. Siapa nak makan ya enggak? Kalau kira-kira sayur mahal, boleh lah tu daun-daun sukun tu ditumis dibuat apa buat ini apa Mak Ririn nyaman ya. Buat apa? Enok tu kalau peyek buat peyek kan. Kok bayam, daun bayam kan bisa buat peyek kan. Itu daun sukun buat peyek. Laris tu. Tapi jangan dicoba ya buat abang ya. Saya cuma bercanda. Yelah buat abang, makasih banyak lah yang udah bergabung malam hari ini nih di acara kita Rindu Kampung. Ya enggak, bergesah-gesah lah kita malam ini. Ada cerita-cerita unik yang mungkin sebagian masyarakat ada yang sama kejadiannya. Ada juga yang, oh iya ke? Ada cerita-cerita itu tadi itu cerita-cerita menarik kan. Oh orang kadang... saya tidak pernah pula tu mengalaminya, tapi kawan yang lain pernah mengalaminya. Itu kan ibaratnya pengalaman berharga, kenangan-kenangan masa lalu yang sampai sekarang masih diingat. Kadang-kadang orang tu mikir jalan di rumput, padang rumput luas kan, situ banyak ada binatang, hewan apa, tapi Allah selamatkan kita. Kayak di sungai tadi itu kan, rawa-rawa itu kan, rawa-rawa itu kan itu rawan juga kan, tapi ya karena tadi itu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, aman lah kan. Nah, pada kecil-kecil dulu tu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa apa kan, berani gitu. Budak-budak kecil tu, jangankan dulu-dulu, budak-budak kecil sekarang ni ya, kok dia main ya, tengoklah mana ada takut, kok dia ngejar kelayang tu buat abang. Cuba ya, begitu kelayang ada, manjat. Itu kayak macam apa ya, tak sadar-sadar tu pagar orang panjat walaupun tajam, naik ke tembok orang apa, tak ada kepikiran tu. Karena tadi tu berani ya tadi tu. Hawa budak-budak tu. Tak ada rasa takut ya. Mungkin juga pengalaman yang sama dirasakan juga oleh pendengar-pendengar kita yang lain ya. Macam mana? Kalau kita tak punya cerita masa lalu. Tak ada kenangan masa lalu. Apa yang mau kita jadikan, mau kita jadikan kenangan. Itulah kenangan yang indah buat kita ya, buat abang ya. Setelah tua bisa dijadikan kisah buat anak cucu kita. Jadi anak cucu kita tu tahu perjuangan, arti perjuangan orang tua tuh ngerti deh, tahu kan kisah-kisah dulu, dan itu bisa cerita-cerita dari mulut ke mulut dia sesama dia lah, sesama kawan-kawannya ya. Yalah Mbak Abang, saya ucapkan terima kasih lah udah menemani saya di Rindu Kampung malam hari ini. Saya nak cerita kampung pun saya tak punya kampungnya tak. Saya kampung saya pun tianak lah ni. Palingan saya dolok tu belakang tu ada pokok getah ya. Ha, nama gak pokok anak lah palingan tu, pokok apa? Pokok sagu. Ha. Pokok sagu ya, pagi malam-malam tu dengar buang hantu ya. Macam-macam lah. Bawalah kita ditakutkan. Ha, kau dengar buang hantu kau tengok tidur-tidur katanya. Ha. Ha, itu. Jadi salah satunya dolok-dolok tu ada gak cerita horor ya. Nah, jadi horor tu dari zaman dulu sampai sekarang tu masih ada tu cerita horor tu. Buat nakutkan kita supaya kita tidur ya. Baiklah Mbak Abang, saya pamit undur diri ya Mbak Abang ya. Dan terima kasih juga partisipasi Mbak Abang yang udah bergabung sedang menemani saya di setiap acara kita di Perempat Era di Pontianak. Saya pamit undur diri, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi, saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program Mampat Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara siaran hari ini Sabtu 26 September 2026. Melalui FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Radio Republik Indonesia Pontianak, program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bu Abang di seluruh tanah air, dimanapun Bu Abang berada, kembali awal pagi yang penuh berkah hari ini, sejuk suasananya ya Bu Abang ya. Semoga tiada lain berterima kasih tiada henti-hentinya dengan rasa syukur yang diberikan oleh Maha Kuasa. Masih pagi yang penuh berkah ini diberi kekuatan untuk berbuat kebaikan dan hati yang selalu bersyukur. Sukses menyertai Mbak Abang semua, diberi kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, rezeki berlimpah-limpah ruah, hidup penuh berkah, selalu bisa melakukan segala hal karena ada Sang Maha Kuasa yang selalu melindungi Mbak Abang semua ya. Sukses untuk Mbak Abang semua. Saya Fitri Famelina, teman di Mbak Abang tepatnya di hari ini Minggu 27 September 2026, dengan rangkaian acara yang sudah dipersiapkan oleh tim Sir Kamin. Di antaranya Mbak Abang, sesaat lagi kita akan awali hikmah pagi untuk saudara kita umat Kristiani dimanapun berada. Sebentar lagi ada Pendeta Ali Matius yang akan menyampaikan tema hari ini, kebahagiaan orang benar, Matius pasal 5. Setelah itu dilanjut dengan lagu-lagu rohani hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berikutnya Bu Abang, program acara lain, musik informasi terkini dan sesi interaktif. Nanti kita akan buka kesempatan Bu Abang untuk bergabung bersama kami sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu dia sementara yang bisa kita infokan Bu Abang. Mari kita simak bersama hikmah pagi agama Kristen dimanapun Bu Abang berada. Dari studio, selamat mengikuti.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Shalom pada pendengar setia Hikmah Pagi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kebahagiaan orang-orang yang terpilih. Nah, kita mengambil dari Matius pasal 5 ayat 5. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu, kami dengar, kami renungkan, dan kami diberkati di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, pada pendengar sekalian, Matius pasal 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudari yang terkasih, Hikmah Pagi, kalau kita hidup di dunia ini, kita akan segera menyadari bahwa dunia seringkali tidak mengajarkan kelemah lembutan. Dunia berkata, kalau ingin dihormati, jadilah orang kuat. Kalau ingin menang, jangan mau dikalahkan, ya. Kalau orang menyerangmu, ya, balas dengan serangan. Ya, kalau orang tempeleng kamu, tinju, tendang, pukul gitu ya. Kalau orang merendahkanmu, tunjukkan bahwa kamu lebih hebat dari dia. Akibatnya, kita sering menganggap orang yang lembut sebagai orang yang lemah. Tetapi menarik sekali bahwa ketika Yesus berbicara dalam khotbah di bukit, Ia justru berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Perkataan ini terdengar bertentangan dengan cara berpikir dunia. Bagaimana mungkin orang yang lemah lembut justru disebut berbahagia? Bagaimana mungkin mereka yang tidak selalu membalas, tidak selalu mempertahankan diri, atau tidak memaksakan kehendaknya, justru dikatakan mereka itu akan memiliki bumi? Untuk memahami perkataan Yesus ini, kita perlu melihat apa yang dimaksud dengan istilah lemah lembut. Menurut Alkitab, dan lebih daripada itu, kita perlu melihat bahwa ayat ini bukan sekedar nasihat supaya kita menjadi orang yang sopan atau tidak mudah marah. Matius pasal 5 ayat 5 berbicara tentang hati manusia yang telah ditaklukkan oleh Allah dan belajar mempercayakan dirinya kepada Allah sebagai pemilik kehidupan. Maka hari ini kita belajar kebahagiaan orang terpilih, orang yang lemah lembut yang menguasai bumi. Yang pertama, apa arti kelemah lembutan? Kelemah lembutan bukan kelemahan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kata lemah lembut seringkali disalah mengerti. Kita mungkin membayangkan seorang yang berdiam, tidak pemarah, tidak pernah berbicara keras, selalu mengalah, dan tidak pernah membela diri. Mungkin dalam konsep kita itulah orang yang lemah lembut. Tetapi kelemah lembutan dalam Alkitab bukan berarti tidak memiliki kekuatan. Kelemah lembutan bukan berarti orang, seorang yang memiliki keberanian. Sebaliknya, kelemah lembutan berbicara tentang kekuatan yang berada di bawah kendali atau orang yang dikendalikan oleh Allah. Orang yang lemah lembut bukanlah orang yang tidak mampu melawan. Dia adalah orang yang tidak menjadikan kekuatannya sebagai alat untuk memuaskan ego atau membalas dendam. Saudara, orang yang lemah lembut adalah mampu marah tetapi tidak dikuasai oleh kemarahan. Ia mampu berbicara tegas, tetapi tidak harus selalu memenangkan perdebatan. Ia mampu membela diri, tetapi juga tidak hidup untuk membalas
setimpal atau sepantas, atau dia yang memulai, saya hanya meresponnya saja. Orang beli, kita jual. Orang jual, kita beli gitu ya. Nah saudara, tetapi orang yang lemah lembut dikatakan dia mampu memiliki kuasa, tetapi tidak menggunakan kuasa untuk menindas. Karena itu kelemah lembutan sangat berbeda dari kelemahan. Orang lemah berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi orang yang lemah lembut berkata, saya sebenarnya bisa membalas, tetapi saya memilih menyerahkan hak pembalasan kepada Tuhan. Itulah kekuatan yang dikendalikan oleh iman. Para pendengar yang dikasihi Tuhan dalam acara Hikmah Pagi, kelemah lembutan lahir dari hati yang miskin di hadapan Allah. Apa artinya? Perhatikan hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, ya, yang berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kemudian ayat 4 berbicara tentang mereka yang berduka cita. Lalu ayat 5 berbicara tentang orang yang lemah lembut. Ini bukan kumpulan karakter yang berdiri sendiri. Yesus sedang menggambarkan karakter orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, seperti apakah orang yang hidup dalam kerajaan Allah? Orang yang hidup dalam kerajaan Allah memahami dan menyadari kemiskinan rohaninya di hadapan Allah. Dan dia menjadi detail lagi hidup dengan sikap, saya harus selalu benar. Saya harus selalu menang. Saya harus selalu mendapatkan apa yang saya mau. Mengapa? Karena ia telah melihat dirinya di hadapan kekudusan Allah. Ia sadar, saya adalah orang berdosa yang hidup hanya karena anugerah. Kesadaran seperti ini menghancurkan kesombongan. Ketika kita sadar bahwa keselamatan kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia Allah di dalam Kristus, kita tidak lagi mempunyai alasan untuk meninggal memegahkan diri. Kita lebih menyadari bahwa kita ada karena Tuhan yang mengendalikan kita. Jadi bukan karena dosa yang tidak serius, bukan karena kebenaran tidak penting, tapi karena kita sendiri telah menerima belas kasihan Allah. Jadi orang yang memahami anugerah, dia kan berkata, kalau Tuhan begitu sabar terhadap saya, ya bagaimana Tuhan mengampuni saya orang berdosa? Bagaimana mungkin saya akan membalas kesalahan orang lain? Itulah salah satu tanda bahwa Injil sedang bekerja dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, kelemah lembutan berarti mempercayakan hak kita kepada Allah. Nah inilah makna kelemah lembutan. Sekarang kita sampai kepada bagian yang penting. Apa artinya secara praktis menjadi orang yang lemah lembut? Salah satu jawabannya adalah kita belajar mempercayakan diri kita kepada Allah. Perhatikan Mazmur 37, karena perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 5 sangat berkaitan dengan Mazmur tersebut. Mazmur 37 ayat 11 berkata, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembiralah karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Wah, kalau tadi menguasai bumi, mewarisi negeri, orang yang rendah hati. Yesus menggunakan bahasa yang sangat mirip dengan Mazmur 37, berbicara kepada umat Allah yang melihat orang fasik seolah-olah berhasil, orang jahat tampaknya menang, orang yang melakukan kejahatan tampaknya mendapatkan keuntungan. Dan situasi seperti itu, manusia mudah menjadi marah dan berkata, kalau begitu saya juga
harus melawan dengan cara mereka. Tapi Mazmur berkata percaya kepada Tuhan. Nah saudara, jadi kelemah lembutan bukan terutama persoalan temperamen. Saudara, kelemah lembutan adalah persoalan iman. Percaya Tuhan yang akan mengatur hidup ini. Saya tidak harus membalas setiap penghinaan karena saya percaya Tuhan melihat. Saya tidak harus mengambil alih kursi hakim karena saya percaya Allah adalah hakim yang adil. Saya juga tidak harus menghancurkan orang yang menyakiti saya karena saya percaya hidup saya berada di tangan Tuhan. Nah para pendengar hikmah pagi, ini bukan berarti kita membiarkan kejahatan ini, juga bukan berarti kita tidak boleh menegakkan keadilan. Tetapi ada perbedaan antara menegakkan kebenaran dan membalas dendam karena ego kita yang terluka. Seorang yang lemah lembut mengarahkan pembalasan kepada Allah. Nah, surah yang keempat, apa yang mau kita pelajari dari berkat orang-orang yang terpilih, yang lemah lembut dan menguasai bumi? Kristus sudah teladan kelemah lembutan yang sempurna. Wah, ini menarik ya. Kristus teladan kelemah lembutan yang sempurna. Apa artinya saudara dikasih oleh Tuhan? Saudara, disinilah Injil menjadi sangat penting. Yesus tidak hanya mengatakan jadilah lemah lembut. Yesus sendiri adalah teladan kelemah lembutan. Dalam Matius 11 ayat 28-29, Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Perhatikan, belajarlah daripadaku. Kelemah lembutan Kristen bukan sekedar teknik mengendalikan emosi. Kita belajar kelemah lembutan dengan memandang kepada Kristus. Lihat kehidupan Yesus. Ia memilih seluruh otoritas sebagai anak Allah. Dia memilikinya gitu ya, tetapi ia tidak menggunakan otoritasnya untuk menghancurkan orang-orang berdosa. Ia mendekati orang yang tersisih, terbuang, seperti domba yang tidak bergembala. Ia menerima orang-orang yang datang kepadanya. Bahkan dia melayani, bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya. Ia mengajar kebenaran dengan tegas. Ia menegur dosa. Ia berkata bahwa bagaimana orang buta menuntun orang buta. Tapi ia tidak hidup untuk memuaskan egonya. Dan puncaknya kita melihat kelemah lembutan Yesus. Ketika ada di kayu salib, dia masih berdoa untuk orang-orang yang menganiaya dia. Yesus dihina, Yesus ditolak, Yesus dipukul, Yesus disalibkan. Tapi ia tidak membalas. Bahkan ia tidak menggunakan kuasanya. Tapi sebaliknya justru ia berkata, ketika dia berkuasa, sebenarnya dia dapat memanggil malaikat, tapi dia tidak menggunakan itu. Dia memilih menyerahkan diri untuk menanggung hukuman dosa manusia. Saudara, di salib kita melihat bahwa kelemah lembutan bukan ketidakberdayaan. Kelemah lembutan Kristus adalah kekuatan kasih yang rela menyerahkan diri kepada kehendak Bapa demi menyelamatkan orang berdosa. Karena itu kita ya berbicara tentang kelemah lembutan. Kita tidak sedang berbicara tentang moralitas kosong. Kita sedang berbicara tentang kehidupan yang semakin menyerupai Kristus, just like Jesus, persis seperti Yesus. Yang kelima, berbicara tentang kehidupan ya, berkat orang-orang yang terpilih, yang lemah lembut menguasai bumi. Mereka akan memiliki bumi ini sebagai janji Allah. Wah, ini luar biasa ya. Sekarang kita kembali kepada janji Yesus, karena mereka akan memiliki bumi.
Apa maksudnya? Yesus tidak sedang mengatakan bahwa orang Kristen yang lemah lembut akan otomatis menjadi kaya, sukses, terpandang, ya, memiliki banyak tanah, harta, atau pendapatan yang melimpah. Semua mereka inginkan dalam kehidupan akan mereka rasakan, bukan? Janji ini jauh lebih besar. Ya, bahasa memiliki bumi atau mewarisi bumi mengingatkan kita bahwa janji Allah dalam Perjanjian Lama menunjukkan kepada pengharapan kita akan kerajaan Allah. Saudara para pendengar hikmah pagi dikasih oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus mungkin ya sekarang mengalami penderitaan. Mungkin juga sekarang tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan. Mungkin juga sekarang ya orang jujur. Nah, para pendengar, karena itu ya, kelemah lembutan mempunyai hubungan erat dengan pengharapan. Saya bisa tidak membalas hari ini karena saya tahu masa depan ada di tangan Tuhan. Tuhanlah hakim yang adil. Saya tidak perlu merebut segala sesuatu sekarang karena saya tahu saya pewaris kerajaan Allah. Nah, sudah sebagai orang percaya ya, mari kita menjalankan kelemah lembutan. Seperti apakah implikasi praktis? Yang pertama, dalam keluarga, kelemah lembutan terlihat ketika suami dan istri berhenti berusaha memenangkan pertengkaran dan mulai berusaha untuk memenangkan hati satu sama lain. Ketika anak melakukan kesalahan, orang tua tidak mendisiplinkan berdasarkan ledakan emosi. Ketika orang tua melakukan kesalahan, anak belajar menghormati sekaligus menyampaikan kebenaran dengan kasih. Kelemah lembutan berkata, Tuhan, saya bukan membuat orang lain salah. Tujuan saya adalah supaya kebenaran kasih Tuhan nyata. Yang kedua, dalam kehidupan kita bergereja, kita bisa berbeda pendapat mengenai banyak hal. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita lupa bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita perlu belajar mengatakan, mungkin saya tidak melihat semuanya dengan sempurna. Maaf, saya hilaf atau lain sebagainya. Kita perlu mendengar sebelum menjawab. Kita perlu menegur dosa tanpa membenci orang berdosa. Kita perlu mempertahankan kebenaran tanpa menjadi orang yang kasar. Ketiga, dalam tempat bekerja atau tempat kuliah, sekolah, ketika kita diperlakukan tidak adil, kita tidak harus langsung membalas dengan kemarahan. Kita dapat berbicara dengan tegas, menggunakan jalur yang benar, mencari keadilan, tapi tetap menjaga hati dari kebencian. Kelemah lembutan bukan berarti membiarkan orang lain terus melakukan kejahatan. Pada kita, kelemah lembutan berarti bahwa bahkan ketika kita ya memperjuangkan kebenaran, kita tidak menyerahkan hati kita kepada kebencian. Yang keempat, ketika kita disakiti. Ada orang yang pernah melukai kita. Ada perkataan yang belum atau tidak bisa kita lupakan. Ada ketidakadilan yang masih terasa. Firman Tuhan tidak berkata bahwa luka itu tidak nyata. Tapi Injil mengajarkan kita untuk membawa luka itu kepada Kristus. Kita boleh berkata, Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi. Engkau tahu keadilan ini. Saya tidak sanggup mengubah orang itu, tapi saya menyerahkan hak pembalasan kepada-Mu. Itulah kelemah lembutan, bukan menyangka luka, bukan berpura-pura semua baik, tetapi mempercayakan kepada Allah. Pada akhirnya, saudara, Matius pasal 5:5, bukan panggilan untuk menjadi orang yang lemah. Ini adalah panggilan untuk menjadi orang yang kuat dalam Tuhan. Tidak dikuasai oleh
ego sendiri. Dunia berkata, pertahankanlah hakmu. Yesus mengajar, percayalah kepada Bapa. Dunia berkata, balas mereka. Yesus menunjukkan, serahkan pembalasan kepada Tuhan. Dunia berkata, pastikan kamu menang sekarang. Yesus berkata, mereka akan memiliki bumi. Mengapa, saudara? Mengapa kita bisa seperti ini? Karena kita memiliki Kristus. Kristus lebih dahulu merendahkan diri. Kristus telah menanggung dosa kita. Para pendengar hikmah pagi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah mati menggantikan kita. Kristus telah bangkit. Dan karena Kristus bangkit, maka kita tahu bahwa kemenangan terakhir bukan milik orang yang paling kuat menurut ukuran dunia, tetapi kemenangan terakhir adalah milik orang yang berserah kepada Kristus. Saudara, para pendengar sekalian, maka saudara jangan takut menjadi lemah lembut. Maka ketika kita memilih tidak membalas, itu bukan berarti kita kalah. Ketika kita mengampuni, itu bukan berarti dosa menjadikan benar. Ketika kita menahan diri, itu bukan berarti kita tidak memiliki kekuatan. Kita sedang berkata, Tuhan, hidup saya ada di tangan-Mu. Keadilan ada di tangan-Mu. Masa depan ada di tangan-Mu. Dan ketika hati kita benar percaya kepada Kristus, kita tidak perlu memaksakan diri untuk mendapatkan semuanya sekarang. Sebab Tuhan Yesus telah berjanji, berbahagia orang yang lemah lembut, mereka akan menguasai, memiliki bumi. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya menjadi orang yang berbicara lembut, tapi menjadi orang yang hatinya telah dikendalikan oleh Tuhan sepenuhnya, mempercayakan dirinya kepada Allah, mengasihi sesama, dan menantikan kerajaan Allah. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, hikmah pagi-pagi pada pagi hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang perubahan berat memberikan kelepasan dan jalan keluar. Keluarga diberkati, pekerjaan diberkati, kesehatan diberkati, kiranya tangan Tuhan Yesus membentuk berjamah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Ali Matius, sampai ketemu, berjumpa dalam acara minggu yang akan datang, hikmah pagi. God bless.

0: Menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Melawan arus si ikan beranak. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya. Tutup keran setelah digunakan dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Ya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Mana?
2: Pisang goreng. Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.
0: Seperti disampaikan oleh salah seorang pedagang, Leni Marlena, yang sudah berjualan sekitar 6 tahun. Bahkan, ada yang sudah berjualan hingga 15 tahun. Kita simak ceritanya.
2: Oh, dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Leni.
2: Ibu Leni. Udah berapa lama jualan di sini, Bu?
1: Udah lama, udah 5 tahun, 6 tahun. Kalau yang lama-lama lagi udah ada yang hampir 15 tahun.
2: Wah,
1: dulunya di seberang jembatan.
2: Oh.
1: Tapi geser-geser sini soalnya di sana tempatnya sempit.
2: Oh.
1: Enggak ada buat istirahat.
2: Wah.
1: Ya.
2: Ini nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Teras.
2: Jembatan Desa Air Teras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Ya.
0: Sangat terjangkau dengan hanya Rp1.000 saja per cucur, mendatangkan para pembeli yang lumayan banyak setiap harinya, terlebih lagi di akhir pekan, membuat masyarakat menggantungkan perekonomiannya di pasar cucur ini.
2: Harganya berapa cucur?
1: Satunya cuma 1.000.
2: Waduh, semuanya 1.000.
1: Kalau yang ini sebenarnya sama 1.000-an, ini dibikin dibungkus kayak gini jadi 5.000.
0: Banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk ikut mengadu nasib dengan berjualan daripada menganggur di rumah.
4: Pak,
5: Ibu Dini.
2: Ibu Dini. Ibu Dini udah berapa lama jualan cucur payung?
5: Payung baru, payung.
2: Berapa lama?
5: Paling
2: 2 tahun.
5: Belum.
2: Oh, belum baru.
5: Setahun. Baru setahun.
2: Kenapa akhirnya memutuskan ikut jualan?
5: Jualan. Nggak ada kerjaan di rumah. Jualan cucur.
2: Berarti pas lihat-lihat kayaknya
5: ya.
2: Banyak nih.
5: Dulu nulung ayu. Sekarang buat dewean.
2: Belajar dari mana buatnya?
5: Belajar dari ayu tuh lah. Nengok ayu.
2: Susah nggak buat cucur ayu?
5: Nggak.
2: Nggak susah ya? Oke. Ikut sampai jam 8 juga?
5: Nggak. Dari jam 7 sampai jam 6.
2: Berarti nanti jam 6 pulang.
5: Ya.
2: Lagi pulang ya.
5: Bye.
0: Perjalanan waktu tidak melunturkan semangat para pejuang wanita ini dalam mengadu nasib untuk menjemput rezeki. Meskipun kedatangan COVID-19 sangat mempengaruhi pendapatan bagi para pedagang yang sangat mengandalkan pembeli untuk mampir dan berbelanja. Dan ini jauh menurun sejak awal tahun 2020.
5: Ini mau ikut aku kalau ini? Ini Ayu. Ini adek.
2: Ayu udah berapa lama?
5: 2014, berarti 7 tahun.
2: Nama siapa, Bu?
5: Eli Setia.
2: Setia. Cak mana yuk prospeknya jualan cucur payung?
3: Kadang-kadang setelah kalau jualannya menjualan
2: lagi rame.
3: Ya, kadang rame.
2: Biasanya rame di hari apa?
3: Kalau mingguan biasanya ini biasanya dimulai pada Jumat, Sabtu, Minggu, sama weekend kan orang.
2: Jadi kalau hari-hari biasa
3: kadang juga, tapi ada juga kadang Senin rame, kadang ada.
4: Ini lagi Covid nih ngaruh enggak? Kan dulu kan pasti
3: yang
4: rame.
3: Paling pengaruh pas 2020. Ya, mulai April, mulai Maret itu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus kami baru buka lagi jualan. Banyak yang libur total.
2: Berarti tutupnya?
3: Iya, banyak. Karena ada yang coba jualan kan dari pagi sampai malam enggak dapat duit. Orang enggak ada yang berhenti. Pas Agustus merentok mulai lagi. Kami ini, aku ini sebenarnya yang paling salah dong. Kalau seandainya sampai dengan Perindak, apa? Disperindak Kabupaten Lumani. Kami usul-usul katanya kemarin tuh ada bantuan barang. Aku nak bertemu dengan kabitnya tuh berapa kali nih. Dulu aku lah masukkan berkas rombongan kawan-kawan nih. Tapi satu pun barang dengan namanya bantuan barang untuk khususnya kami kelompok gorengan cucur ringgit. Nah, terus tidak ada dapat satu pun. Dinas apa Perindak. Tanya dikasih kompor, dandang, kuali itu. Nah, tapi tidak ada satu pun. Malah yang di desa lain tuh katanya tidak diusulkan, malah nyerapat. Terus ngajak itu boni 2000 tahun belakang kan pertama kami ini udah dapat informasi pulau jadi desa nian ini udah ngajukan masalah UKM kan padahal kami tahu sendiri ini di awal jangka di informasi diajak di ini kan. Nah tapi pas lah tahap kedua aku punya inisiatif aku galau ngajak itu boni banyak alhamdulillah cair kan ini ngurus UKM di Perindak juga.
2: Oh, akhirnya tapi, cair dapat bantuan
3: dapat.
2: Itu yang 2,4 atau yang 1,2?
3: Yang 2 mulai 2,4. Yang 1,2 ini sebagian lah ini. Sebagian alhamdulillah lagi yang ngumpulkan yang untuk 2021 ini kan belum memang belum keluar kan.
0: Suara rakyat makin lantang terdengar untuk tetap bertahan hidup. Mereka berusaha untuk menyampaikan suara hati para pedagang, khususnya di pasar cucur untuk mendapatkan bantuan. Dengan bersusah payah, akhirnya para pedagang di pasar cucur ini berhasil mendapatkan hak mereka. Semoga jeritan suara rakyat kecil masih dapat terdengar oleh para wakilnya, karena kita berjuang bukan hanya untuk menang, tapi untuk maju bersama dan meraih berkah. Saya, Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.
6: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: inilah hiruk pikuk kehidupan di Mahakam Ulu, kabupaten termuda yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di sini, kita bisa melihat tradisi masyarakat Dayak yang masih kental, terutama yang berkaitan dengan salah satu identitas mereka, yaitu tato. Seperti penuturan perajin tato, Alexander Loho, berikut ini.
1: Teknik tato tertua di dunia. Kalau di Indonesia, di Mentawai, itu tato tertua, kedua di Kalimantan sini. Kalau di Kalimantan, namanya Tok. Tok itu artinya dia mengetuk. Penggunaan tato sendiri, kalau di suku Dayak Bahau, itu biasanya didominasi oleh perempuan yang menggunakan tato, yaitu pada tangannya dan kakinya. Itu juga maknanya sebenarnya sama juga dengan beberapa daerah yang ada di Kalimantan, yaitu tentang status sosialnya bagi masyarakat Dayak.
0: Selain berkaitan dengan status sosial, dulu mereka yang bertato biasanya memiliki catatan sejarah dalam hidupnya.
1: Kalau untuk tato pria sendiri, di Dayak Bahau memang ada, cuman penggunanya tidak terlalu banyak itu karena maknanya itu sendiri. Biasanya di Dayak Bahau itu untuk pria, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan tato artinya ada sesuatu hal yang dia buat, apakah itu berkaitan dengan kegiatannya secara heroik. Karena orang Dayak dikenal dulu dengan kebiasaan berperangnya seperti itu. Ketika dia balik berperang, terus tiba di kampung, dia biasanya menandai dirinya dengan tato. Bentuknya pun sangat sederhana, biasanya hanya garis pada jarinya saja. Kalau dulu katanya itu satu garis artinya menandai dia
2: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan

Kota Pontianak diresmikan telah menyampaikan sekolah tatap muka ini akan diberlakukan untuk semua kelas jika kondisi udara sudah normal. Namun jika kualitas udara masih tidak sehat, pelajar tatap muka diberlakukan untuk hanya siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, sedangkan kelas lain tetap belajar daring. Dipilihnya kelas 6 SD dan 9 SMP dinilai penting untuk menghadapi ujian. Meski demikian, sistem pembelajaran tetap diawasi secara ketat, ditiadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Dalam penerapan sekolah tatap muka ini, ditegaskan olehnya akan tetap mengutamakan sisi kesehatan bagi para siswa, seperti menggunakan masker dan meniadakan kegiatan ekstrakurikuler di ruangan. Agar kualitas udara di Kota Pontianak terus membaik sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan normal, diimbau kepada masyarakat tetap menggunakan masker jika melaksanakan aktivitas di luar rumah selama kabut asap. Sekian Pontianak punya berita.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yutobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: angin bawa kau.
1: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Semangat pagi. Pagi, dahsyat pagi. Apa kabar Mbak Abang? Sehat-sehat? Alhamdulillah ya. Waktu mengantar kita saat ini pukul 6:46 waktu Indonesia Barat. Semoga Mbak Abangnya apa yang direncanakan hari ini, Minggu pagi, semangat hari ini dan seterusnya lah ya. Hari demi hari yang kita lewati, enggak hari ini aja, ya kan? Diberi kesehatan, rezeki dilancarkan, banyak hal-hal indah yang datang, yang tak disangka-sangka. Mana tahu kan Pak Awang, salah satunya kesempatan baru nih untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita kan yang berlalu adalah berlalu. Pagi ini, hari ini enggak Pak Awang. Semoga kita sehat, bahagia selalu, pikir positif, ya kan? Mampu mengubah hari kita yang tadi awalnya banyak negatifnya, pesimisnya, ya. Si pesimisnya, sinis segala macam, ngeluh, ya kan, tentang yang kemarin. Buatlah esok yang lebih baik dengan memanfaatkan hari ini. Lancar ya Mbak Abang ya. Nanti ada ruang untuk Mbak Abang cuap-cuap sama Mbak Opit, perlahan-lahan tapi pasti. Macam-macam lah ya, masing-masing yang mau semangatkan badan, mau yang olahraga pagi dulu boleh, yang mau minum yang hangat-hangat boleh. Nggak mau Abang, ada je yang dikerjakan kotak-katik, tak sah gitu kan, cari kesibukan apapun itu ya. Yang hari ini melangsungkan hajatan juga Mbak Abang ya, lancar semuanya hajatannya, tidak ada kendala apa-apa ya. Mudah-mudahan sukses, cuaca pun bersahabat mendukung nih. Semoga Allah berkahi, melimpahkan berkah. Mbak Pit ucapkan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Buat yang udah siap duduk di pelaminan ya. Dulu kali Mbak Pita siap ya kan, yang belum siap pulusnya dan hatinya cia. Jadikan ibadah, mudah-mudahan pernikahannya selalu bermakna, sakinah mawaddah warahmah. Doa bersama buat yang melangsungkan hari ini ya, sukses usaha bersama, penyatuan antara dua karakter yang berbeza tapi lama-kelama bisa selaras ya, karena dia dan dia terus yang ditengok Mbak Pita. Setia ya kan. Yuk, mudah-mudahan pernikahan sakral hari ini yang akan berlangsung sukses ya Mbak Abangnya sekali lagi, dan enggak ada kendala apa-apa. Apalagi macam-macam kegiatan hari ini Mbak Abangnya. Biasalah kok udah hari Minggu tuh kan kegiatan-kegiatan dimanfaatkan ya kan. Apalagi alhamdulillah beberapa hari udah kembali hujan mudah-mudahan ya. Yang mau balik sekolah lagi ini buat bocil-bocil, udah mak bapak harus balik lagi ngantar sekolah ke kegiatan hari-hari ya kan Mbak Abang. Ini Minggu kan, besok udah Senin. Siapkan lah emang tuh, udah lama sebulanan ada libur. Baju-baju sekolah yang kusut, mana tahu lama tak ada dipakai kan. Mau dihaluskan, mau dilicinkan, setrika emang. Kos kaki kemana, dah lama dah nak sekolah ni. Mau emak ke agaknya kan. Pergi Senin biasa ke upacara. Siap-siapkanlah semuanya ya. Ayo berlangsung di Car Free Day hari ini. Untung ingat ya. Kemarin-kemarin tak ada mau ikut Car Free Day Mbok Pit, tapi cuaca ni alhamdulillah bebas kendaraan. Dinamakan Car Free Day ya. Kegiatan-kegiatan menutup ruas jalan biasanya ditutup sepanjang ayani itu Mbok Abang. Nanti buka-buka normal jam 9.10 gitu lah ya. Yalah, paling tidak mengurangi polusi udara. Kalau udah kendaraan-kendaraan tuh knalpotnya tuh pergi kok knalpotnya yang buang tuh. Keluar gang tahu deh, ini pasti motor Mbok Pit nih. Kita itulah supaya aman ya Mbak Abangnya. Kan ada yang pejalan kaki, ada yang olahraga lari, jogging, sepedaan. Jadi itulah dinamakan bebas kendaraan untuk area dekat apa Masjid Raya Mujahidin Akbar Tumbuh Abang. Ayah ini lah pokok sepanjang itulah ya. Apalagi sekarang kan udah ada apa namanya jalan yang aman nih, Mbak Abangnya lewat pinggir tuh, yang mau berlari sampai jam berapa pun, jalan santai ke lari ke senam bersepeda, kumpul sama komunitas ya kan, ada bazar-bazar UMKM lokal, wah manfaatkan baik-baik. Biasa kan minggu pagi tuh jam-jam 6 sampai jam 10-an ya. Jadi apa namanya, kita sama-sama doa ya Mbak, mudah-mudahan kualitas udara kota Pontianak ini semakin baik, sehat. Kita juga membentuk gaya hidup yang ramah lingkungan gitu kan. Kerjasama yang baik lah semuanya. Oke, okay? Yuk nanti informasi-informasi terkini lain terus Mbak Fit kabar-kabarin tuh Mbak Abang. Namun kita perdengarkan dulu di ruang dengar Mbak Abang berikut ini.
0: Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang